0: Pendengar, dimana saja Anda berada, baru saja kita ikuti laporan singkat bersama reporter kami John Finan Lampir, yaitu persiapan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Mandriak, Desa Sifnana Sombaki, terus dimantapkan. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, kembali kami menghadirkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bupati Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesan. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kirabila. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Furatoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, tidak bila. Merdeka, merdeka.

0: Anda pendengar pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saung Blaki, kami kembali mengajak Anda untuk kita ikuti laporan masih dari reporter kami yang berada di lapangan sana, ada Rekan John. Halo Rekan John. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan laporannya. Halo Rekan John, silakan dengan laporannya.
1: Selamat memperingati detik-detik proklamasi

dan akhirnya kesehatan ini sudah dipersiapkan setiap hari kita dapat acara di berdaulat, adil dan makmur. Kita juga bahwa Kabupaten Kota ini bertiga ada tiga yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kota. Ya, kita juga merupakan tema nasional dan dan juga ini juga pun diselaraskan ke bisnis juga di Kabupaten Pulau Panimbar. Ya, lalu kita berharap juga bahwa suasana di hari ini menjadi sebuah berkat sendiri bangsa negara dan juga ini bulan walas ya dan kemudian orang telah memasuki lapangan negara dan langsung dengan kembali parisan dan kita sudah dilaksanakan dengan baik adanya. Ya dan sekarang saat ini sahabat undangan sementara menunggu.

Baik, dan Bapak Andre dan Bapak, kami kembali ke studio sambil menunggu kehadiran Anda persiapan pelaksanaan secara hari ini. Saya kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sedie Slarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, Kidabela, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidamela. Saya Ruki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita leluhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Ratu Norkit Monok Monok Dedesa, Kidabela, Kidabela, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabila. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabila. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sedjie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela, Merdeka, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Iya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada di saat ini, kami telah kembali tersambung reporter kami John Venan Lampier di lapangan Manriak untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi rekan John.
1: Halo. Bahwa saat ini secara telah berlangsung dan detik-detik proklamasi sementara diumandangkan.

Baik, pendengar di mana-mana berada dapat saya melaporkan bahwa detik-detik informasi akan dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Riki, gitu.

Come on,

Mari kita mengingatkan kita untuk menang.

0: Pada hari yang bersejarah ini, bersama oleh segala kendaraan, kami dapat bersama dengan hormat, kami mengenai perjuangan para pahlawan yang telah melawan kejahatan ada untuk memiliki kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, kami serahkan kepada mereka yang hidup bersama. Yang jadi telah melawan perjuangan mereka. Dengan salah kemerdekaan, dengan kemerdekaan yang menjawab, Dan dalam semangat persaudaraan sejati, jauhkan kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, dan segala situasi yang dapat merusak eksistensi bangsa. Menyelidiki saudara-saudara kami, bunga mereka ya Allah, di depan hidup mereka, bunga kamu yang takut. Dan bumi saudara sebangsa yang menaik untuk berbicara dengan mereka. Allah yang maha pengetahui, kita memiliki negara kami. Kita Indonesia bangsa yang berdaulat, yang menentukan di masa depannya. Kami dalam kesatuan semua rakyat, bersama dan berjalan dapat menikmati secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap siap pembangun, kemajuan pengetahuan, kemudian, kesempatan, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Kemudian, perlindungan dan penyertaan, kemudian, dan wakil bupati kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, yang segenap komponen masyarakat kami menjadi yang lelah sebagai rumah yang menunggu adil yang kejahatan untuk seluruh seorang akhirnya dengan ini kita memohon ampun atas segala dosa dan segala yang kami terima pula amal bagi kami di hadapan semoga seluruh hidup kami layak menjadi persembahan kita. Semua harapan dan permohonan ini kami buatkan kepada dengan kesusahan kami. Amin. Dalam nama
1: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Walaupun sudah

Bapak, bendera merah putih.

bahwa dengan kejadian yang tadi, namun upacara tetap berlangsung dan kita berharap semoga para korban yang sudah dilarikan ke rumah sakit bisa ditangani secepat mungkin agar luka-luka yang atau kondisi mereka saat ini bisa pulih kembali, walaupun itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perawatan mereka. Jadi saudara, dari kejauhan apa yang disampaikan?

0: Thumbs up.
1: Semua diri biasa. Kita adalah

dari udara kita tidak para bukti di hari ini dari udara kita tidak menjadi sebuah dan bertugas dari sebuah penyelamat.

dulu di pertandingan ini dan sama unsur sahabat. Pada yang cukup panjang ini juga terus mempengar perjalanan upacara baru saya menyebutkan bahwa tumbangnya sebagian pohon yang berada di kawasan pemberian ini dan kendaraan lalu untuk dan empat terjun oleh patahan dan tersebut sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada di sana tempatnya di samping lapangan Naungan juga. Dari kejadian tadi cukup mengagetkan warga yang berada di data yang saya peroleh bahwa dari yang tumbangnya ada dua masyarakat yang korban, salah satunya pegawai kota Blora kabupaten Blora Timur di mana saat ini ada saat ini kedua korban sudah dilarikan ke

0: Perbangan satu bendera merah putih sudah berada di depan.
1: Perbangan dari bendera.

0: Baik, jangan saudara, 41 pasukan penuh bendera dan kami informasikan dua tanda bahwa yang pertama bagi kapal resi Manjoroyes Singarat Maningin 2 dengan pantan Indah Utara. Yang kedua Gustav Alir Muri Maningin 2 Kepulauan Peninggar Kepulauan Peninggar Selatan. Yang ketiga Terus ini menjadi delapan puan tanimba viral melandi pulon dari sana menjadi delapan puan tanimba yang kelima pangeran Jordi tangkrasat dari sana menjadi sebuah tanimba yang keenam Jordi di panulene dari menjadi empat puan tanimba yang ketujuh Jagaria dari sana menjadi enam puan tanimba. Martin Mario Martirki dari Semarang Negeri 10 Kepulauan Tanimbar. 9 yang selalu skip Semarang dari Semarang Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. 10 ke Tandes Julian Rahulatu dari Semarang Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Yang ke 11 Lorenzo Peter Marandesi dari Semarang Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Dan sekarang
1: tadi hormatkan kepada bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
2: Kembali bendera merah putih. Mari

Bye-bye.

baik prosedur kalau baik penyebaran bendera merah putih memperingati detik-detik proklamasi 81 di Kabupaten Kepulauan Anyar. Dan saudara, kembali kami akan membacakan nama-nama pasukan pengibar bendera tahun 2026. Yang ke-11, Lorenzo Peter Kemaran Rizki dari Semarang 8 Kulon Tanimbar. 12, Albert Tau Nyolat dari SMA Negeri 9 Kulon. 13, Jelanto Yoel Celsius Layan dari Semarang Negeri 8 Kulon Tanimbar. 14, Nabi Melek Morali Menikmata dari SMA Negeri 4 Kulon Tanimbar. Daud Melman Rizki dari SMA Negeri 3 Kulon Tanimbar. Arista Petra Putembun dari SMA Negeri 10 Kulon Tanimbar. Ruben Funihatmu dari SMA Negeri 10 Kulon Tanimbar. 16, Barso Stanislaus Nurmalai dari Ketan Tepuluh Semarang. 20, Malbus Rafil dari SMA Negeri 10 Kulon Tanimbar. 21, Hilary Lolongi Pelanuan dari Semua Negeri 5 Kulon Tanimbar. 12, Maria Ijela Seluri dari Semua Negeri 6 Kulon Tanimbar. 23, Margareta Valerina Gerlolai Gerlaloi dari Semua Negeri 8 Kepulauan Tanimbar.

24. Jeffrey Elizabeth dekat operasi dari Sengkani 28 yang baru 25 Agustina Mengambil dari Semana Negeri 3 Penonton Imbang 26 Marta di Balak Soru dari Semua Kurigi Sumara dan Imawal Semana Negeri Penonton Imbang 29 Kona dan Sela Bobar dari Semana Negeri Penonton Imbang 30 Adila Rike Semana Negeri 8 Violeta Menani Halo dari SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Baik yang saudara, saat ini pasukan pengibar bendera telah meninggalkan tempat upacara. Ini menunjukkan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 sebentar lagi akan berakhir, dan hadir saat ini para pimpinan OPD, ada tokoh-tokoh agama, dalam hal ini dari Kepala Kepala Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, RD Yomuwan, dan Kepala Kepulauan Tanimbar Haji Tamsil Herman, dan juga Ketua Kelompok Kita juga hadir dan anggota Dewan Program Rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga orang tua dari ke-41 pasukan pengibar bendera yang terlibat hadir untuk menyaksikan secara langsung putra pemerintah pun mengibarkan bendera merah putih dalam rangkaian ini.

Terima kasih. Kembali ke tempat.

memberikan tempat semula. Ada juga dalam acara di setting waktu buat semua penimbang dokter Diana Katerina Rasmana.

Thank you.

Hola,

Take your own person, but the man that I'm in that person.

Thank you.

mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, tidak bila. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Setjie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya

Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, Kidabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesan. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabila. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabila. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Setjie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Kirabella. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
3: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita di Halo RRI spesial Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Mungkin Anda yang mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI, silakan Anda boleh bergabung dan juga Anda bisa menyampaikan informasi-informasi penting lainnya pendengar melalui jalur telepon di 0813-549-5875. Untuk ke pagi ini, informasi-informasi terupdate, informasi yang menarik, informasi yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga tentu informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, informasi yang positif tentunya pendengar. Anda boleh bergabung di 0813-549-5875 di Halo RRI.

25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva?
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari Siak menuju Istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi paskibraka nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada saat lalu. Sebanyak 76 anggota paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu mendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh paski Braka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang mendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Mendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Dan mendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Dan mendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan beska berwarna biru dengan kalung melati, kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan mendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Penyiaran pemirsa RRI Net, Banda Mira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat perdagangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rune di Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan, New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa Aurelia Aranti Pinton dan Founder Kawan Alam Indonesia Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi kepada anak-anak SD, SMP dan juga SMA mengenai pendidikan kuliah bahasa Inggris dan juga pendidikan untuk mengambil motivasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik untuk kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini kami belajar bahwa Banda Neira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui kepulauan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Banda Neira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Wisata Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1 meter 20, untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak itu aman. Yang di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan untuk dewasa juga bisa karaoke, kumpulan dengan keluarga, duduk santai, istirahat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snack-nya, ada makanan berat, ada sediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan, ini. Minumannya jus, minuman untuk anak-anak, boleh orang tua, disediakan semua. Udah.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini?
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus, ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh, kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya, dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka, hari weekend. Jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Kan ini dalam proses pembangunan, rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi, ini di peruntukan untuk anak-anak, kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai mungkin sekitar lantai 3.
8: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung, hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang gimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Kita memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapai magigasnya. Ya, untuk menjadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar, selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang, itu untuk wahananya banyak, nama-nama juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih. Juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silahkan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari Kabupaten Purbalingga, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 RI. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dilakukan secara simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Menteri Imipas dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan remisi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia. Pemberian tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Berada di jalur Pantura, Pasar Kue Waru memiliki potensi sebagai pusat perdagangan makanan ringan yang melayani pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, salah satunya tempat perputaran ekonomi, yakni pasar. Di Kabupaten Cirebon sendiri ada pasar sentral kue, yakni Pasar Kue Waru, yang berada di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Sehingga pasar ini menjadi pasar tujuan bagi masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi juga dari kota dan kabupaten di sekitar. Berikut adalah liputan kami terkait dengan Pasar Waru di Kabupaten Cirebon.
5: Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon merupakan pasar milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah yang bergerak dalam perdagangan makanan ringan. Beragam produk tersedia mulai dari kue kering, aneka keripik hingga makanan ringan kemasan. Aktivitas perdagangan berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon, Ismaya, mengatakan produk yang dijual tidak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah.
6: Banyak makanan ringan gitu ya, itu dapat kiriman itu dari luar kabupaten juga. Itu dari Bandung, contoh kayak misalkan bakpia rasa ayam abon itu dari Bandung. Nah, dari sana kirim, pulangnya dibawa lagi. Dari Bogor, misalkan Garut, itu dodol, bawa ke sini. Nah, nanti yang dari itu juga bawa tujuan sini ke sana lagi. Nah, itu yang dari Jawa Tengah. Nah, terus pembelinya juga. Itu dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten, ya termasuk Garut, Bandung, Sumedang. Nah, ini alhamdulillah selama kita menjalankan tugas di pasar kue aman, nyaman, dan tenteram.
5: Saat ini terdapat sekitar 107 pedagang yang berjualan di Pasar Kue Waru. Menurut salah satu pedagang, Alfi Rohma, pembeli datang dari berbagai daerah terutama untuk membeli makanan ringan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
7: Ya lebih ke kayak kue kering, maksudnya kayak golongnya box, ciki, ya pokoknya golongnya macam-macam kue. Kalau disebutin satu-satu, banyak ya mbak ya. Kita itu aja globalnya ya, golongnya macam-macam kue lah. Kayak roti juga aku ada, aku restock. kalau pembeli sih kita biasa ini ya, misalkan kayak yang dari pasar-pasar lain, misalkan kayak yang dari Indramayu, ada yang dari Arjawinangun, terus pasar Minggu. Di sini juga kita banyak sih teh, maksudnya kayak langganan ada di pasar, kayak pasar sebelah, pasar-pasar Pleret, ada yang kesini, kayak dari itu, dari pasar Minggu sama apalagi ya, banyak sih teh.
5: Di pasar ini, pembeli dapat berbelanja dalam jumlah besar maupun eceran sesuai kebutuhan. Berada di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, pasar Kue Weru juga memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan liputan terkait potensi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, yakni di pasar Kue Weru, Kabupaten Cirebon. Dan di wilayah yang cukup strategis bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin mencari beragam cemilan dari kue-kue kering hingga juga snack untuk anak-anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Dari RRI Jambi, Haris Ahmad melaporkan.
8: Ya, baik benar dan pemirsa RRI di mana berada, saat ini berada di kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi, baik untuk UMKM dan juga masyarakat menikmati suasana sore ataupun wisata kuliner.
9: Tugu Keris Siginjai yang merupakan ikon Kota Jambi di kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi dengan wilayah yang strategis, selain menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yakni dengan kreativitas masyarakatnya dengan mengembangkan usahanya jajanan jadul dan disukai pengunjung, seperti yang diungkapkan Fani, penjual jajanan tradisional serba ketan.
8: Seperti apa nih tanggapannya dengan kondisi Kota Jambi yang dunia luar biasa sekali dengan menjajankan serba ketan?
10: Alhamdulillah, karena ini kan jajanan jadul, jadi banyak yang orang-orang ibu-ibu itu yang nyari juga, karena ini makanan zaman dulu, masa kecilnya, katanya. Jadi banyak yang antusias juga sih.
8: Artinya ini melestarikan ya, jajan yang jadul, tapi luar biasa sekali. Ini sehari sampai berapa banyak yang tentunya diminati oleh masyarakat?
10: Kalau untuk sekarang ini satu termos ini habis. Kalau ini kue talamnya ini, yang ini habis alhamdulillah. Cuman kemarin karena sambil nge-live juga, jadi sempat mungkin penontonnya banyak juga, itu bisa habis sampai 2 termos, yang ini bisa 100 lebih.
9: Dengan situasi kawasan kota yang cukup ramai, menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati suasana kota ekonomi. Disambut baik warga Sungai Bahar, Unit 6, Muara Jambi, Dewi, yang menurutnya bukan sekali atau dua kali mengunjungi Kota Jambi.
11: Jadi favorit? Ketan durian, terus kayak makanan inilah, Jambi lah.
8: Ya, pemirsa RRI di Marun Berada, tentunya kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Kota Jambi ini juga menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Jambi. Dari Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Haris Ahmad melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi video potensi daerah dari Jambi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Profil Pahlawan Indonesia.
12: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama. Ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung di lokasi bencana gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca gempa bermagnitudo 7,7. Menko PMK Pratikno didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto memastikan dampak gempa bisa tertangani secara cepat dan maksimal. Pemerintah pusat juga terus mengoptimalkan koordinasi intensif bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas DPR RI serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh hak dasar pengungsi terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Berita dalam negeri lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengajak pelaku industri kesehatan nasional dan internasional untuk melakukan percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari ketentuan jaminan produk halal atau JPH. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin menilai penguatan tersebut penting seiring semakin luasnya cakupan produk yang masuk dalam penahanan kewajiban sertifikasi halal, termasuk sejumlah produk di sektor kesehatan. Lebih lanjut ia mengatakan, sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk kesehatan, terutama bagi produk yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Informasi mancanegara, Komandan Komite Pencarian Orang Hilang, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Bagherzadeh, meminta pemerintah Qatar mengizinkan tim pencari fakta dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Iran untuk mengunjungi Qatar, alih-alih membantah telah menangkap 3 pilot Iran pada Maret lalu. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Qatar membantah klaim dirinya bahwa mereka telah menahan para pilot Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyampaikan bantahan tersebut melalui unggahan di media sosial setelah Bagherzadeh sebelumnya pada hari yang sama mengatakan bahwa pasukan Qatar telah menangkap 3 pilot Iran yang pesawat tempurnya ditembak jatuh saat kembali dari sebuah misi militer terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar pada Maret lalu. Informasi dari dunia olahraga, Erzelens kembali sebagai juara Piala Super. Maksud kami, keluar sebagai juara Piala Super Prancis 2026 setelah menang tipis atas Paris Saint-Germain 1-0 di Stade Bollard de Lille-Lens. Florian Thauvin menjadi pahlawan kemenangan Lens melalui gol tunggal pada babak pertama. Hasil itu sekaligus membuat PSG gagal meraih trofi untuk 5 kali secara beruntun. Bagi Lens, trofi ini menjadi tambahan manis setelah mereka menjuarai Coupe de France pada musim lalu di bawah asuhan pelatih baru Dino Topmöller. Lens kini berhasil menambah koleksi trofi sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap kembali bersaing dengan PSG pada musim baru.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I am Mr. Abdullah Bosman, Ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its Bhotali people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long life Algeria, long life Indonesia, long life Algerian-Indonesian Brotherhood.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta hari ini, 17 Agustus 2026. Kehadiran mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian tamu dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kereta kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri berada di Nusa Tenggara Timur untuk memimpin upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus menangani dampak gempa. Pemerintah memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, Senin 17 Agustus 2026. Dan kini kami akan hadir dengan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Tokoh masyarakat Bali menilai cita-cita HUT ke-81 kemerdekaan RI perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari RRI Denpasar, Ketut Suwardika melaporkan. Ketut.
2: Terima kasih rekan Rudi. Pendengar, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Yayasan Sabo Budaya Bali, Igusti Madingurah. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak maju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan, diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak, mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Jangan sampai slogan aja. Itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan itu harus diperhatikan.
2: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Dari Denpasar, Bali, Suwardiko melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Berbagai perlombaan yang melibatkan warga digelar untuk memeriahkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Medan. Salah satunya di kawasan bantaran Sungai Deli. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan. Raihan. Ya, silakan Raihan.
5: Saat ini saya sedang berada di kampung Awar yang 4 Kelurahan Awar. Kemana wilayah ini merupakan wilayah yang berada di perkotaan Sungai Deli. Dan saat ini pendengar warga kampung Aun sedang melaksanakan perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yakun kegiatan ini sudah berlangsung sejak pagi tadi. Dan pendengar saat ini saya sudah bersama dengan ketua penyelenggara perlombaan itu harus itu bisa dijelaskan apa perbedaan perlombaan di kampung Aun ini.
6: Perbedaan di perlombaan yang ada di Kampung Aur ini, karena di Kampung Aur ini terletak di bantaran Sungai Deli, kami ada membuat perlombaan di dalam sungai. Perbedaannya.
5: Ya, contoh lombanya apa ini?
6: Contoh lomba yang di dalam sungai itu seperti ngarung pakai ban, perlombaan namanya balap ban, namanya balap ban, sama panjat pinang di dalam sungai.
5: Mungkin ya pendengar itu karena ini sebagai ketua panitia di perlombaan sport ke-81. Nah, di kegiatan lomba di Kampung Aur ini kegiatannya berlangsung sangat meriah dari pagi-pagi dari perlombaan yang biasa pada umumnya
1: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan penuh antusias dan berharap terwujudnya kemerdekaan yang menyeluruh. Dari RRI Samarinda, M. Imran melaporkan. Imran.
7: Ya, rekan Dudi, warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, antusias memeriahkan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang menghiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Suruh Wakil Bupati Mahakam Ulu menyebut berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan, termasuk turnamen olahraga yang melibatkan sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata, terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat, dan juga infrastruktur konektivitas antar wilayah.
8: Perayaan HUT di Mahakam Ulu sekarang sudah berjalan, perayaannya sudah ada beberapa turnamen yang dikerjakan, yang dilaksanakan untuk merayakan HUT RI. Ya, mudah-mudahan HUT RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam melakukan khususnya menghargai para-para kejuang kita dulu yang memang di Mahakam Ulu ini kalau berbicara masalah merdeka belum semuanya merdeka, belum merdeka dengan sembako, dengan sembako dan sebagainya.
7: Warga Mahakam Ulu, Anastasia Hiang, berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai belum sepenuhnya memiliki akses yang terbuka dan terhubung antar kawasan, sehingga pembangunan jalan darat menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera diwujudkan untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
9: RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Mahakam Ulu kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan.
7: Hingga kini masyarakat di Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas warga, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konteks memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Zidan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan surat edaran penggunaan masker seiring munculnya kabut asap dampak dari karhutla. Dari RRI Jambi, Tia Puspa melaporkan. Tia.
10: Ya, terima kasih pendengar. Saya melaporkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi akan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berada di luar ruangan. Namun pemerintah Provinsi Jambi sendiri masih akan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dalam beberapa hari ke depan untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Orang nomor satu di Provinsi Jambi juga akan memantau terlebih dahulu ke sekolah utama pendidikan anak usia dini apakah akan diliburkan atau tidak. Kebijakan tersebut diambil mengingat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Seperti halnya di kota Jambi sendiri dan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.
11: Iklim kita ini memang kondisinya sudah masuk data di ambang batas kurang sehat. Ya, saya dapat info dari Kepala Dinas LHA dari malam. Nah, maka ini kita akan pantau berapa hari ini. Kalau memang masih seperti itu, mungkin akan ada dari kami edaran kepada masyarakat untuk mulai menggunakan masker. Dan kita juga memantau sekolah-sekolah yang untuk PAUD apakah rawan, apakah diliburkan dan sebagainya.
10: Ya, untuk diketahui belakangan ini kondisi udara di Kota Jambi sendiri terlihat diselimuti kabut asap terutama pada pagi hari yang terlihat begitu jelas namun tidak terlalu signifikan. Oleh Kota Jambi, Maulana juga mewajibkan masyarakat Kota Jambi khususnya kelompok rentan untuk menggunakan masker ketika aktivitas di luar ruangan. Apabila kondisi udara masuk ke dalam kategori bahaya, Pemkot Jambi akan memberikan kebijakan untuk meliburkan sekolah dan sekolah untuk kategori anak PAUD dan TK. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, Semudara untuk Indonesia.
1: Pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Dari RRI Nunukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
12: Baik, Rudi, dari daerah perbatasan Nunukan dapat saya laporkan peringatan kemerdekaan di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi juga momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu peserta upacara di halaman kantor Bupati Nunukan, perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Kus Syamil, menyampaikan pandangannya. Hari kemerdekaan di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun sebagai generasi muda, menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya.
13: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang, para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil.
12: Di sisi lain, hari kemerdekaan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Nunukan oleh para pemuda, tim pasukan pengibar bendera, Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Komandan upacara yang dipimpin Kapten Laut Dedi Erwantoni, pembawa baki Ivana Beatriz, pembentang bendera Muhammad Diki Akbar, penarik tari bendera Martinus Blaumuli, dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat perbatasan, termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, dan perwakilan pelajar, serta mahasiswa. Mimin Muslimin melaporkan RRI Nunukan, kembali ke Pro 3 RRI, selalu mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Muslimin untuk laporan Anda. Pemerintah Kota Sabang mengajak masyarakat untuk menjaga pariwisata dan perdamaian dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari RRI Stasiun Produksi Sabang, Razi Arda melaporkan. Razi.
14: Ya baik, terima kasih pendengar. Dapat kami informasikan dari Kota Sabang dalam HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, bahwasanya Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengajak masyarakat memaknai HUT kemerdekaan ke-81 di tahun ini dengan mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan daerah. Menurutnya kemerdekaan tidak sekedar diperingati tapi juga harus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat tekad membangun Sabang agar lebih baik ke depannya. Saat ditemui awak media usai pelaksanaan upacara, Zulkifli menegaskan kemajuan Sabang membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam menjaga berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sebagai kawasan wisata juga, kebersihan dan keramah-tamahan menjadi dua hal penting yang harus terus dipelihara agar wisatawan merasa nyaman saat berada di kota ujung barat Indonesia ini. Di sisi lain, Zulkifli juga mengajak masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian yang telah dinikmati selama 21 tahun sebagai modal penting dalam membangun daerah. Menurutnya, ketenangan dan kenyamanan yang lahir dari perdamaian harus dirawat bersama agar masyarakat dapat menatap masa depan dengan penuh harapan.
15: Kita sudah menikmati bagaimana damainya Aceh sudah 21 tahun. Bagaimana kita menikmati dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah kenyamanan yang diberikan oleh masyarakat, oleh negara kepada warga Aceh. Bagaimana kita jaga perdamaian ini dengan baik supaya kita sama-sama bisa memberikan harapan yang baik ke depan kepada masyarakat. Bagi kita semua, terkhusus kepada orang Sabang, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, bisa mengenang bagaimana jasa para pahlawan, dan kita bagaimana bisa membangun Sabang ke depan dengan lebih baik.
14: Kepada generasi muda, Zulkifli juga berpesan agar kemerdekaan diisi dengan mempersiapkan masa depan sejak usia muda melalui kegiatan yang bermanfaat. Ia juga mengingatkan masa muda merupakan fase panjang dalam kehidupan yang harus dimanfaatkan untuk membangun kemampuan dan mencari masa depan yang lebih baik, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Eksa Bang Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi laporan Razi Arda. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi lebih dari 3.000 warga binaan berkelakuan baik pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu.
16: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Pemberian remisi secara simbolis dilakukan usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah tadi pagi. Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kalimantan Tengah, Hensah, mengatakan sebanyak 3.393 warga binaan mendapat remisi di momen HUT RI kali ini. Remisi tersebut merupakan penghargaan bagi warga binaan yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan perilaku selama menjalani masa pembinaan.
17: Sebenarnya kita di tahun ini ada yang dapatkan remisi sejumlah 3.393 dari sekitar 5.000 lebih tahanan dan narapidana.
16: Dan Hensa berharap warga binaan yang menerima remisi dapat mempertahankan perilaku baik dan terus memperbaiki diri. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mereka juga diharapkan memiliki tujuan positif setelah kembali ke tengah masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras beserta 55 orang tenaga kesehatan untuk membantu para korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Muhammad Alwi dari RRI Mataram melaporkan. Alwi.
18: Ya. Pendengar RRI Pro 3 dimanapun saja berada, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim sebanyak 34 ton beras dan obat-obatan serta ada puluhan tenaga kesehatan serta berbagai kebutuhan dasar untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini telah diberangkatkan kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan dibawa sekitar 30 angkutan truk yang berangkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur mengatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi masa tanggap darurat. Menurutnya bahwa pengiriman ini merupakan bentuk solidaritas dan NTB memiliki pengalaman menghadapi bencana besar sehingga memahami kebutuhan masyarakat pada fase awal gempa ini. Dan untuk bantuan tersebut, untuk beras yang terdiri dari 34 ton itu sebanyak 10 ton yang berasal dari PT Aman Mineral dan 21 ton dari cadangan pangan Pemprov NTB dan 3 ton dari Bulog. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
19: Kendaraan yang kita berangkatkan sebagiannya sudah di-standby-kan dari 5, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik yang membeli itu kita beli dari 5. Sedangkan yang kita bawa dari sini adalah yang sumbangan di Kuniram, dari sakit, rata-rata obat-obatan yang kita bawa dari sini, dari sini. Sedangkan logistik permakanan itu semua dari masuk yang beli dari Bima.
18: Sementara di sektor kesehatan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim sekitar 55 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Mereka terdiri dari atas dokter dan dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker hingga dengan psikolog klinis. Tim kesehatan ini berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Rumah Sakit Kota Mataram dan beberapa anggota tenaga kesehatan lainnya. Dan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi tadi pun, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak gempa kemarin pada tanggal hari Sabtu kemarin. Di samping mengirimkan doa dari Pemprov NTB, Pemprov NTB juga tadi melakukan beragam kegiatan yang menjadi satu simbolis untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Dan sebelum mengirim tim pun, kemarin pemerintah juga meminta atau berpesan kepada tim yang berangkat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mengingatkan masih adanya potensi gempa susulan. Dan harapannya melalui solidaritas ini, dan sampai saat ini juga masyarakat atau Pemprov NTB masih mengalokkan penggalangan dana melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
20: Warta Nusantara.
21: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
22: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
20: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
21: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
20: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung hikmat dengan nuansa kebinekaan yang terlihat dari beragam busana adat para peserta. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan. Diki.
23: Ya baik, pendengar Pro3 RRI. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilangsungkan di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan dari pagi di Kota Banjarbaru berlangsung hikmat, meski suasana cukup digelar dengan sederhana, namun upacara tahun ini terlihat berbeda. Para tamu dan undangan hadir dengan mengenakan berbagai beragam busana adat dari seluruh Indonesia yang menambah nuansa kemerdekaan dalam peringatan Hari Kemerdekaan, dan juga turut dihadiri oleh masyarakat yang antusias mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Selatan bertindak sebagai inspektur upacara dan setelah selesai menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan upacara serta antusiasme para peserta hingga masyarakat yang hadir. Dalam pesannya, ia mengatakan kepada masyarakat agar tetap menghargai dan tidak melupakan nilai perjuangan. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak dilakukan melalui perangan, namun dilakukan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat.
0: Perjuangan dilakukan oleh pencoba yang terdahulu yang berani untuk mempertahankan tanah air. Jadi kita untuk mengisinya anak-anak kita supaya dididik, supaya disekolahkan yang benar dan yang baik, kemudian bisa penerus untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini.
23: Ya baik, pendengar, dalam kesempatan itu pagi tadi juga diberikan kepada tali asih kepada para pejuang veteran yang ada di Kalimantan Selatan. Jumlahnya sekitar 10 orang dan juga diserahkan kepada para generasi muda yang sudah mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang langsung diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Demikian dari Banjarbaru, Diki Munadi, RRI Banjarmasin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dari RRI Gorontalo, Desriansyah Mahmud melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan Gorontalo untuk menyampaikan harapan. Mulai dari stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan biaya pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Salah seorang ibu rumah tangga, Lisa Dama, mengatakan kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, salah satu bentuk kemerdekaan bagi ibu rumah tangga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa dihantui kenaikan harga bahan pokok. Lisa berharap pemerintah dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tetap terjangkau. Ia juga berharap biaya pendidikan anak tidak menjadi beban berat bagi keluarga.
2: Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu, mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang, kami merdeka dengan cara menjaga keluarga. Artinya, kita bebas memasak untuk anak dan keluarga tentunya, tanpa rasa takut ada harga beras naik, harga daging naik, harga sembako yang tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian juga bebas menyekolahkan anak tanpa takut biaya yang mahal.
1: Sementara itu, aktivis perempuan Gorontalo Syarifah Aslamiyah mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap orang, termasuk perempuan untuk bermimpi, bersuara, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Syarifah juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ia mengajak perempuan untuk memperkuat kemampuan melindungi diri, sekaligus menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai bentuk kekerasan.
3: Beberapa waktu kebelakang memang banyak sekali pelecehan, kemudian pembunuhan bahkan perempuan dan anak. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa perempuan itu sendiri harus bisa membentengi dirinya, bagaimana untuk menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga keluarganya, menjaga orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, bahkan yang berujung kepada pembunuhan. Sehingga momen kemerdekaan ini harus menjadikan kita benar-benar merdeka dan mengambil jalan kita sendiri serta memiliki kebebasan untuk bermimpi, bersuara, dan juga mengambil peran sebagai seorang perempuan yang benar-benar merdeka.
1: Di usia 81 tahun kemerdekaan, perempuan Gorontalo berharap Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga semakin bijak dalam mendengar aspirasi, memberikan solusi, dan menghadapi kritik masyarakat. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Agung Yogyakarta berlangsung hikmat dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan.
1: Ya, saya hanya berharap saja mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Karena usia sudah.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta pagi tadi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Dari pantauan RRI, upacara berlangsung hikmat hingga selesai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertindak sebagai inspektur upacara. Ajun Komisaris Besar Polisi Imanu Hadi bertindak sebagai komandan upacara. Sementara itu pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan tim Cakramanggala yang terdiri atas putra-putri terbaik DIY di bawah pindaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib, mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terdidik, serta turut menjaga ketertiban dunia.
3: Sekarang sudah merdeka, tapi tentu hambatan masih ada. Sekarang ada lagi penjajah, tapi banyak pihak yang bisa menghambat upaya mewujudkan tujuan kemerdekaan. Barangkali nggak hanya dari pihak lain, kita sendiri mungkin bagian dari yang kemudian punya hambatan internal. Misalnya kemalasan, misalnya tidak konsisten dengan nilai yang kita perjuangkan, itu adalah hambatan.
2: Sementara itu, Rektor UST Yogyakarta, Profesor Ki Parjimin, berharap Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Karena usia sudah 81 itu ibarat orang itu sudah cukup tua, ya. Namun, ya, jujur saya katakan, tidak bermaksud saya menyalahkan siapapun, kondisi kita khususnya masyarakat pada umumnya masih banyak yang ya belum sejahtera gitu aja lah.
2: Tidak hanya dari dalam Gedung Agung, antusiasme masyarakat juga tampak dari luar gedung tersebut. Warga turut memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan upacara tersebut. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola dan pemandu wisata Kompleks Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa peserta itu sebenarnya tidak tahu, tidak merencanakan atau tidak membuat agenda untuk upacara. Tapi karena kita sebagai warga negara, dulu kita juga harus wajib menghormati para pejuang yang sudah gugur untuk menumpahkan darah penghabisan sampai di negara Indonesia ini bisa merdeka sampai saat ini seperti itu.
5: Pengelola dan pemandu wisata Gua Kiskendo menggelar upacara bendera unik untuk memeringati HUT ke-81 Indonesia. Bersama dengan pengunjung diadakan upacara bendera sederhana di dalam Gua Kiskendo Sumitro. Meski sederhana, kegiatan ini tetap bermakna bagi peserta upacara. Pemandu wisata Gua Kiskendo Sumitro, Sodikul Ma'arif mengatakan, pelaksanaan upacara bendera di dalam gua tersebut digagas tanpa pemberitahuan awal kepada peserta. Agenda ini dirancang untuk menanamkan rasa patriotisme serta menghormati jasa para pahlawan. Ia menjelaskan prosesi upacara berlangsung dengan sederhana. Bendera awalnya dibawa turun oleh pengunjung, selanjutnya bendera tersebut dibentangkan dalam gua, dan pengunjung kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Kalau persiapan kita biasa aja sih, karena kita tetap dari awal, dari briefing yang lain, terus penjelasan di online kita seperti terbiasa, cuma perbedaannya itu dari rasa tanggung jawab dan ikut bangga dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti itu.
5: Salah seorang pengunjung dari Madiun, Andini Sulistiani menilai kegiatan tersebut memberikan sensasi dan pengalaman yang baru. Menurutnya, ada sensasi tersendiri saat upacara di dalam gua.
6: Kalau di luar kan terang ya, kalau di sini dalam kegelapan terus juga oksigennya nggak banyak, tapi dingin, enak.
5: Andini berharap upacara serupa dapat terus diadakan setiap tahunnya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi umum sebesar Rp8 pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini sekaligus merevisi rencana sebelumnya yang menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan tarif dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan transportasi selama perayaan kemerdekaan. Dengan demikian, layanan transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan Pemprov DKI memiliki tarif khusus yang sama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
7: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 6 truk bantuan logistik untuk para korban gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
9: Untuk arwah masyarakat NTT yang telah mendahului kita, sudah mulai.
10: Peringat pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan yang dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran. Menurut Luthfi, seluruh bantuan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi NTT. Ia meminta tim yang bertugas terus berkomunikasi dengan Gubernur NTT agar distribusi bantuan berjalan efektif. Selain memastikan ketepat sasaranan, Luthfi juga mengingatkan seluruh personel untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Mengingat jarak tempuh yang jauh, tim diminta tidak terburu-buru agar bantuan dapat tiba dengan baik di lokasi tujuan. Ia menegaskan misi yang dijalankan bukan sekedar pengiriman logistik, melainkan aksi kemanusiaan yang membawa nama baik Jawa Tengah. Oleh karena itu, seluruh personel diminta menjaga solidaritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mengedepankan keikhlasan dalam menjalankan tugas.
9: Begitu nanti sampai di sana, langsung ke Gubernur, jadi Bung Melki, itu tiap hari kita update kegiatannya agar nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas, jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan mengatakan, penggalangan bantuan dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah, lembaga kemanusiaan, serta dunia usaha. Bantuan yang terkumpul berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah, BPBD Kabupaten, Basnas Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah, Kuartir Daerah Pramuka Jawa Tengah, hingga perusahaan dan BUMD. Untuk kebutuhan pangan, Jawa Tengah mengirimkan beras sebanyak 4 ton, makanan siap saji, biskuit, paket sembako, serta obat-obat. Total bantuan pangan yang diberangkatkan mencapai 3.795 paket.
11: Kemudian dalam bentuk sandang, diantaranya berupa matras, selimut, kasur lipat, sarung, handuk, daster, family kit, pampers bayi dan dewasa, kitwear sebanyak 1.115 paket. Dalam bentuk papan, diantaranya berupa terpal, tenda gulung, tenda keluarga, dapur lapangan, lampu, sabun cuci, sabun mandi, sampo peralatan mandi, emergency lamp sebanyak 6.587 paket.
10: Seluruh bantuan diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk, 2 kendaraan double kabin, dan 2 sepeda motor yang didukung 16 personel. Posko utama bantuan berada di Kabupaten ND dengan distribusi lanjutan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, RSUD Dr. Muhammad Zain Maksud kami, Dr. Muhammad Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Dari RRI Padang, Hans Primananda melaporkan.
12: HUT RI yang ke-81, kita RSUDM Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
13: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUDM Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
14: Memastikan kesehatan masyarakat saya sehat dengan melaksanakan CKG, perkitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
13: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
15: Kita aplos kepada yaitu rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau nggak gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
13: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Manado melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlan, salah satunya melalui kolaborasi bersama TNI dan Polri. Calvin Wuisang dari RRI Manado melaporkan.
16: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas, hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, Rainer Dondokambe, menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, selama musim kemarau.
17: Himbau kepada masyarakat luas agar pertama dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian kedua, tidak membuang puntung rokok sembarang tempat. Ketiga, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Keempat, tidak meninggalkan api di hutan atau di lahan berkebunan. Dan kelima, untuk segera melaporkan kepada kami atau instansi terkait informasi atau ada mengetahui ancaman atau potensi bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang, memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
18: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait yang tentunya membawai unsur kemaritiman. Demikian juga di daratan kami berkoordinasi dengan instansi terkait lewat pemadam kebakaran ataupun BPBD yang sudah sampai saat ini melakukan sosialisasi bersama TNI Polri. Ini untuk menjaga atau mempresur terkait dengan ancaman adanya peningkatan informasi kebakaran hutan di daerah wilayah Sulawesi Utara.
16: Lewat pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadaman, diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk memastikannya semuanya dari pelatih, kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
0: KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di HUT ke-81 RI. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
3: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
4: Gimana kabarnya, Bapak?
5: Baik, sehat.
4: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
5: Biasa aja sih, kan, masalahnya. Oh, aman, sudah makan.
3: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya, kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Sasa Hania menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk

0: Rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi dua sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
3: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
4: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
5: Berapa bulan?
4: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
3: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
6: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
7: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
6: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
3: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat, menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Hans Primananda menyampaikan informasi selengkapnya.
8: HUT RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
9: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD M. Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
8: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, kitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
9: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti

0: sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Kita aplos kepada direktur rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
0: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif.
2: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangkaian pesta rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama dengan berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
4: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
5: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT Kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
6: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat, kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
5: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
4: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
5: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadimulyono, dalam peresmian studio RRI IKN, mengapresiasi keberadaan dan konsistensi Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan pembangunan di IKN. Andreas Trisno melaporkan langsung dari IKN. Andreas.
7: Pendengar Pro 3, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nursantiasto mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keberadaan Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada khalayak luas. apresiasi tersebut disampaikan BIMO saat meresmikan studio RRI IKN yang berlangsung di Media Center Otorita IKN, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda IKN. Hari ini bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2026. Menurut BIMO, kehadiran studio RRI di IKN menjadi bagian penting dalam memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan Nusantara kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bimo Adi Nur Santiasto.
8: Sekali lagi kami selaku perwakilan pemerintah pusat otorita ibu kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
7: BIMO berharap RRI terus berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan IKN secara konsisten dan berimbang, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan di Nusantara. Adapun acara peresmian studio baru RRI IKN turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Buter-Buter, serta Kepala LPP RRI Stasiun Samarinda Siti Sarasulan dan sejumlah pejabat lainnya. Acara peresmian ini juga diikuti dengan dialog interaktif yang saat ini tengah berlangsung di studio baru RRI IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Krisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gedis Dana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
10: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
9: Lebih lanjut, Gris Sedana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
10: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
9: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ucapan selamat tersebut seraya menggarisbawahi kemitraan yang strategis, berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Petenis Amerika Serikat Coco Gauff melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Lyudmila Samsonova dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 6-4, dan 6-1 saat bermain di Lindner Family Tennis Center pagi tadi. Takluk pada set pertama, Gauff bangkit pada set kedua dan melaksanakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, petenis 22 tahun itu tampil dominan untuk mengamankan kemenangan dengan hanya kehilangan satu game. Usai laga, Gauff menilai permainan servisnya menjadi kunci dalam kemenangannya kali ini.
11: I think I'm just going big, honestly. I feel like I'm really
12: confident. Saya rasa saya bermain lebih berani. Saya merasa sangat percaya diri dengan servis saya sekarang. Jadi saya hampir selalu berani mengambil resiko, kecuali kalau saya merasa persentase keberhasilannya terlalu rendah. Tapi menurut saya, hal terbesar yang membuat perbedaan adalah variasi dan kemampuan untuk bermain dengan beragam cara. Saya merasa sekarang servis saya benar-benar sulit ditebak, meski saya tidak tahu bagaimana statistiknya. Namun, saya merasa saya cukup banyak memvariasikan servis, sehingga lawan sulit membacanya. Dan ya, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik, dan sekarang hanya berusaha untuk terus berkembang.
3: Dengan kemenangan ini, Coco Gauff berhasil mengamankan satu tempat di putaran ketiga Cincinnati Open 2026. Selanjutnya, ia akan menghadapi sesama wakil Amerika Serikat, Ann Lee, untuk memperebutkan tiket 16 besar. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia, Janice Chen, lolos ke 32 besar Cincinnati Open setelah mengalahkan Victoria Golubic 7-6, 5-7, dan 7-5 dalam laga berdurasi lebih dari 3 jam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya karena upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan tertib dan khidmat. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin menegaskan, pekerja migran merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian DPR RI. Ia bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar momentum perayaan, tetapi juga ruang untuk menengok kembali perjalanan bangsa. Sejauh manakah cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat? Salah satu tolak ukur terpentingnya adalah pendidikan. Karena melalui pendidikan, kemerdekaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga dipastikan keberlanjutannya. Lantas setelah 81 tahun, apa yang telah dicapai pendidikan Indonesia dan apa yang masih harus diperjuangkan? Siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan berbincang terkait dengan hal tersebut bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PNK, Ojat Darojat.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ojat, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mas Rudi.
0: Iya, kita sama-sama memeriahkan atau memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pak.
2: Iya, ya Bapak. Dirgahayu RI ke-81.
0: Iya. Sudah 81 tahun kita merdeka, dan terkait dengan apa yang ingin kami perbincangkan, capaian pendidikan bagian mana ini, Pak, yang paling berarti setelah 81 tahun kita merdeka?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi dan para pemirsa Pro 3 RRI. Alhamdulillah di usia kita yang ke-81 banyak sekali capaian yang signifikan di bidang pembangunan pendidikan hingga tahun 2026. Dengan fokus pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta pemerataan akses pendidikan. Nah, alhamdulillah ini telah kita capai saat ini, dan saya ingin mencoba mengupas sebagian dari beberapa capaian tersebut di jenjang pendidikan dasar, menengah yang menjadi program besar pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden saat ini. Yeah. Yang pertama, terkait dengan revitalisasi pendidikan, okay. Mas Rudi, yeah. Pemirsa, di mana pemerintah telah menetapkan target revitalisasi pada tahun 2026 ini, mm-hmm. dengan jumlah 80.282 sekolah, baik itu sekolah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Dikdasmen, yeah. maupun juga Kemenan. 80 ribu. Dulu pada tahun 2025 kan sekitar 20.000, ini sekarang ditambah 20.000, jadi jumlah total 80.000-annya.
0: Itu untuk infrastruktur program sekolah itu, Prof ya?
2: Ya, okay. Infrastruktur sekolah. Betul, ya. Ini sangat penting karena program besar ini tidak boleh berhenti pada hanya sekadar serah terima gedung dan sarana pendukungnya. Baik. Tapi fokus utama kita adalah terciptanya lompatan kualitas pembelajaran di jenjang persekolahan. Gitu.
0: Iya. Baik, dan dari 82.000 lebih tadi untuk revitalisasi infrastruktur sekolah ini, bagaimana perkembangannya, perkembangan penanganannya hingga saat ini, Prof?
2: Iya, ya, alhamdulillah pada saat ini sekitar 20.000-an kan sudah sebagian besar sudah berjalan, sudah kelihatan hasilnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan kami meninjau, hasilnya sangat bagus, baik okay. itu revitalisasi yang dilakukan di Dikdasmen maupun di Kemenag, Dan yang kita lakukan pada saat renovasi gedung sekolah tersebut, pemerintah memandang bahwa revitalisasi sekolah dan termasuk juga di sisi pembangunan gedung baru ini sangat bagus untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aman, nyaman, inklusif dan berkualitas, karena kita tahu ada beberapa sebagian gedung sekolah yang sudah tidak bagus, ada atapnya yang sudah bolong, ada prasarana sekolah yang tidak memadai seperti ruang perpustakaan dan sanitasinya. Itu kita lakukan.
0: Itu dari sisi infrastruktur atau revitalisasi infrastruktur sekolah. Kalau hingga saat ini Prof. Ojat, berapa banyakkah pemerintah sudah mencatat anak-anak mungkin yang tidak sekolah atau yang putus sekolah ini, Prof?
2: Ya, anak yang tidak sekolah yang sedang disasar sekitar 190 ribuan. Nah, ini juga merupakan bagian dari program kita. Kita melakukan pencatatan ke berbagai daerah. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak yang tidak sekolah itu kan ATE itu ada dua. Jadi ada anak tidak sekolah karena mereka putus sekolah, juga ada anak sekolah yang memang belum tidak sekolah sama sekali karena disebabkan oleh berbagai latar belakang. Misalnya ada anak-anak sekolah yang memang tidak sekolah karena kulturnya memang seperti itu. Seperti kita tahu di masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, anak-anaknya kan tidak bisa menempuh sekolah pendidikan formal di sekolah yang sudah kita ajarkan. Sekitar 121 ribuan.
0: Oke. Okay. Faktor utamanya apa ini? Anak putus sekolah selain tadi mungkin ada kultur tadi, dan sehingga mereka mungkin di wilayah lainnya yang ditemukan sehingga mereka sulit dijangkau layanan pendidikan ini, Prof. Bagaimana?
2: Betul. Jadi ada berbagai latar belakang kenapa seorang anak tidak sekolah, yang di samping aspek kultur atau budaya masyarakat tempat, yang berikutnya tentu karena ada masalah kendala ekonomi di mana ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena walaupun kita sudah menyediakan fasilitas bahwa anak-anak tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, tetapi kan ada aspek asuransi seperti transportasi ke lokasi sekolah atau juga karena masalah infrastruktur gitu kan yang jauh. Di mana kita jangan berbicara di wilayah Indonesia bagian barat, banyak sekali di wilayah Indonesia bagian timur, terutama untuk menjangkau ke lokasi sekolah itu sangat jauh, dan mungkin juga karena dukungan dari orang tua pada tempat yang kurang kondusif sehingga menyebabkan anak tidak sekolah. Dan ini juga sangat penting sehingga pada saat ini kenapa pemerintah meluncing sekolah rakyat bagi mereka yang berasal dari desa 1 dan 3 untuk memastikan bahwa mereka itu diasramakan oleh kita memastikan supaya yang habitatnya di tempat orang tuh di kondisi lingkungannya kurang mendukung, sehingga dengan diberikan edukasi yang baik dikawal oleh para wali asrama sehingga mereka bisa betah menuntut ilmu di sekolah. Walaupun ini memang juga banyak masalah yang kita hadapi, seperti kan anak-anak yang di sekolah raja itu ada juga anak-anak yang selama ini di jalanan, mereka perlu penanganan yang sangat khusus sehingga para guru di sekolah raja itu perlu punya kompetensi bukan hanya bidang ilmunya tetapi juga tentang bimbingan dan konseling untuk memastikan bisa mengawal anak yang sangat heterogen itu.
0: Baik. Dan apa sejauh mana efektivitas dari strategi atau program yang dimiliki itu dapat menjangkau apa yang terjadi dalam kesenjangan pendidikan di antar daerah kita nih, Prof?
2: Ya. Dari strategi yang kita lakukan, alhamdulillah sekarang jumlah angka anak yang tidak sekolah semakin menurun. Artinya ini mereka banyak oleh kita diasramakan, ditampung di lokasi-lokasi sekolah rakyat yang ini mendapatkan perhatian dan program penting dari pemerintah pada saat ini. Dan alhamdulillah dengan berbagai program yang lainnya seperti KIP yang kita berikan kepada mereka, bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin, akhirnya pada saat ini jumlah peserta didik baik itu di jenjang pendidikan dasar, menengah itu meningkat. Nah, dan untuk meyakinkan atau untuk memastikan bahwa mereka bisa terus bertahan di sekolah, maka berbagai program kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk misalnya yang terkait dengan masalah peningkatan kompetensi para gurunya dan aspek-aspek pendukung lainnya kita lakukan.
0: Ya. Artinya ada dua hal, Prof, di sini ya, yang tadi dibenahi, revitalisasi sekolah 82 ribu tadi, 190 ribu anak yang putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah tadi dengan strategi program pemerintah. Oke, dan kalau bicara tentang revitalisasi dari 82 ribu tadi nih, Prof, bagaimana memastikan siapa yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Kemudian juga demikian pula dengan anak yang tidak bersekolah tadi, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dijangkau dapat layanan akses pendidikan ini, Prof?
2: Betul. Jadi terkait dengan masalah prioritas dalam pembangunan revitalisasi pendidikan ini, tentu sekolah-sekolah yang rusak berat ya, yang rusak berat itu yang kita prioritaskan, di mana komunitasnya sangat banyak di kan ada juga sekolah-sekolah yang rusak berat, tetapi kalau memang peserta didiknya kurang, itu tidak menjadi prioritas kita, gitu ya, Pak. Jadi keberadaan komunitas itu menjadi sangat penting, di mana populasi di sana cukup banyak. Itu menjadi bagian yang penting, dan pada saat ini juga kita sedang secara bertahap melakukan revitalisasi pendidikan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat dan yang sekitar 60 ribu di tahun 2026 ini. Nah, terkait dengan prioritas jangkauan untuk anak-anak, semua anak-anak yang boleh sekolah di jenjang pendidikan dasar sekarang mendapatkan pernyataan penting untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak sekolah di jenjang pendidikan dasar mereka tidak mau sekolah, baik dengan sekolah-sekolah formal yang sudah bisa dilakukan, tapi juga dengan ada PKB-PKBM, karena memang ada anak juga yang sekarang saat ini bukan hanya anak sekolah di jenjang pendidikan formal seperti SD umumnya, tetapi juga di lingkungan pesantren gitu, ada juga di madrasah ibtidaiyah, mereka juga di bawah pembinaan Kemenag.
0: Ukuran yang digunakan, Prof, ketika sebuah sekolah itu menjadi prioritas untuk diperbaiki, tetapi juga ikut meningkatkan kualitas proses belajarnya juga ikut membaik. Bagaimana itu, Prof?
2: Ya, ketika kita melakukan prioritas pembangunan untuk sekolah-sekolah yang rusak, rusak berat, rusak ringan, dan ingin memastikan bahwa nanti itu memberikan dampak pada prestasi belajar anak, maka ini harus berbarengan dengan program-program yang lainnya. Program yang saya maksudkan adalah seperti program yang kedua, ada program digitalisasi pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi saat ini sangat penting bagi anak-anak kita untuk menjadi SDM unggul di masa depan dengan penguasaan teknologi yang sangat bagus. Nah, oleh karena itu maka pemerintah pada saat ini telah mendistribusikan pada tahun 2025 itu sekitar 288.865 unit IEP, interaktif flat panel, ke satuan pendidikan.
0: Papan digital ya, Prof.
2: Dan pada tahun ini akan ditambah 800.000 unit secara bertahap. Okay. Nah, ini menjadi sangat penting supaya anak-anak kita, generasi masa depan, mereka juga literasi teknologinya semakin meningkat. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar, baik ya di Kemendag maupun di Dasmen. Nah, tapi di samping supaya kita bisa memastikan bahwa IEP itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka operator sekolah, para guru, oleh kita juga harus dibekali pelatihan para guru dalam pemanfaatan internet flat panel untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, bukan sekedar mengganti papan tulis. Itu sangat penting. Bagaimana juga mengembangkan konten-konten pembelajaran yang dibutuhkan.
0: Tapi memang semua sekolah kita sudah bisa mengakses internet, Prof.
2: Nah, terkait dengan itu maka dalam pengadaan IEP itu kan ada beberapa hal, dua aspek lainnya yang harus kita perhatikan. Sekolah itu dibagi tiga, satuan pendidikan, yang satu sekolah yang memang punya akses internet dan listrik, gitu ya Pak, Mas Rudi. Ada sekolah yang punya akses listrik tetapi tidak punya akses ke internet, dan yang ketiga adalah yang tidak punya akses terhadap keduanya. Nah, oleh karena itu maka untuk sekolah-sekolah di remote-remote area yang tidak punya akses ke listrik, maka kita juga menyediakan kebijakan di mana kita sudah identifikasi, kita data semua sekolah-sekolah yang tidak punya akses ke jaringan listrik, kita menyediakan dengan panel surya sehingga nanti IEP itu dipastikan bisa digunakan. Jadi ada panel surya yang kita bangun di sana, tetapi dengan bantuan dari pihak PLN. Nah, berikut untuk sekolah yang tidak punya akses ke jaringan, ke internet, kita juga telah menyediakan. Kita bekerja sama dengan Telkom dan juga dengan ada branding ya. Gitu kan, ada branding itu branding pasar. Tapi saya tidak sampaikan di sini. Juga kita bekerja sama dengan mereka memastikan Hai. Bahwa IEP yang kita salurkan, distribusikan ke setiap peruntukan yang dirahmat itu bisa digunakan. Tetapkan Mas Turi, satu IEP itu membutuhkan 400 watt. Oh, itu untuk satu unit gitu kan. Nah kalau sekarang ditambah 2 unit berarti kan ditambah 3 unit itu 100, ya menjadi 4.600 1.200. Nah itu dipastikan mereka bisa digunakan begitu.
0: Baik. Mudah-mudahan target pendidikan kita tercapai di usia 81 tahun kemerdekaan RI, terutama untuk menuju Indonesia Emas nanti. Terima kasih banyak Prof. Ojat untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Prof. Salam sehat. Baik, selamat siang Prof.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat.
1: Kilas Berita.
3: Program pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjangkau lebih dari 64.000 pelajar dan mahasiswa pada tahun ini. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyebut program ini merupakan upaya pemerintah daerah memastikan keterbatasan biaya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: HUT ke-81 RI momentum merefleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Terutama kami akan masih terus lanjutkan perbincangan di sektor pendidikan. Kali ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan. Pak Syahrul Ramadan, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Mas Rudi.
1: Baik, Pak Syahrul, kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan capaian pendidikan yang sudah dilakukan selama ini. Apa perubahan terbesar pendidikan Indonesia kalau dilihat dari hasil riset yang dilakukan selama ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi. Pertama, pastinya kita sama-sama mengucapkan selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan di tahun ini sudah 81 tahun kita merdeka, dan ini menjadi momentum sebenarnya untuk kita bertanya kembali apakah memang kemerdekaan itu sudah benar-benar hadir, terutama di ruang-ruang kelas kita. Dan bagi saya, pendidikan yang merdeka itu kan bukan hanya ketika siswa itu bisa bersekolah saja, ya, tetapi ketika setiap anak, baik itu di kota maupun di daerah terpencil, baik itu dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta mereka diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensinya. Memang kalau kita lihat trennya, kalau pada fase-fase awal kemerdekaan ini, tantangan terbesar kita adalah membawa anak Indonesia itu masuk agar mereka bersedia bersekolah gitu. Jadi gimana caranya agar buta huruf ataupun tingkat partisipasi pendidikan itu menjadi meningkat gitu.
1: Okay.
2: Nah, tapi tantangan di Indonesia hari ini cukup bergeser. Dari yang awalnya kita memastikan siswa itu agar sekolah dan mereka benar-benar belajar, tapi kemudian memastikan bagaimana mereka itu mendapatkan pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.
1: Baik. Apakah itu yang masih menjadi persoalan yang serius saat ini, Bro?
2: Kalau kita lihat di era saat ini, memang kita tidak hanya ingin melihat anak-anak itu sekedar sekolah saja, tapi kalau kita lihat trennya saat ini, keberhasilan pendidikan itu harus bergeser dari sekedar sekolah menuju pembelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar lama anaknya itu di sekolah, tetapi apa yang sebenarnya benar-benar mereka pelajari dan kompetensi apa yang mereka bawa ketika meninggalkan sekolah.
1: Jadi apa faktor utamanya kalau anak yang sudah lama bersekolah tapi kemampuan dasarnya masih tertinggal? Apa ini?
2: Nah, ini kan kita lihat lagi bagaimana kesesuaian antara pendidikan yang sekarang sedang dilakukan dengan tren perkembangan zaman di abad ke-21.
1: Yeah.
2: Kalau dulu mungkin kita fokusnya untuk melawan buta aksara gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita lihat sekarang ada literasi-literasi baru yang harus ditanamkan ke anak. Misalnya literasi digital, literasi data, atau yang terbaru sekali adalah literasi kecerdasan artifisial.
1: Yeah.
2: Jadi anak Indonesia itu jangan hanya menjadi konsumen teknologi dan AI sebenarnya.
1: Yeah.
2: Jadi mereka harus kita persiapkan gimana caranya agar generasi yang ada ini mampu memahami, mengkritisi, bahkan mungkin menciptakan AI itu sendiri sehingga nanti lebih relevan dengan kebutuhan di abad ke-21.
1: Yeah.
2: Sehingga hasil-hasil belajar kemudian benar-benar terserap dan bisa dipakai di dunia kerja atau bermanfaat di masyarakat.
1: Yeah. Gitu. Kalau dari riset yang dilakukan BRIN selama ini, jadi masalahnya ada di mana nih, Pak? Di sistem atau di ruang kelas kalau gitu?
2: Ini tidak bisa kita satu solusi, satu problem ya. Kalau kita lihat, hampir semua lini itu punya peluang untuk kita tingkatkan atau kita perbaiki, Mas Rudi.
1: Yeah.
2: Jadi ada beberapa area yang fokusnya itu adalah perbaikan. Tapi ada juga beberapa area itu bukan perbaikan tapi peningkatan gitu.
1: Okay.
2: Misalnya nih, kalau kita melihat melihat beberapa komponen mulai dari tata kelola, mulai dari tata kelola misalnya bagaimana sistem manajemennya, kemudian bagaimana laboratorium-laboratoriumnya gitu. Kalau di beberapa daerah misalnya di daerah di luar Jawa katakan daerah terpencil gitu, fokus mereka yang cukup adalah ketersediaan, misalnya lebih pada ketersediaan sarana dan prasarananya. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sedangkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang sudah maju, orientasi mereka itu adalah gimana agar laboratoriumnya itu kemudian mampu membuat atau mampu menghasilkan siswa-siswa yang pemahamannya itu siap untuk berkompetisi di level-level internasional, masuk ke Harvard, masuk ke Oxford dan lain sebagainya gitu. Jadi orientasi mereka tiap sekolah itu berbeda gitu. Jadi ada yang fokus pada perbaikan dan juga ada yang fokus pada peningkatan. Jadi hampir semua aspek itu mulai dari proses tata kelola, mulai dari proses manajerial sampai ke sampai ke dalam ruang-ruang belajar itu semua akan perlu peningkatan. Apalagi masuknya era teknologi AI dan lain sebagainya. Semua harus harus mau tidak mau terus bertumbuh.
1: Gitu. Ya. Jadi apa yang harus dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan itu, Pak Syarif?
2: Ya, kalau kita lihat keberhasilan pendidikan itu kan otomatis kita berpatokan, kita tidak bisa berpatokan pada data-data kualitatif sebenarnya, tapi kita juga bisa menjadikan data-data kuantitatif itu sebagai beberapa rujukan untuk melihat trennya. Yang pertama kita bisa lihat data dari internasional, baik itu data PISA, TIMSS dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita tahu data PISA kita, baik itu literasi, literasi, numerasi ataupun komponen-komponen lainnya, kita berada di tren yang cukup rendah gitu. Bahkan untuk rata-rata OECD pun internasional pun kita masih jauh gitu. Jangan boro-boro kita bandingkan ya dengan dengan Singapura atau dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat data di situ itu sebenarnya sudah tergambar. Kemudian data di TKA juga pun kita sebenarnya walaupun di TKA itu kan lebih kepada pemetaan ya untuk melihat. Jadi di situ pun kita bisa mengetahui kita pun masih masih butuh peningkatan. Bukan sebenarnya saya melihatnya tidak hanya sekedar perlu apa ya perlu perbaikan, tapi memang dunia ini sudah bergerak cepat gitu. Dan terkadang proses kita untuk mengikuti perubahan yang cepat itu kita masih terseok-seok gitu. Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita.
1: Jadi peringkat PISA itu adalah ukuran kemampuan akademik dan keterampilan berpikir kritis siswa. Begitu Pak Syarul ya, mohon dikoreksi kalau salah. Betul, memang program internasional ya untuk pembelajar atau assessment pelajar. Baik, terakhir Pak, jadi dari seluruh rangkaian riset dan fakta yang ada di lapangan, menurut BRIN apa yang paling mendesak untuk bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nasional?
2: Baik, pada dasarnya kalau kami untuk kebijakan nasional ya, pada dasarnya kami di BRIN terutama di pusat riset pendidikan ataupun di kelompok riset asesmen dan pembelajaran, orientasinya adalah bagaimana caranya agar kami mensupport apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemerintah sedang cukup gencar untuk melakukan digitalisasi pendidikan, misalnya seperti itu, digitalisasi pendidikan ataupun untuk memberikan hal-hal terkait sarana dan prasarana juga. Misalnya terkait digital ini, riset-riset kami yang kami lakukan seperti misalnya asisten guru ataupun aplikasi AI MBG dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada perbincangan untuk digunakan dan disebarluaskan secara masif untuk dipakai oleh guru-guru. Jadi orientasi kami sebenarnya adalah melihat hal-hal yang belum dilakukan oleh kementerian yang kemudian bisa kami istilahnya terapkan, memberikan dampak dampak yang lebih nyata dan mensupport pemerintah. Baik. Jadi tidak hanya di aspek pembelajaran tapi juga di asesmen dan lain sebagainya.
1: Baik. Pak Syarul Ramadan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
2: Baik. Selamat siang, terima kasih.
1: Ketua Kelompok Riset Asesmen dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan bahwa sumber daya manusia atau SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi. Menaker menilai agenda hilirisasi, penguatan industri nasional, serta ketahanan pangan dan energi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengatakan pembangunan ekonomi perlu terus diarahkan untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah mengikuti upacara detik-detik proklamasi ke HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi, masyarakat kini dapat menikmati berbagai hidangan yang disediakan di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Afriani Respati melaporkan. Afri.
1: Ya, Rudi dan pendengar, suasana di kawasan Istana Merdeka Jakarta kini berubah meriah setelah pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat yang sejak pagi mengikuti upacara kini berbondong-bondong menikmati berbagai hidangan yang disediakan di kawasan Istana Negara. Dari pantauan RRI di lapangan, masyarakat tersebar dari berbagai sisi di area istana. Mereka menikmati makanan dan juga minuman yang tersedia di sejumlah stand-stand kuliner. Dan beragam makanan yang disediakan banyak sekali, mulai dari bakso, mie ayam, sate, soto, hingga es krim dan juga berbagai hidangan Nusantara lainnya. Suasana yang sebelumnya berlangsung khidmat kini berubah menjadi lebih santai, dan masyarakat juga tadi terlihat duduk bersama dengan keluarga maupun kerabat dan sahabat sambil menikmati makanan. Pendengar, penyediaan kuliner ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perayaan kemerdekaan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga sejumlah pelaku UMKM dan pedagang kecil dilibatkan untuk menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat. Nah, pendengar, saya saat ini telah bersama dengan Mbak Andini, salah seorang warga Depok yang mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan pagi hari tadi. Dan kita akan berbincang mengenai seputar pengalamannya upacara di istana dan juga bagaimana perasaannya menikmati kuliner di Istana Negara. Selamat siang Mbak Andini.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Gimana sih Mbak perasaannya setelah mengikuti upacara di istana langsung gitu, dan tadi apakah sempat menikmati kuliner?
2: Kalau pertama perasaannya campur aduk ya, seneng banget karena ini bisa kesempatan menjadi bagian gitu ya, terus ngelihat dari dekat gitu ya, terus bahkan sama Pak Prabowo sendiri juga gak terlalu jauh gitu, terus kemudian juga khidmat. Nah, berikutnya yang pesta rakyatnya nih yang happy banget juga karena banyak makanan. Saya juga tadi sempat makan bakso tahu, apalagi tadi ya, sate, kemudian bakso Malang, terus minumnya juga macam-macam gitu ya, berbagai macam brand ada. Terus yang senangnya sih karena ngeliat gerobak-gerobak dari teman-teman UMKM sih, enak banget. Thank you.
1: Jadi kesannya sangat menyenangkan begitu ya Mbak Andini ya.
2: Senang banget.
1: Kalau makna nih, bicara soal kemerdekaan, apa sih makna perayaan kemerdekaan ketika masyarakat bisa berkumpul dan menikmati suasana langsung di istana?
2: Iya, jadi sebenarnya buat saya sendiri kalau untuk makna merdeka itu karena kita bisa leluasa memilih atau punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita mau gitu ya, dalam konteks positif gitu ya. Dan dengan adanya diselenggarakan oleh pemerintah, kita kayak ngerasa ya kita sama-sama bagian bersama gitu, bagian rakyat Indonesia gitu yang punya mimpi yang sama. Jadi happy aja sih gitu.
1: Oke Mbak Andi, jadi semoga Mbak Andi selalu sehat dan bisa merayakan kemerdekaan dengan keluarga tercinta. Terima kasih atas waktunya Mbak.
2: Oke, thank you Mbak Afri.
1: Ya. Itulah tadi pendengar perbincangan singkat kami dengan Mbak Andini, salah seorang warga Depok. Dan beliau mengatakan bahwa beliau sangat antusias menyambut adanya kumpul bersama warga di sana begini. Dan di sana membuka pintu

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Badan Pertahanan Sipil atau OCD Filipina menyebutkan jumlah warga yang telah terkonfirmasi meninggal dunia akibat fenomena siklon tropis Luis dan Mei, serta angin monsun barat daya atau habagat di Filipina mencapai 23 orang. Sedangkan yang terdampak telah meningkat menjadi sekitar 5,08 juta orang yang berada di 10 daerah. Juru bicara OCD, Diego Mariano, mengatakan sebanyak 523 pusat evakuasi telah disiapkan dan bantuan juga telah disalurkan ke berbagai daerah terdampak. Selain korban terdampak, OCD mencatat sebanyak 182 rumah rusak berat dan 1.681 rumah rusak sebagian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 12 provinsi juga melakukan penyesuaian waktu kerja pada Senin akibat hujan lebat yang disebabkan oleh fenomena monsun tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7 dan 7-5 minggu waktu setempat. Jenis merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Ia merayakan kemenangan itu dengan penuh kegelagaan setelah melewati pertandingan yang panjang. Hasil itu membawa Jenis kembali mencapai putaran ketiga turnamen setelah terakhir melakukannya di Dubai. Petenis peringkat 37 dunia tersebut juga kini menjadi pemain tunggal putri Indonesia dengan peringkat tertinggi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berdaulat, dan segala kebebasan yang diperoleh ketika kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Bung Karno tetap dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah dari kemiskinan, merdekalah dari segala kesusahan. Kita ingin Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini

0: Hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946, pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang.
1: Indonesia menyapa siang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah akan segera membuka rumah sakit lapangan untuk memperkuat pelayanan korban gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah memberikan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI kepada 173.705 narapidana. Dari angka tersebut, sebanyak 3.563 narapidana diantaranya langsung bebas. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Belok kiri!

0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, di balik langkah tegap dan kibaran Sang Merah Putih, tersimpan perjuangan panjang para anggota Paskibraka Nasional 2026. Mereka melewati proses seleksi, latihan keras, disiplin dan pengorbanan demi satu kehormatan dalam mengemban tugas mulia di momen bersejarah, yaitu peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan sekedar tentang barisan dan upacara, tetapi tentang semangat, ketangguhan, dan kebanggaan menjadi putra-putri terbaik bangsa. Seperti apakah cerita perjalanan para anggota Paskibraka Nasional 2026? Siang hari ini kami akan berbincang bersama dengan Ibunda Celine Olivia Apriani Teo, pembawa baki pada baki Paskibraka Nasional 2026 pada upacara detik-detik proklamasi pagi tadi. Ibu Anastasia sudah tersambung bersama dengan kami. Bu Anastasia, selamat siang Ibu.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya. Ibu, kami ucapkan selamat ya Bu ya, karena putrinya Celine terpilih menjadi atau yang diamanahkan menjadi pembawa baki pada upacara pagi hari tadi.
1: Iya, terima kasih Pak.
0: Iya. Ibu, tahu kapan ketika putri Ibu ditentukan sebagai pembawa baki pada upacara pagi tadi, Ibu?
1: Tadi pagi Pak, baru dah sampai di istana tuh, pengumumannya baru dikasih tahu.
0: Oh, jadi pagi.
1: Pas mau upacara tadi, baru itu dikasih tahu.
0: Oke, ya memang ketentuannya kan seperti itu ya Bu. Jadi satu jam sebelumnya itu baru akan diumumkan siapa saja yang bertugas sebagai pembawa baki itu. Nah, ketika Ibu tahu dari media atau memang ada yang menghubungi Ibu bahwa putri Ibu terpilih?
1: Oh, enggak ada sama sekali. Pas itu, pas dah duduk di bangku tamu, taunya dari pembawa acara langsung dari istana.
0: Oh, jadi ketika Ibu sudah ada di istana, Ibu masih belum tahu ya Bu ya?
1: Belum tahu.
0: Jadi ketika protokoler yang membacakan, menyebutkan, barulah Ibu sadar bahwa putri Ibu. Oke, gimana? Ketika itu, ketika mendengar nama Celine disebut sebagai pembawa baki di upacara pagi tadi, Bu.
1: Iya.
0: Iya. Apa yang langsung Ibu ketahui atau yang Ibu rasakan ketika nama putri Ibu ditugaskan sebagai pembawa baki?
1: Terharu, Pak. Nggak nyangka juga dia ditunjuk sebagai pembawa baki, dipercaya sebagai pembawa bendera. Nggak nyangka gitu.
0: Oke. Dan saat ini Celine Olivia Apriani Teo itu sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak ya Bu ya? Halo Bu Anastasia.
1: Halo.
0: Iya. Celine masih atau pelajar SMK Negeri 5 Pontianak ya Bu ya?
1: Ya masih kelas
0: 11. Kelas 11 ya. Baik. Kalau Ibu sendiri bersama siapa Bu hadir ke istana?
1: Bersama suami, bapaknya Celine.
0: Berdua?
1: Iya, berdua.
0: Sejak kapan sudah di Jakarta dan kapan menerima undangan untuk bisa langsung menyaksikan upacara detik-detik proklamasi, Bu?
1: Kemarin dari Pontianak.
0: Kemarin dari Pontianak, iya. Dan sampai dengan sore ini sudah bertemu dengan Celine?
1: Sudah, habis upacara tadi ditelepon langsung sama pelatihnya, ketemu sama Celine.
0: Oke, jadi setelah selesai upacara, rangkaian upacara itu, Ibu terima telepon, disuruh atau diperbolehkan bertemu dengan Celine.
1: Iya.
0: Di mana Bu tadi pertemuan dengan Celine?
1: Di Wisma Istana.
0: Istana. Artinya masih dalam lingkungan istana ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, dan berapa lama sih Bu? Ibu tidak bertemu dengan Celine selama Celine mengikuti pemusatan latihan Paskibraka ini?
1: Kurang lebih 40 hari Pak.
0: 40 hari ya? Tapi ya, komunikasi lancar?
1: Tidak ada, tanpa komunikasi sama
0: sekali. Tanpa komunikasi selama 40 hari itu?
1: Iya, hanya lihat dari Instagram BPIP.
0: Oh iya, jadi Ibu memantau itu dari Instagram BPIP selama ini?
1: Iya.
0: Iya, apa yang Ibu pantau dari perkembangan ataupun keberadaan Celine selama mengikuti pemusatan latihan ini, Bu?
1: Kegiatan mereka selama di karantina, Pak.
0: Dan sering memang Celine masuk dalam Instagramnya BPIP itu, jadi Ibu mengurangi rasa rindunya begitu ya Bu ya. Halo Bu Anastasia.
1: Yang lain pun juga dimasuk juga Pak.
0: Sama ya Bu ya. Baik. Apa yang Ibu pikirkan, yang Ibu doakan terus kepada Selin selama mengikuti pemusatan ya? Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya, kan Ibu hanya bisa melihat dari aktivitas.
1: Putus-putus Pak.
0: Iya, iya. Gimana sekarang sudah bisa lebih jelas Bu suara saya?
1: Halo.
0: Halo Ibu Anastasia. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya, Ibu sudah bisa lebih jelas dengar suara saya?
1: Iya, iya.
0: Iya, sudah. Ibu kan hanya memantau Selin dari Instagramnya BPIP ya Bu ya?
1: Iya.
0: Iya. Dan selama 40 hari itu tidak bertemu, apa yang menjadi doa terbaik Ibu untuk putri Ibu selama melakukan atau berada dalam pemusatan latihan ini Bu?
1: Doanya semoga Selin bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar dan berlatih dengan semangat dan tetap sehat, selalu andalkan Tuhan dalam setiap langkahnya.
0: Iya, iya. Baik, Bu Anastasia, kita siang ini juga sudah tersambung dengan narasumber lainnya Ibu ya, bersama dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendekia Siak Riau, pengiring bendera dengan Bapak Khalid, jadi siswanya terpilih. Pak Khalid, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Pak Khalid di saluran telepon satu lagi ada Ibu Anastasia, ibunda dari Selin Olivia Apriani Theo yang tadi diamanatkan menjadi sebagai pembawa baki di upacara detik-detik proklamasi.
2: Baik, salam kenal Bu.
0: Baik.
1: Selamat ketemu juga Pak.
0: Iya, baik Pak Khalid, kalau Rizky sebagai apa waktu upacara tadi ini Pak?
2: Ya, sebagai di bagian pengiring bendera.
0: Oke, pengiring bendera ya. Karena kan ada pembentang bendera, ada pengerek dan penarik. Jadi masuk di pasukan mana tidak tahu ya, Pak ya. Begitu. Ya, baik. Oke. Iya, iya. Dan seperti apa sih keseharian Rizky ini Pak di madrasah?
2: Sepanjang pengamatan saya dan juga informasi dari pembina, gurunya, Rizky ini kami kenal sebagai pribadi yang memang memiliki semangat, disiplin, kemampuan untuk terus berkembang. Jadi dia mampu mengikuti kehidupan pendidikan di madrasah. Kebetulan kami ini madrasah berasrama.
0: Madrasah berasrama, oke.
2: Okay. Iya betul, jadi dengan padatnya kegiatan dan lain sebagainya, dia mampu menempatkan diri, menjalankan berbagai kegiatan yang di situ membutuhkan tanggung jawab dan komitmen tentu saja.
0: Apa ya membuat sekolah yakin bahwa Rizky mampu sampai berada di tingkat nasional, mengikuti pelatihan yang cukup berat di Depok ini sampai dikukuhkan pada 15 Agustus lalu ini Pak?
2: Tentunya dari apa yang kita saksikan untuk kemudian kesiapan si Rizky sendiri untuk terbiasa dengan pola pendidikan yang kita coba terapkan di madrasah, dia menjadi pribadi yang memang punya prinsip. Artinya kalau dia menginginkan sesuatu, nah dia itu berusaha untuk meraihnya. Bagaimanapun juga dia perjuangkan itu. Untuk kemudian dia mampu juga membuat lingkungannya itu batasan-batasan dari lingkungannya, sehingga dia tahu persis apa yang dia mau, kemudian dia tahu persis apa yang dia harus lakukan untuk mencapai keinginannya. Nah itu yang menjadikan kami yakin bahwasanya Rizky ini dari sejak awal dia bergabung, khususnya di ekstrakurikuler untuk PASUS ini, nah itu dia memang sudah menunjukkan keunggulan lah dibanding kawan-kawannya yang lain.
0: Ya, seberapa besar peran sekolah itu dalam memberikan dukungan konkret kepada langkah-langkah Rizky sampai masuk menjadi bagian dari Paskibraka Nasional ini Pak?
2: Dari awal sejak mereka masuk di madrasah kan kita sudah mencoba untuk menjaring potensi anak-anak. Jadi mereka-mereka yang memang memiliki keunggulan di bidang akademik, ya mereka tentu kita berikan ruang untuk bertumbuh bisa. Adapun untuk kelompok-kelompok anak yang memang itu pengembangan dirinya lebih cenderung kepada yang non-akademik, nah itu pun kita coba untuk berikan ruang mereka untuk berkembang di sana.
0: Ya. Kalau pihak sekolah sudah berkomunikasi Pak dengan Rizky seusai upacara pagi tadi?
2: Belum
0: ini sempat,
2: kan saya komunikasi dengan ibunya aja.
0: Ibunya.
2: Karena memang masih banyak kegiatan, jadi saya komunikasi dengan ibunya.
0: Baik. Saya kembali ke Ibu Anastasia. Halo, Bu Anastasia.
3: Halo.
0: Ya, tadi kan sempat bertemu ya Bu ya dengan Celine ya.
3: Ya.
0: Setelah acara di Wisma di Istana Negara itu, apa yang disampaikan pertama kali oleh Celine, Bu?
3: Ya, pertama ucapkan selamat, terus sehat-sehat selalu, dan tidak lupa ibu bangga bilang ke Celine.
0: Iya. Berapa lama tadi Bu pertemuan dengan Celine ini?
3: Setengah jam Kak, adalah setengah jam.
0: Setengah jam, dan selepas itu Celine bergabung lagi atau kapan ya, akan bisa kembali ke Pontianak untuk bersama dengan keluarga kembali, Bu?
3: Belum pasti, Pak.
0: Belum pasti?
3: Iya, belum pasti.
0: Oke, jadi nanti yang penting sudah ketemu dulu tadi, Bu, ya, setengah jam ya?
3: Iya.
0: Iya, dan yang disampaikan Celine juga, mungkin ada hal ketika sudah menjalankan tugas dengan baik tadi, kalau kita lihat kan mendapatkan aplaus yang luar biasa, Bu, ya, dari seluruh yang turut serta dalam upacara pagi tadi.
3: Iya Pak.
0: Iya. Yang disampaikan Celine sendiri kepada ibu khusus mungkin. Baik.
3: Kurang jelas Pak.
0: Oh iya. Mungkin karena sinyal juga ini Bu ya. Karena ya. Iya. Saya kembali ke Pak Khalid dulu. Halo Pak Khalid.
2: Yap.
0: Baik. Pak Khalid, kalau kita kan tahu Bu ya, rata-rata yang terpilih menjadi paskibraka nasional itu selain memang memiliki kemampuan fisik dan mental, tapi juga kemampuan akademik yang cukup baik. Kalau Rizky sendiri bagaimana nih Pak?
2: Dia termasuk menonjol di bidang akademiknya, artinya tidak tertinggal ketika dia memang memilih untuk mengkhususkan diri, fokus di paskibra. Nah, untuk kegiatan akademiknya dia juga bisa mengatur sedemikian rupa sehingga menjadi kelompok anak-anak, kelompok atas juga di kelasnya.
0: Iya, iya. Yang kami ketahui itu selama masuk dalam pemusatan latihan atau diklat di Depok untuk paskibraka nasional ini kan berbagai pelatihan diberikan Pak ya, materi termasuk mental dan disiplin serta pembinaan karakter. Apakah bentuk pembinaan karakter yang selama ini juga diberikan oleh madrasah kepada siswa di sana Pak?
2: Betul. Kita kan di sini berasrama, pendisiplinan atau pembiasaan itu memang kita sudah mulai sejak anak mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan. Dan setiap waktunya itu kan sudah kita set kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Nah, dengan itu paling tidak menjadi bekal yang memadai bagi Rizky untuk ambil bagian dari kegiatan untuk menjadi seorang peserta paskibra ini. Okay. Jadi secara disiplin dan juga kesiapan secara fisik, nah itu dia memenuhi
0: gitu. Oke. Baik, saya kembali ke Bu Anastasia. Halo Bu Anas, mudah-mudahan lebih baik lagi nih sinyal kita nih Bu.
3: Iya.
0: Rencana sampai kapan Ibu di Jakarta, sampai menunggu selesai seluruh prosesi Celine atau bagaimana ini Bu?
3: Oh, kami pulang besok Pak.
0: Oh, besok pulang.
3: Iya.
0: Ya, tapi belum dapat dipastikan kapan Celine akan bisa pulang ke Pontianak ini, Bu, ya?
3: Belum dipastikan.
0: Dan ada kabar bagaimana reaksi pihak sekolah SMK Negeri 5 Pontianak setelah Celine terpilih menjadi pembawa baki pagi hari tadi?
3: Mereka sangat senang, Pak. Malah mereka mengadakan nonton bareng di sekolah.
0: Oh, nonton bareng di sekolah ini, Bu, ya?
3: Iya.
0: Wah, iya. Itu Ibu langsung komunikasi dengan pihak sekolah berarti ya?
3: Iya, mereka itu langsung video call juga Pak.
0: Iya.
3: Video call sama Celine juga tadi itu.
0: Oh, emang cita-cita Celine apa ini, Bu?
3: Cita-citanya Polwan.
0: Iya.
3: Mau masuk Mospol katanya.
0: Oke, jadi saya juga membaca tadi di pemberitaan, masuk paskibraka ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah yang mempermudah Celine untuk meraih cita-citanya nanti ya, Bu ya.
3: Amin, Pak.
0: Kalau Pak Khalid, Rizky, apa yang ingin dicapai sebagai cita-cita ke depan ini?
2: Hampir sama, artinya dia mau masuk akademi militer ataupun akademi kepolisian nantinya itu.
0: Oh, baik. Pak Khalid, dan setelah keberhasilan Rizky ini, tentukan antusiasme siswa juga semakin meningkat, Pak ya, ingin mengikuti jejak Rizky. Dan bagaimana sekolah untuk bisa lebih membentuk lagi siswa-siswa yang nantinya akan membanggakan sekolah, membanggakan bangsa ini, Pak?
2: Ya, pastinya. Artinya, tadi pagi saja mereka selepas upacara di tempat, di sekolah, itu mereka juga kan agar bisa nonton bareng gitu, menyaksikan langsung prosesi yang ada di Istana Merdeka. Nah itu dari beberapa yang saya jumpai ketika mereka itu, ya mereka mengekspresikan rasa bangga sekali kami, dan kami mau seperti rezeki yang seperti itu. Oleh karena itu makanya ke depan tentunya ini menjadi motivasi yang baik bagi anak-anak kami, dan kami pun juga tentu akan mencoba memberikan perhatian lebih terkait untuk pengembangan diri anak di berbagai bidang, tentu saja termasuk di Pasus ini, di Paskibra ini. Alhamdulillah tahun ini juga untuk di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan kita pun berkontribusi. Mengirimkan peserta untuk menjadi petugas pengibar bendera.
0: Iya, baik. Pak Khalid, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman seusia Rizky ataupun teman-teman lainnya untuk ke depan bisa lebih berbuat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Khalid. Ibu Anastasia, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk keberhasilan Selin, dan mudah-mudahan juga menjadikan inspirasi yang baik bagi anak-anak lainnya. Terima kasih Bu Anastasia, terima kasih Pak Khalid. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ibunda Selin Olivia Apriani Teo, pembawa baki Paskibraka Nasional 2026 yang memang ditentukan pada pagi hari tadi, dan mereka berada dalam pasukan 8 atau pasukan inti bersama dengan 3 paskibraka lainnya, yaitu pembentang bendera, pengerek bendera, dan penarik tali tiang 17. Dan tadi kami juga berbincang bersama dengan Kepala MAN Insan Cendikia Siak Riau, Bapak Khalid, dan siswanya yaitu Rizky Aditya Siregar merupakan salah satu dari 3 siswa MAN yang ikut terpilih menjadi anggota Paskibraka.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Pro 3
10: 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat, Orkestra, dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.

0: Sebanyak 100 siswa sekolah rakyat dari berbagai pelosok negeri memperoleh kehormatan untuk memeriahkan upacara perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Para pelajar tersebut bergabung dengan paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara saat mengumandangkan lagu Hari Merdeka sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil. Seluruh siswa bernyanyi secara kompak menggunakan seragam safari, baret, dan badge identitas sekolah. Dari total peserta yang hadir, 7 diantaranya merupakan pelajar berprestasi tingkat nasional yang berasal dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Ripka Elizabeth Rumpampam dari SRMA 29 Jayapura. Bagaimana proses persiapan siswa hingga akhirnya terpilih tampil di Istana Merdeka? Kami telah tersambung dan akan berbincang bersama dengan guru Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Sinta Ari Susanti. Ibu Sinta, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Ibu selamat ya. Selamat, salah satu siswanya Ripka Elizabeth Rumpampam menjadi salah seorang peserta dalam upacara detik-detik proklamasi yang tadi mengumandangkan lagu Hari Merdeka bersama atau bergabung dengan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara. Kapan Bu pertama kali pihak sekolah mendapat kabar Ripka berkesempatan tampil di istana Bu?
1: Baik, untuk kepastian kehadirannya itu hari Kamis Bapak.
0: Hari Kamis lalu berarti ya?
1: Iya, hari Kamis, kemudian fiksasi dengan PPK Jumat. Kemudian kami berangkat hari Sabtu.
0: Oke. Sebelumnya apakah mengirimkan nama kemudian atau memang ditunjuk secara langsung disurati? Bagaimana Bu?
1: Iya, ada suratnya yang ditunjukkan, terus kemudian dari pihak PPK menanggung transport kami dari Jayapura kemudian sampai ke Jakarta begitu.
0: Iya. Jadi baru ke Jakarta hari Jumat ya Bu ya?
1: Ke Jakartanya hari Sabtu Bapak.
0: Hari Sabtu? Sabtu
1: iya,
0: lalu ini?
1: Sabtu pagi. Sabtu pagi dari Jayapura kemudian sampai di Jakarta Sabtu siang.
0: Begitu. Sabtu siang. Dan bagaimana rasa atau perasaan Ripka ketika mengetahui namanya akan masuk dalam bagian di Istana Merdeka upacara detik-detik proklamasi nih, Bu Santi?
1: Wah, Ripka sangat senang sekali Bapak. Apalagi orang tuanya sangat bangga dan tidak berekspektasi sebelumnya. Ini benar-benar surprise gitu bagi keluarganya. Begitu dapat bergabung sampai ke Jakarta ikut upacara di Istana Merdeka begitu. Itu merupakan kebanggaan bagi keluarganya. Bahkan dulu Ripka pernah putus sekolah, jadi sekolah merupakan hal yang sangat berharga gitu. Apalagi ini dapat ikut upacara di Istana Merdeka. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Ripka dan keluarganya dan juga bagi sekolah kami, Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.
0: Iya. Apa karena, yang pertama kali disampaikan Ripka ketika namanya mengetahui Bu? Kebanggaan seperti apa yang disampaikan melalui kalimat mungkin ke Ibu Santi ataupun ke pihak sekolah sendiri?
1: Miss, ini beneran Miss, kita ke Jakarta Miss. Yeah. Itu yang sampai ini memastikan gitu bahwa benar-benar namanya yang diundang untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka begitu. Dan kemudian langsung mengabari ke orang tuanya, kemudian orang tuanya juga datang dan menyampaikan rasa terima kasihnya gitu. Sudah diberikan kesempatan gitu. Banyak sekali kesempatan yang sudah diberikan, bahkan kesempatan untuk bersekolah. Jadi itu mereka sudah sangat berterima kasih, apalagi sampai bisa mengikuti berbagai ajang perlombaan, kemudian ikut serta dalam upacara langsung bertemu dengan Bapak Prabowo. Itu merupakan suatu kebanggaan begitu bagi anak-anak kami, di mana background dari anak-anak kan dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim begitu ya Bapak. Jadi ini satu kebanggaan bagi mereka. Ya.
0: Ketika Sabtu sampai di Jakarta siang hari ya Bu ya, ini kan apa aktivitas Ripka? Ikut latihan langsung bersama dengan Gita Bahana Nusantara atau dengan yang lainnya atau bagaimana Bu kegiatannya langsung?
1: Iya, karena seharusnya Sabtu pagi itu sudah ada gladi di istana, namun karena pesawat dari Jayapura itu baru ada pagi dan baru sampai itu siang karena 5 jam perjalanan ya Bapak ya. Ya. Jadi kami belum bisa mengikuti gladi yang hari Sabtu karena mengikuti gladi yang hari Minggu.
0: Oh, jadi hari Minggu itu ikut gladinya sekaligus ya, latihan di situ ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Ya. Bersama siapa karena pendamping Ripka ke Jakarta ini, Bu?
1: Saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.
0: Oke, okay, jadi berdua ya. Bu Sinta dan Ripka sendiri. Iya.
1: Jadi untuk yang siswa berprestasi itu memang susulan. Untuk tim paduan suaranya itu sudah terbentuk dari sekolah rakyat gabungan di Jabodetabek begitu.
0: Iya, iya, iya. Nah, kalau dari SR di Jayapura itu ada berapa SR? Apakah memang Ripka saja yang terpilih atau memang ada yang lain juga, Bu?
1: Kalau di Jayapura ada SRT dan SRMA.
0: Oke.
1: Okay. Begitu, Bapak. Kalau yang di Jayapura. Kalau di Papua sendiri itu ada beberapa SR, yaitu di Sarmi, kemudian di Biak Numfor, ada juga di Mimika, ada juga di Merauke, begitu.
0: Baik. Kalau dari Jayapura memang Ripka sendiri?
1: Dari Ripka, Pak. Di Papua hanya satu.
0: Oh,
1: jadi
0: hanya
1: perwakilan
0: dari
1: siswa berprestasi itu satu pulau.
0: Satu pulau. Oh, iya karena ada tujuh ya.
1: Perwakilan dari Palembang, dari Kalimantan, ada perwakilan dari Samarinda, begitu. Yang selalu dari Makassar, begitu.
0: Baik, setahu kami memang ada tujuh yang siswa berprestasi yang ikut serta. Baik, Bu, jangan ditutup dulu Bu ya. Kita masih akan lanjutkan nanti Bu Sinta ya setelah informasi singkat berikut ini. Dan pendengar, perbincangan bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Sinta Ari Susanti akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Kilas Berita.
3: Ribuan warga di lingkar kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. PLT Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation, Ahmad Fajar mengatakan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi semua pihak dalam mengembangkan kawasan Mandalika. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Ibu Sinta Ari Susanti. Bu Sinta, terima kasih masih bersama kami, Bu.
1: Iya, terima kasih juga, Bapak.
0: Iya, Ripka ini kan salah satu siswa berprestasi yang terpilih, Bu, ya, dari tujuh yang lainnya. Apa prestasi atau kemampuan yang paling menonjol dari Ripka selama di sekolah sehingga terpilih nih, Bu?
1: Juara lomba paduan suara, Bapak.
0: Oke.
1: Okay. Lomba paduan suara, begitu. Dan memang ketertarikan kita di bidang musik, di bidang menyanyi, itu memang sangat tinggi. Karena beberapa ekstrakurikuler yang diikuti juga linear dengan apa yang dia minati, gitu. Jadi di sekolah rakyat, Ripka Rupam-Pam mengikuti ekstrakurikuler musik, paduan suara, begitu. Kemudian juga pernah mengikuti lomba menyanyi vokal solo.
0: Oke. Okay.
1: Begitu, Bapak.
0: Iya. Dan
1: bidang seni.
0: Selain kemampuan bernyanyi tadi, yang paling ditekankan apa nih, Bu, dalam hal seni yang memang paling menonjol dan mungkin SR juga melihat ini sebagai potensi yang besar.
1: Oke, kita bisa bermain alat musik dan juga bernyanyi, dan itu merupakan suatu bakat yang Ripka punya, begitu, dan kami akan memfasilitasinya. Ripka juga bergabung ke dalam tim PBB di sekolah kami, begitu. Beberapa juga mengikuti lomba gerak jalan, kemudian ketika ada tamu dari beberapa kementerian juga menyambut sebagai tim PBB.
0: Oke, baik, baik. Ya, dan apa yang bisa Ibu sampaikan untuk anak-anak remaja lainnya untuk tetap berprestasi sehingga mendapatkan kesempatan terbaik di bangsa ini? Silakan, Bu.
1: Baik, untuk anak-anak semuanya, semangat terus belajarnya. Tidak ada yang tidak mungkin, harapan itu pasti ada. Jadi tetap semangat.
0: Baik. Terima kasih Bu Sinta ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Bu.
1: Iya,
0: sekali lagi selamat dan sukses untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang.
0: Ya. Demikian tadi Wakil Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura, Sinta Ari Susanti, yaitu Ripka Elizabeth Rumpampam dari SRMA 29 yang menjadi salah satu siswa berprestasi yang hadir dalam upacara detik-detik proklamasi pagi hari tadi.
4: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan nanti kami akan hadirkan informasi reporter kami terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kami undang Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda atau sedikit memberikan informasi bagaimana kemeriahan atau semarak HUT ke-81 RI yang diadakan di lingkungan tempat tinggal Anda. Kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami akan menuju ke reporter kami, KPK memaknai peringatan HUT ke-81 RI sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Herul Umam melaporkan. Umam.
5: Baik, Rudi dan pendengar, di mana memang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang tadi pagi memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan atau memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku, khususnya dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dan Ketua KPK Setio Budianto tadi mengatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Budi Setio Budianto bahwa pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya memang masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, khususnya dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah. Itu pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto. Dan Setio juga menilai bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan KPK berharap memang peringatan hari ulang tahun ke-81 dapat mendorong seluruh pihak untuk bisa melakukan perbaikan, khususnya terhadap para penyelenggara negara yang diamanahkan dalam memimpin para masyarakat di saat ini. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Umam untuk laporan yang Anda sampaikan. Silakan, kami undang Anda dalam Warga Bicara 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sore hari nanti kami juga akan menyiarkan kembali prosesi upacara penurunan bendera. Setelah pagi hari tadi, prosesi pelaksanaan pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam detik-detik proklamasi. Anda nanti juga dapat mengikuti perkembangannya, kemudian juga informasi-informasi lain terkait dengan Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memang diselenggarakan oleh pemerintah di beberapa titik. Dan juga beberapa pemerintah daerah pun juga menyemarakan, nanti reporter kami dari berbagai daerah di tanah air juga akan memberikan informasi terkait dengan memeriahkan Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami tunggu telepon Anda, bagaimana cerita di lingkungan tempat tinggal Anda, kemeriahannya, kemudian juga keseruannya, karena yang kami pantau sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari tadi tidak sedikit lingkungan-lingkungan warga yang masih tetap menyelenggarakan lomba-lomba 17 Agustus, terutama bagi anak-anak yang ambil bagian dalam kesempatan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI. Berbagai macam lomba tentu menjadi sebuah hal yang memang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, selain tentunya ada hal-hal lain yang membuat mereka menarik, membuat mereka tertarik untuk ikut ambil bagian, tetapi kebersamaan, kemudian juga optimisme dari mereka, perjuangan mereka untuk bisa menjadi yang terbaik dalam lomba 17 Agustus sangat nyata terlihat. Dan tidak hanya anak-anak, tetapi kalangan dewasa, remaja dewasa pun juga kerap kali ambil bagian dalam momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit libur satu hari ini atau dari pekan atau akhir pekan lalu betul-betul dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk berkumpul dengan lingkungan warga di sekitar tempat tinggalnya untuk memeriahkan rangkaian acara yang ada. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang, dan jangan lewatkan dinamika olahraga serta prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang akan kami sampaikan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Saya Rudy Zain, terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincha lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kemenangan Arsenal di ajang Community Shield menjadi modal berharga untuk mengarungi ketatnya persaingan kompetisi Premier League musim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan di panggung Ultimate Fighting Championship atau UFC. Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga pendengar, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Cremonese akan menghadapi Sampdoria dalam laga babak 32 besar Piala Italia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Volevo un po' chiedere, partendo da loro, com'è il loro inserimento, come stanno sia a livello ambientale, perché comunque sono tre ragazzi.
2: Cremonese akan menghadapi Sampdoria dalam laga babak 32 besar Piala Italia 2026. Ini akan menjadi laga resmi pertama untuk tim berjuluk Grigio Rosso itu menjelang dimulainya musim baru Liga Italia nanti. Pelatih Cremonese, Marco Giampaolo, telah mempersiapkan para pemainnya melalui pelatihan intensif agar dapat memulai musim baru dengan hasil positif. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Marco mengatakan bahwa para pemainnya telah berlatih dengan giat. Ia berharap hasil latihan itu dapat terlihat di pertandingan nantinya. Para pemain tampil luar biasa. Selama sekitar 40 hari ini, saya sangat puas, baik dalam hal disiplin maupun semangat yang mereka tunjukkan. Saya berharap mereka bisa menampilkan apa yang mereka tunjukkan setiap harinya dalam latihan, tidak lebih, tidak kurang. Saya merasa tim ini sedang berkembang, jadi saya berharap mereka juga bisa menunjukkan apa yang telah saya lihat selama beberapa pekan latihan ini. Saya telah menyaksikan beberapa pertandingan Piala Italia, dan menurut saya, semua lawan kami memiliki identitas yang jelas, serta telah menampilkan permainan yang bagus. Sampdoria sendiri dalam hal sejarah, prestise dan pembaruan adalah tim yang patut ditakuti. Di sisi lain, pelatih Sampdoria, Bernardo Corradi, menyebut bahwa laga persahabatan menghadapi Parma telah membangun para pemainnya untuk siap tampil apik di laga Piala Italia. Meski begitu, menurutnya beberapa pemain masih perlu meningkatkan kemampuan fisik dan juga insting permainan.
3: Alcuni devono anche secondo me salire.
2: Menurut saya beberapa pemain perlu meningkatkan tidak hanya kondisi fisik mereka, tetapi juga cara mereka menghadapi pertandingan. Oleh karena itu, memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan membantu kalian mengatasi situasi-situasi tertentu. Menurut saya, tim ini sedang berkembang, itu wajar, itu proses alami. Kalian sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola dan tahu meraih hasil positif sangatlah membantu perkembangan. Laga antara Cremonese dengan Sampdoria ini akan berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manager Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa hasil positif dan performa solid yang ditunjukkan anak asuhnya semakin membakar semangat tim menjelang laga perdana melawan Coventry City. Arteta menyadari setiap laga di liga akan menyajikan tantangan berat, namun ia optimistis dengan komitmen dan kerja keras seluruh anggota skuad.
1: Tentu saja kita tahu tantangan besar yang ada di Premier League setiap minggunya. Coventry akan menjadi lawan berat pada hari Jumat nanti. Jadi sekarang kami harus memulihkan diri. Kami telah bekerja keras hari ini, tetapi saya sangat menyukai keinginan dan kemauan yang ditunjukkan oleh tim.
0: Fokus utama The Gunners saat ini adalah memaksimalkan proses pemulihan fisik pemain agar tampil dalam kondisi puncak pada laga pembuka mendatang melawan Coventry City.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Informasi dari dunia tenis pendengar. Petenis Australia Alex de Minaur bertekad melanjutkan tren positifnya saat menantang Arthur Ferry pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: I keep giving myself chances. If I keep giving myself chances, it's gonna come, right? And it's gonna come sooner rather.
3: Petenis Australia Alex de Minaur bertekad melanjutkan tren positifnya saat menantang Arthur Ferry pada babak 32 besar Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center malam ini. Unggulan kelima itu melaju ke putaran ketiga usai menyingkirkan Quentin Hellis 1-6, 6-3, 7-6 pada babak sebelumnya. Performa de Minaur mengalami penurunan musim ini setelah hanya mampu mencapai 2/4 final dalam 4 turnamen terakhir. Meski demikian, petenis berusia 27 tahun itu mengaku tetap optimistis dapat meraih hasil maksimal pada turnamen kali ini.
4: Kalau saya terus memberi diri saya kesempatan, hasilnya pasti akan datang. Dan itu akan datang lebih cepat daripada yang kita kira. Jauh lebih mudah menemukan level permainan kita ketika kita terus memenangkan pertandingan. Tidak masalah apakah permainannya terlihat indah. Tidak masalah apakah saya bermain tenis yang luar biasa. Namun, kalau saya terus memberi diri saya kesempatan untuk memainkan tenis yang kompetitif dari hari ke hari, saya tidak khawatir akan bisa menemukan level permainan saya dan siap untuk menghadapinya. Semoga perjalanan saya di turnamen ini bisa berlangsung jauh. Tetapi, kalau bukan di minggu ini, maka kesempatan itu akan datang di New York.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Elena Rybakina akan menantang Magdalena Freh untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Petenis unggulan kedua itu datang dengan modal kuat setelah berhasil mencapai final pada turnamen sebelumnya di Toronto. Rybakina kini hanya tertinggal 354 poin dari petenis peringkat 1 dunia Aryna Sabalenka. Ia berpotensi merebut posisi puncak tersebut jika berhasil meraih kemenangan di Cincinnati. Petenis Kazakhstan itu menyebut menjadi nomor 1 dunia akan sangat berarti baginya dan berharap dapat mencapai posisi itu suatu saat nanti.
5: It will mean definitely a lot and
3: itu pasti akan sangat berarti bagi saya. Dan bagi saya, meskipun kalau dilihat dari peringkat jaraknya sudah dekat, rasanya tetap sangat jauh. Karena itu, saya tidak terlalu memikirkannya dan kami semua masih harus bersaing. Semuanya tidak hanya bergantung pada saya, tetapi juga pada bagaimana hasil yang diraih pemain lainnya. Namun, ketika masih lebih muda, bahkan kalau berbicara tentang masa kanak-kanak, saya sama sekali tidak pernah membayangkan akan menjadi pemain profesional dan bermain di level seperti ini. Jadi, saya rasa saya sudah mencapai cukup banyak hal. Saya sangat bahagia, dan kalau saya bisa meraih hasil yang lebih baik, tentu luar biasa. Saya akan berusaha sebaik mungkin, dan semoga suatu hari nanti hal itu benar-benar terjadi. Kedua pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian putaran ketiga Cincinnati Open 2026 yang berlangsung malam ini. De Minaur dan Rybakina sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga langkah mereka menuju babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung petarung olahraga seni bela diri campuran atau MMA Bilal Hasan untuk meraih prestasi yang dapat melambungkan nama Indonesia di panggung Ultimate Fighting Championship UFC. Bilal Hasan mendapat kontrak resmi UFC setelah mengalahkan petarung India Mridul Saika dengan technical knockout atau TKO dalam waktu 45 detik pada ajang Dana White Contender Series atau DWSC di Las Vegas, Amerika Serikat pekan lalu. Petarung berdarah Indonesia yang memegang paspor Amerika Serikat itu mencapai tonggak penting dalam perjalanan karirnya di dunia MMA karena bersaing di panggung MMA profesional terbesar dunia, yaitu UFC. Bilal kini memiliki rekor profesional 8 kemenangan dan 1 tanpa hasil. Dengan catatan tersebut, ia akan memasuki UFC dengan status belum terkalahkan. Keberhasilan Bilal juga menjadi kabar membanggakan bagi perkembangan MMA Indonesia. Setelah JK Saragi, Bilal menjadi petarung Indonesia kedua yang mendapatkan kontrak resmi dari UFC. Menpora mengaku bangga terhadap pencapaian yang diraih Bilal di usianya yang ke-25 tahun. Ia menjelaskan bahwa kontrak Bilal bersama UFC adalah pencapaian besar dan bukti kerja keras serta perjuangan atlet Indonesia mampu menembus panggung olahraga dunia.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Pecinta bulu tangkis, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar yang berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India siang tadi, Putri mengalahkan tunggal Filipina De Guzman Mikaela Joy Strait dengan straight set 21-12, 21-16. Sempat bermain ketat hingga kedudukan 10-8, Putri mendominasi selepas jeda interval. Tunggal putri nomor 6 di dunia itu dengan cepat menutup game pertama dengan skor akhir 21-12. Permainan agresif tersebut berlanjut di game kedua, di mana Putri membuka game dengan langsung mencetak 6 poin secara beruntun dan menutup game dengan mencetak 8 poin berturut-turut. Seusai pertandingan, Putri mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat tampil bagus tanpa cedera. Menurutnya, lawan memiliki permainan yang bagus dan ulet.
1: Ya, pertama bersyukur tidak ada cedera apapun untuk keseluruhan hari ini. Ya, puas dengan mainnya karena juga lawan juga sebenarnya cukup bagus, dia lumayan ulet. Tapi memang kondisi di lapangan kayak ada menang kalah angin, dia game pertama mungkin dia lebih enak untuk dorong-dorongnya ya. Jadi kayak aku juga agak ragu tapi harus kayak berani aja gitu loh yang pertama. Terus untuk game kedua normal aja sih mas, dia juga kesini kan gede juga ya pukulan, jadi kayak banyak out sih, itu aja sih.
0: Sementara itu, hasil dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yu Taebin pada babak 64 besar, 2 set langsung, 21-17, 21-12.

0: Pendengar, penyelenggaraan turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 bersamaan dengan bergulirnya kembali kompetisi Indonesian Women's League menjadi sinyal kuat kebangkitan sepak bola putri tanah air. Setelah sekian lama vakum dari ruang kompetisi yang terstruktur, hadirnya dua ajang ini memberikan harapan baru bagi pembinaan atlet muda Indonesia. Tidak hanya menjadi wadah unjuk gigi bagi talenta muda usia bawah 17 tahun, ajang ini juga menjadi sarana penting untuk mematangkan kesiapan tim nasional putri menyongsong kualifikasi Piala Asia U17. Pengamat sepak bola nasional Nova Arifianto menilai momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, komitmen PSSI bersama dukungan sektor swasta dalam menyediakan fasilitas bertaraf memadai sangat krusial untuk membangun fondasi sepak bola putri yang solid.
1: Kita harus bersyukur bahwa sepekan terakhir ini jadi berita gembira ya bagi Indonesia, karena ada Liga Putri Indonesia, Indonesian Women's League, dan juga Sri Kandi Merdeka Cup. Jadi ini kalau Indonesian Women's League mungkin untuk di level umur yang lebih tinggi, meskipun mungkin nanti pemain-pemainnya juga banyak yang dari Sri Kandi Merdeka Cup ya, 17 gitu. Nah, sementara kalau untuk Sri Kandi Merdeka Cup memang untuk dikhususkan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain 17 yang nantinya kelak diharapkan bisa mengangkat derajat sepak bola putri di masa depan. Betul. Karena kita tahu di sepak bola ya, ini bukan pekerjaan 1-2 malam saja untuk membutuhkan prestasi, tapi butuh kerja bertahun-tahun
0: dan proses gitu ya, panjang ya.
1: Iya betul, dan ini makanya patut diacungi jempol juga dan bagaimana PSSI menggait sponsor dan
0: lebih lanjut, Nova menegaskan bahwa prestasi sepak bola tidak bisa dicapai secara instan melalui proses 1 ataupun 2 hari saja, melainkan membutuhkan investasi jangka panjang serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, konsistensi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional mulai dari federasi, sponsor, hingga klub daerah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembinaan talenta putri dari berbagai pelosok daerah ke depan.

0: Informasi jelang Asian Games 2026 mendengar, cabang olahraga tekbol Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Thailand akan menjadi lawan terberat pada ajang multi-event Asia tersebut. Laporan Agustin Irdian.
1: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
2: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungaria untuk membantu tim nasional. Kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
1: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
3: The stronger is Thailand.
2: Yes,
3: that's,
2: Thailand.
3: I think that's the only country that is like separate yes. League maybe right now. But I think the other countries are can be similar languages. So I think it's a good position.
2: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand. Karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
1: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.

Pendengar RRI, DPP Perbasi menggelar seleksi nasional pemain U17 untuk membentuk timnas basket 3x3 Putra dan Putri menghadapi Siaba 3x3 U17 Batam 2026. Seleksi berlangsung 15 hingga 16 Agustus 2026 di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat dengan diikuti 12 pemain putri dan 16 pemain putra. Siaba 3x3 U17 Batam 2026 akan berlangsung 18 hingga 20 September mendatang dengan mempertandingkan kategori putra dan putri. Pelatih kepala Wahyu Widayati Jati melakukan seleksi melalui tes fisik, lompat vertikal, sprint, beep test, kemampuan teknik, shooting, serta simulasi permainan 2 lawan 2 dan 3 lawan 3. Wahyu mengatakan dirinya mencari pemain dengan kemampuan individual, shooting, agresivitas, dan mentalitas yang sesuai dengan karakter permainan 3x3. Menurut Wahyu, permainan 3x3 membutuhkan pemain yang mampu menghadapi kontak fisik dan situasi pertandingan yang dinamis. Salah satu peserta seleksi, Joan Giovanni, merupakan bagian dari timnas 3x3 U17 Putri yang menjuarai Siaba edisi 2025 di Singapura. Joan optimistis persiapan yang lebih matang membuat Indonesia mampu mempertahankan gelar juara pada Siaba 3x3 U17 Batam 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Indonesia lebih mandiri, lebih unggul dan berdaulat. Merdeka.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Mendengar informasi gempa bumi terkini yang kami himpun dari website resmi BMKG, di mana gempa bumi dengan magnitudo 2,6 terjadi hari ini pukul 15.21 waktu Indonesia Barat di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa berada pada kedalaman 9 km dengan lokasi pada koordinat 8,44 derajat lintang selatan dan 120,87 derajat bujur timur. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik, tetap ikuti perkembangan dan juga informasi resmi dari BMKG maupun instansi terkait, serta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Putri mengalahkan tunggal Filipina De Guzman Micaela Joy, straight set 21-12, 21-6. Janis Chan melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Golubic dengan skor 7-6, 5-7, 7-5. Liverpool mengakhiri pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield. Dua gol The Reds diciptakan oleh Cody Gakpo pada menit 23, sedangkan debutan Jeremy Jacket menambah keunggulan di menit 44. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, Indonesia menyapa sore, kami lanjutkan bersama saya Safira Amalia yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan setelah menyimak dinamika olahraga, kami hadirkan kali ini perbincangan terkait dengan Arsenal dan misi mematahkan kutukan Community Shield.

0: Pendengar, Arsenal baru saja mengalahkan Manchester City 3-0 di Community Shield di Cardiff sekaligus membuka musim 2026-2027 dengan trofi. Ricardo Calafiori mencetak gol hanya sekitar 23 detik setelah laga dimulai. Disusul Kai Havertz dan Martin Odegaard, di mana kemenangan ini juga menjadi debut resmi Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester City setelah era Pep Guardiola. Kemenangan ini menjadi semakin menarik karena Arsenal datang sebagai juara bertahan Premier League dan kini punya ambisi untuk mempertahankan gelar. Tapi ada satu cerita yang masih menarik, di mana dalam sejarah era Premier League, hanya sedikit tim yang mampu menjadikan kemenangan di Community Shield sebagai awal untuk kemudian menjuarai Liga. Nah, untuk membahas lebih jauh apakah Arsenal benar-benar siap ya mempertahankan mahkota sekaligus mematahkan apa yang sering disebut sebagai kutukan Community Shield, sore ini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Selamat sore Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya Bung Estu. Arsenal ya baru saja menang 3-0 atas Manchester City dan langsung mengangkat trofi Community Shield. Seberapa penting kemudian kemenangan ini menjadi modal ya untuk memasuki musim baru dari Premier League?
1: Ya, ini jadi modal penting Arsenal yang pasti. Tapi yang menarik memang dua tim ini kan sebenarnya kan secara kekuatan mungkin 80% atau 70% hampir sama ya dari musim lalu. Starter juga hampir sama, cuma bedanya adalah di pelatih ya. Di City ada pelatih baru Enzo Maresca, ini tugas pertama dia dan langsung tugas pertama dia di event resmi dan harus mengakui keunggulan dan kalahnya itu nggak main-main ya, kalah kebobolan 3 gol gitu. Walaupun after match ini Enzo Maresca mengatakan lupakanlah kekalahan di Community Shield gitu, tapi apapun ini modal bagus untuk Arsenal ya, yang pasti Arsenal dengan pemain-pemain baru mereka, ada Bruno yang sudah dimainkan, Guimaraes gitu. Artinya Bruno kan musim lalu cukup bagus bersama Newcastle ya, jadi ini juga jadi pembelian mereka sejauh ini cukup baik gitu. Dan ini biasanya hal-hal seperti ini memang menjadi hal yang bisa meningkatkan secara mental, moral, meningkatkan semangat dari pemain para pemain Arsenal. Dan ini menangnya nggak main-main ya, menangnya 3-0. Jadi menurut saya ini sesuatu yang cukup besar ya buat mereka gitu.
0: Cukup pengaruh ya terhadap kepercayaan diri dari pemainnya juga ya Bung Estu.
1: Betul.
0: Okay. Ada ini ya statistik bahwa sejak era Premier League hanya 8 tim yang mampu menjuarai Community Shield dan kemudian menjadi juara dari Premier League. Apakah tepat ya Bung Estu menyebutnya sebagai kutukan atau sebenarnya ini hanya kebetulan statistik saja?
1: Ya itu bisa ya, ini kan soal sejarah ya Pak, soal bisa dikatakan ini bisa jadi semacam mitos segala macam ya. Jadi menurut saya ya bisa jadi ini menjadi hal yang bisa jadi ini akan dilanjutkan dengan baik oleh Arsenal, tapi bisa jadi ini menjadi kutukan gitu. Jadi sebenarnya dua sisi, tapi kalau dilihat dari catatan pertandingan semalam gitu, menurut saya kompetisi ini cukup baik lah bagi Arsenal sendiri. Dengan kita tahu catatan sebelumnya, sebelum bermain di kompetisi ini mereka melawan Como dan hanya menang adu penalti gitu. Artinya tim ini juga secara kan banyak yang dalam tanda kutip masih meragukan seorang Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal, walaupun sudah memberikan gelar yang dinanti 22 tahun di Premier League ya, dan juga melaju sampai final Liga Champions musim lalu. Tapi kenyataannya ketika seharusnya perpanjangan kontrak itu dilakukan di tahun ini dan belum ada perpanjangan kontrak untuk Mikel Arteta, banyak orang mengatakan bahwa udahlah Mikel Arteta udah keluar dari sini, sepak bolanya terlalu pragmatis segala macam. Tapi buktinya dia menjadikan tim ini juara 22 tahun di Premier League dan sekarang Community Shield mereka juara. Dan ini menurut saya jawaban yang paling pas dari seorang Arteta atau paling pas Arsenal, bahwa mereka adalah tim juara Premier League yang layak untuk dijadikan unggulan, bukan lagi diragukan gitu sih.
0: Baik. Bung Estu, kita juga undang mendengar ya untuk interaktif dalam perbincangan kita sore ini, untuk mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan perbincangan yang baru saja kita hadirkan ya di 021-352-3172, 021-384-4545. Silakan Anda bisa bergabung dalam perbincangan bersama dengan Bung Estu ya sore ini. Dan ya, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Safira Amalia. Selamat sore, narasumber.
0: Dengan Bung Estu ya sore ini.
2: Ketemu lagi Bung Estu.
1: Iya Pak.
2: Kali ini kita mengucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia ya, yang ke-81. Kita bangga kita jadi rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut Pak Atong, ya kemungkinan besar mitosnya udah tidak berlaku lagi. Arsenal itu kan udah 2 tahun belakangan ini kan runner up ya. Jadi pas pertandingan terakhir-terakhir aja mampu dikejar oleh Manchester City. Kalau yang terakhir kemarin juga seperti itu kan. Tapi Arsenal akhirnya berhasil ya. Kalau sepertinya yang tahun ini tetap dia, karena ada tambahan pemain baru lagi kan. Tapi tetap aja yang di Arsenal itu kan ada Declan Rice, Bukayo Saka kan masih di situ, masih kipernya masih, kalau masih David Raya itu kan Spanyol kan keren. Itu saja ya. Sore,
0: terima kasih Pak Tong ya. Silakan ditanggapi Bung Estu.
1: Iya, terima kasih dengan Pak Tong tadi bahwa ya mungkin ini mitos, bisa jadi mitos ini akan dikalahkan. Tapi kalau kita lihat berkaca di 2014 misalnya, di Community Shield Arsenal menangi pertandingan lawan City waktu itu di 2014. Tapi kenyataan di akhir dia nomor 2. Tapi obrolan dari Pak Atong tadi, 2 musim terakhir Arsenal itu sudah di runner up di Premier League. Jadi artinya ketika musim lalu mereka juara, bahkan sebelum pekan terakhir mereka sudah juara Premier League, mereka cukup kuat di musim lalu, dan ditambah beberapa pembelian mereka yang menurut saya adalah pembelian-pembelian yang sangat baik buat Arsenal di musim ini gitu. Jadi ini menurut saya akan ada hal yang berbeda secara taktis ya di 2014 dengan 2026-2027 ini. Jadi menurut saya Arsenal dengan pembelian baru ini menurut saya cukup akan membuat tim ini lebih kuat dari sebelumnya. Kita tahu saya kita sebut pasti nyebut Bruno Guimaraes ya, dia cukup baik bersama belum ada pemain lain, ada Tolles, ada juga Norbert main ini dalam tanda tidak masuk hitungan. Tetapi memang kalau dilihat dari kebutuhan tim, memang Bruno ini cukup memberikan warna baru, cukup memberikan warna kuat bagi tim. Apalagi di sana ada Lewis Kelly mulai matang sebagai pemain di gelandang pertahanan. Apalagi pasangannya dengan Bruno ini bagus lagi di situ. Belum lagi kita mereka masih Declan Rice ya, yang kemarin tidak starter gitu. Pemain yang selalu bermain maksimal, ada Martin Odegaard di sana, kayak Hazard juga makin bagus. Ada Madueke di sana makin belum ada lagi Eze, belum ada lagi Bukayo Saka.
0: Semakin memperkuat ya.
1: Kedalaman squad dari Arsenal ini cukup baik dengan kedatangan katakan pembaru, walaupun menurut saya baru beberapa pemain saja ya. Tapi kebutuhan tim dengan datangan Bruno ini kan juga bagus. Apalagi kan bursa transfer kan masih sampai akhir bulan nanti ya. Jadi menurut saya masih akan ada kemungkinan-kemungkinan yang beberapa rumor yang mendekatkan dengan Arsenal gitu. Dan ini menurut saya Arsenal semakin hari kan kedalamannya semakin pemain-pemain muda mereka semakin matang gitu. Dan ini menurut saya modal yang bagus. Mungkin akan menarik diganggu oleh tidak hanya sekedar City ya, ada United nanti, ada tim-tim yang lain, tim London Utara yang lain, ada Spurs, ada Chelsea juga. Gitu. Tapi intinya menang di Community Shield ini besar sekali bagi ini ketika mereka berusaha untuk menjadi tim yang dalam hal ini tidak diremehkan lagi. Gitu.
0: Ya, dari klub-klub yang tadi Bung Estu bilang ya, ada Manchester City, kemudian ada juga kita katakan Liverpool, Chelsea, kemudian klub-klub lainnya, tentu ini akan menjadi pesaing dari Arsenal. Apakah Arsenal saat ini merupakan favorit utama ya Bung Estu untuk kembali menjadi juara Premier League?
1: Kalau melihat dari perjalanan pre-season sih sebenarnya agak susah ya melihat siapa yang akan juara di Premier League atau siapa yang apakah Arsenal bisa mempertahankan gelar gitu.
3: Yeah.
1: Tapi kalau dilihat dari cara tim-tim ini melakukan pembelian di bursa transfer, ini menurut saya juga salah satu yang menarik gitu. Karena kita tahu kalau di banyak survei mengatakan bahwa dari di Opta mengatakan Arsenal ini peluang juaranya 38%. Karena mereka punya alasannya adalah pertahanan mereka cukup bagus dan tidak ada perubahan di pertahanan mereka. Mereka rata-rata per laga per musimnya hanya kebobolan sedikit lah di musim, dua musim terakhir.
3: Jadi apa yang perlu diperbaiki nih Bung Estu?
1: Mungkin dengan kedatangannya, kabarnya kan mereka masih mengincar Vinicius Junior ya. Jadi ini mungkin akan memperkuat lini depan sih. Menurut saya akan tiba-tiba makin komplit lagi kalau memang kedatangan si Vinicius Junior ini, walaupun agak-agak susah ya gitu. Walaupun memang ada kekhawatiran juga karena back Asia Prancis William Saliba kan masih ada masih cedera ya, dan cederanya masih agak lama ya, belum bisa memperkuat Arsenal. Tapi di situ masih ada Gabriel yang bermain sangat produktif musim lalu. Nah, di tingkat bawahnya itu agak City itu 20,5% peluangnya untuk juara. Tapi pasca ditinggal Guardiola ini kan juga akan berpengaruh kan ketika Enzo Maresca datang gitu. Ini juga apakah mereka akan, apalagi kan mereka terancam kehilangan Rodri ya. Rodri kehilangan Rodri, lalu walaupun mereka mendatangkan Henderson, tapi mereka juga kehilangan juga Bernardo Silva di musim, udah kehilangan pas kehilangan Bernardo Silva, Rodri juga kemungkinan pergi. Dan ini membuat mereka dalam tanda kutip agak kesusahan di lini tengah, walaupun Erling Haaland cukup bagus di depan, tapi kita tahu setiap final termasuk Champions League Erling Haaland nggak pernah cetak gol gitu. Di final apapun Erling Haaland itu nggak pernah cetak gol gitu.
3: Okay,
1: kemudian ada Liverpool di bawahnya Mbak, ada 9,2% dan MU 6,2%. Jadi menurut saya City lah yang jadi persaing kuat, tetapi catatannya adalah City juga merekonstruksi pemain baru dengan manajer yang baru gitu.
3: Ya, baik. Jadi bisa tidak Arsenal menjadi tim yang akhirnya mematahkan kutukan ini di Community Shield, Bung Estu? Singkat saja mungkin.
1: Saya rasa sih bisa ya, karena MU pernah melakukan itu. Jadi walaupun baru 18 tim yang bisa jadi juara setelah kejuaraan Community Shield, tapi peluang Arsenal tetap besar lah, tetap besar, tetap. Dan kita lihat mereka tidak kehilangan pemain core-nya ya, tapi justru kedatangan tambahan pemain baru yang menurut saya cukup bagus. Apalagi kalau Vini jadi gabung, wah makin keren lagi tuh.
3: Oke, kalau gitu terima kasih Bung Estu atas pandangannya sore ini, atas berbagai analisanya. Kita harapkan semoga bagaimana harapan-harapan dari pendengar juga tadi, Pak Tong ataupun pendengar lainnya juga bisa terrealisasi ya dengan adanya Arsenal di laga kali ini. Terima kasih Bung Estu, selamat sore. Salam olahraga. Ya, pengamat sepak bola Bung Estu Santoso sudah berbincang bersama kami tentang Arsenal dan juga misi mematahkan kutukan Community Shield.

0: PSIM Yogyakarta melepas bek sayap senior Reva Adi Utama ke sesama klub BRI Super League Borneo FC dengan status pinjaman dengan durasi sepanjang musim kompetisi 2026-2027. Manajer PSIM Yogyakarta Ihsan Mahar menjelaskan PSIM Yogyakarta mengambil langkah transfer tersebut demi menjaga kedalaman serta keseimbangan komposisi skuad, menyongsong musim baru, dan keputusan itu lahir lewat koordinasi berkala bersama jajaran pelatih. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Berikut kami berikan sejumlah informasi dari reporter kami, termasuk juga bagaimana situasi jelang penurunan bendera negara Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka. Kita akan pantau kondisi terkini jelang upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta bersama rekan saya Joshua Sihombing. Joshua.
4: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di depan halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada sore hari ini akan digelar upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Kompleks Istana Merdeka Jakarta. Saat ini saya dapat menjelaskan kepada Safira dan juga pendengar, pada saat posisi saya berada saat ini, yakni berada di sisi sebelah kiri panggung yang membentang di depan Istana Merdeka Jakarta. Dapat kami pantau terkait dengan adanya jelang pelaksanaan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada sore hari ini, sejumlah tamu-tamu undangan telah hadir dan juga menempati bangku-bangku yang telah dipersiapkan untuk dapat mengikuti secara bersama dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tidak hanya tamu-tamu undangan dari masyarakat, namun juga kami dapat memantau ini sejumlah pejabat ini juga telah hadir yang tepat menduduki bangku-bangku yang berada yang tersusun tapi ini di tangga pelataran dari halaman dari gedung Istana Merdeka Jakarta sendiri, Safira. Dan juga tidak hanya itu, Safira dan juga pendengar, dari rangkaian acara pada sore hari ini yang berlangsung, ini kami juga dapat menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penampilan-penampilan yang ditampilkan, seperti salah satunya ini tadi di dalam pembukaan kegiatan upacara penurunan bendera merah putih. Terdapat pertunjukan yang ditampilkan dari marching band SMPN 103 Cijantung. Dan tidak hanya itu pula, terdapat juga sejumlah artis-artis nasional ini juga mengisi panggung untuk menghibur masyarakat dalam mengikuti prosesi jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada sore hari ini. Kami juga dapat menyampaikan, Safira dan juga pendengar, ini bahwa menjelang jalannya upacara, sejumlah pengamanan juga dilakukan pengetatan sehingga nantinya upacara dapat berjalan dengan hikmat dan khusyuk. Demikian Safira yang dapat kami sampaikan dari panggung utama upacara pengibaran penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, itu tadi pantauan terkini ya, bagaimana situasi jelang kegiatan penurunan sangsaka merah putih pada penurunan di hari kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus. Tapi pendengar, di tengah perayaan hari ini kita juga akan menyoroti ya tentang bagaimana penanganan bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena kita tahu kemarin gempa bumi pada Sabtu lalu mengguncang NTT pada magnitudo 7,7. Kita akan pantau selengkapnya bersama dengan rekan saya yang akan melaporkan terkait dengan para pengungsi yang terdampak gempa di Nagekeo yang berada di beberapa titik tenda pengungsian masih sangat membutuhkan bantuan air minum bersih, bahkan bahan makanan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Ferry.
5: Baik, pendengar, warga Desa Nagaro yang berada di wilayah pesisir pantai Marapokon Bay, Kecamatan Aisisa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Aeramong, Golombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bay 1, dan juga di Kelurahan Lape. Dan salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak ini berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dede Wuvu, yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Dan para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan juga potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik ini menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nangataro, Paternus Agung Rewabai, kepada RRI mengatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di tempat pengungsian. Selain makanan, warga juga masih mengalami kekurangan tenda, selimut, dan juga perlengkapan mandi. Dan keterbatasan fasilitas ini membuat kondisi pengungsian belum sepenuhnya nyaman, terutama bagi warga yang harus bertahan dalam situasi darurat bersama keluarga. Bantuan perlengkapan dasar dinilai ini sangat dibutuhkan ya untuk menunjang kehidupan warga selama masa pengungsian.
6: Memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Yang pertama berkaitan dengan logistik. Karena di sini kita sangat kekurangan, baik itu beras, telur, mie, terus yang berikut juga kesehatan. Karena di sini sampai saat ini belum ada penanganan dari pemerintah berkaitan dengan anak-anak, ibu-ibu hamil, lansia yang memang sudah dari hari Sabtu kemarin kondisi yang sudah kurang baik. Dan juga kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal, dan juga kita kekurangan sekali berkaitan dengan selimut dan juga alat-alat mandi.
5: Ya, mendengar, kebutuhan lain yang dikatakan yang mulai mendesak saat ini adalah pelayanan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan ya, seperti anak-anak, ibu hamil, dan juga lanjut usia. Hingga kini warga mengaku belum mendapatkan penanganan kesehatan secara memadai, sementara sebagian pengungsi dari kelompok ini dilaporkan mengalami kondisi yang kurang baik, dan masyarakat mengharapkan ya kehadiran tenaga medis dan layanan kesehatan di titik-titik pengungsian yang dinilai penting untuk mencegah kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Dan warga Desa Nangataro juga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat penanganan di lokasi pengungsian, baik melalui distribusi bahan makanan, penyediaan tenda, dan juga perlengkapan dasar maupun pelayanan kesehatan lainnya. Mereka juga meminta pendataan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan yang butuhkan perhatian lebih selama masa tanggap darurat bencana gempa bumi. Dari ND Kota Pancasila, Firso Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan hadirkan informasi dan perbincangan menarik seputar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, juga rangkaian upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Namun terlebih dahulu, kita jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Bupati ND hari ini menyerahkan bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia kepada para pengungsi di Kecamatan Maukaro. Laporan disampaikan langsung oleh Nikolaus Maku dari ND. Niko.
1: Bagaimana sedang berada? Langsung dari Kabupaten Ende, Kecamatan Maukaro, dapat kami informasikan pada saat ini tengah berlangsung penyerahan paket sembako sebanyak 725 paket. Langsung dari paket tersebut berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia. Paket barusan tiba di Kecamatan Maukaro, di mana di kecamatan ini merupakan salah satu wilayah terdampak parah dari kejadian gempa pada Sabtu lalu. Dan terkait bantuan ini, pada saat ini bersama kami Kepala Desa Kibiranga, Bapak
2: Yoakim Sumi.
1: Bapak, mungkin tanggapannya dengan adanya bantuan ini seperti apa?
2: Kami merasa berterima kasih sekali atas bantuan, karena mungkin dari tanggal 15 hari ini kami mendapat santun bantuan dari langsung dari Bapak Presiden kepada warga Desa Kibiranga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, yang juga termasuk dari bantuan ini dari Kapolres, dari Bupati, yang hari ini sempat hadir bersama kami untuk menyerahkan bantuan kepada warga masyarakat terdampak gempa bumi 15 Agustus kemarin. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Kami aturkan, memang apa yang menjadi sebuah kesulitan yang kami hadapi di lapangan hari ini karena ada keluhan masyarakat, tetapi hari ini di hadapan kami, di wilayah kami sudah datang ada penyerahan bantuan dari langsung dari Bapak Presiden dari pusat. Terima kasih banyak Bapak.
1: Dan untuk diketahui, wilayah utara Kabupaten Ende ini merupakan wilayah terparah akibat guncangan gempa kemarin. Dan hampir sebagian besar masyarakat mengungsi mandiri dan bahkan hingga saat ini masih berada di tempat-tempat ketinggian untuk posko pengungsian untuk menghindari gempa-gempa susulan yang hingga saat ini masih terjadi. Dari Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Nikolaus Makmili, kembali ke studio.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Rovinus.
3: Stok beras cadangan pemerintah di gudang Bulog ND untuk bencana alam maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten ND. Apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
4: Sampai berkoordinasi dengan Pemda Jatim, apabila ada permintaan tanggap darurat di sana yang membutuhkan beras cadangan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan. Terus kami sudah berkoordinasi dengan Kodim 4, sudah berkoordinasi, kami sudah mendorong sekitar 300 kilo untuk Kodim untuk dapur umum di Kecamatan Morole. Pada prinsipnya untuk cadangan beras pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten Ende sangat aman.
3: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND. Bulog Cabang ND siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Rizky mengatakan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi. Total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog Cabang ND sebanyak 590 ton. Untuk ketersediaan pangan masyarakat di Kabupaten Ende. Dari Ende, Kota Pancasila, Rufinus Bula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani menegaskan kembali dukungan Qatar terhadap upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan regional dan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Al Thani yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Qatar menyampaikan pernyataan tersebut dalam tiga pembicaraan telepon terpisah dengan Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania Aiman Safadi, serta Menlu Suriah Asad Al-Syaibani. Dalam pembicaraan telepon tersebut, PM Qatar juga mendesak semua pihak untuk berkomitmen pada dialog dan diplomasi, menghormati nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran, menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, serta menjaga keamanan dan stabilitas regional. Berita olahraga, bek sayap Persib Bandung Eliano Johannes Reinders menegaskan kesiapannya membela klub BRI Super League Persib Bandung yang dijadwalkan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali besok. Reinders memastikan dirinya siap apabila dipercaya tampil menghadapi Bali United meski baru bergabung bersama Persib Bandung setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pemain yang mengenakan nomor punggung 2 tersebut juga mengatakan dirinya merasa dalam kondisi fisik baik sehingga seandainya mendapatkan kesempatan bermain, ia siap menunjukkan kemampuannya.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!
1: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
2: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak ataupun rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi

0: seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.ig atau inetius.bmkg.go.id, dan mobile apps Info BMKG atau WRS-BMKG.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mendorong kementerian dan lembaga menjadikan rangkaian Dalam Merdeka sebagai momentum memperkuat solidaritas, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur pada Senin 17 Agustus 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan peringatan HUT ke-81 RI melalui Malam Merdeka memberikan dampak bagi ekonomi rakyat. Menurutnya, rangkaian Malam Merdeka melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, ribuan masyarakat masih memadati kawasan Monumen Nasional untuk menantikan kirab pengembalian bendera pusaka sambil menikmati pesta rakyat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Hingga saat ini terlihat banyak sekali masyarakat masih menunggu prosesi upacara penurunan bendera hingga kirab pengembalian bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dari istana menuju Monas. Dari pantauan kami, tadi di dekat pintu masuk bagian barat terdapat antrian masyarakat yang akan mengikuti upacara penurunan bendera tanpa undangan. Ada juga pasukan baris berbaris yang sedang bersiap. Dan hari ini kawasan Monas juga menjadi salah satu pusat pesta rakyat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, yang mana pesta rakyat ini dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Dapat kami informasikan, di Monas ini masyarakat dapat menikmati berbagai perlombaan khas 17 Agustus, permainan anak hingga panggung hiburan. Pemerintah juga menyediakan ribuan kuliner Nusantara gratis dan souvenir gratis melalui kegiatan UMKM Expo di kawasan Monas. Bagi masyarakat yang datang bersama keluarga, tersedia berbagai permainan anak yang dapat dinikmati sepanjang hari. Memasuki sore hingga malam nanti, rangkaian acara berlanjut dengan kegiatan Malam Merdeka. Terdapat panggung hiburan karnaval kendaraan hias dan juga pertunjukan imersif yang akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Selain itu, ada juga drone show yang akan digelar di kawasan Bundaran HI dan atraksi kembang api sebagai penutup rangkaian perayaan. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 21 lokasi parkir yang ada di sekitar Monas hingga Duku Atas, di mana lokasi tersebut memiliki kapasitas lebih dari 20.000 kendaraan yang terdiri atas mobil, sepeda motor, hingga bus. Pemerintah mengimbau masyarakat yang datang ke kawasan perayaan untuk tetap memperhatikan pengaturan lalu lintas dan lokasi parkir yang tersedia. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, HUT ke-81 Republik Indonesia bukan sekedar perayaan usia kemerdekaan, tetapi juga momentum untuk menengok kembali perjalanan bangsa. Kemerdekaan tentu bukan hanya soal bertambahnya usia Republik Indonesia. Di balik proklamasi 17 Agustus 1945, ada cita-cita besar untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia. Pertanyaannya, setelah 81 tahun, sejauh mana kemudian cita-cita ini sudah kita rasakan dan apa saja capaian yang patut kita syukuri? Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Bapak Edi Suparno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Edi.
3: Sore.
0: Merdeka Pak Edi. Selamat hari ulang Merdeka. Tahun RI ke-81. Yeah. Merdeka. Kita hari ini memperingati usia ke-81. Kalau kita mundur sejenak ya, melihat perjalanan Indonesia selama 81 tahun, apa sih capaian terbesar yang menurut Bapak patut kita syukuri dan juga kita banggakan, Pak Edi?
3: Kalau kita lihat dari kemerdekaan sampai sekarang, tentu progresnya besar sekali. Yeah. Dan banyak sekali loncatan-loncatan kita bisa hasilkan. Satu, kita menjadi bagian dari negara-negara yang saat ini masuk dalam G20, negara-negara dengan perekonomian terbesar 20 dunia, dari negara yang sedianya adalah negara yang nyaris bangkrut di awal kemerdekaan kita. Kemudian kita sekarang adalah negara yang memang diakui bahwa kita sebagai negara memiliki kekuatan di sumber daya alam, terutama di batu bara, di nikel, kemudian juga di kelapa, kelapa sawit, di perkebunan juga. Jadi kita adalah negara yang besar yang diakui. Tentu ini membutuhkan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang berat agar kita tidak sekedar hanya menjadi negara besar dari segi kapasitas, tetapi juga memiliki keunggulan komparatif.
0: Yeah.
3: Dibandingkan dengan negara-negara lain, dan dengan demikian ya banyak PR harus dilakukan, terutama dari aspek industrialisasi, hilirisasi dan lain-lain. Tetapi capaian kalau kita lihat selama 81 tahun sudah sangat banyak ya, tentu ini sangat mengembirakan.
0: Tentu masih ada pekerjaan rumah yang terus kita dorong ya Pak Edi, agar tercapai juga cita-cita bangsa kita untuk bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera ke depannya ya Pak Edi.
3: Ya, memang betul, karena sekarang ini kan kita sudah punya momentum yang cukup baik, dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, dan target kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027. Nah, hal ini kemudian kalau kita bicara kebijakan ini harus menghasilkan efek turunan itu dalam bentuk lapangan pekerjaan, kemudian ketahanan pangan yang kuat, agar harga pangan itu kemudian terjangkau, tersedia, termasuk juga masalah kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi saya kira inilah pekerjaan kita, dan ini target kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi demi kita untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
0: Tentu akan berdampak luas sekali untuk bagaimana dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya, Pak Edi. Nah, tapi di tengah perayaan hari ini kita juga menghadapi ujian ya. Salah satunya adanya gempa bumi yang kemarin terjadi di NTT. Bagaimana kemudian Bapak melihat semangat gotong royong dan juga solidaritas dari masyarakat dalam situasi seperti ini? Apakah ini juga menjadi bagian ya dari makna kemerdekaan saat ini, Pak Edi?
3: Ya, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Dan kalau kita melihat respons yang sekarang sedang dilaksanakan, saya kira tidak hanya elemen pemerintah saja turun, tetapi seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, semua turun untuk bisa memberikan bantuan secepat-cepatnya, dan bantuan yang langsung bisa didapatkan oleh masyarakat yang paling terdampak. Ini adalah bentuk dari solidaritas, bentuk daripada kegotong royongan kita. Karena kalau kita melihat dari bencana demi bencana yang pernah menimpa Indonesia secara keseluruhan, itu pasti masyarakat tergerak. Dari ujung Indonesia menuju ke tempat di mana terjadi bencana, pasti tergerak untuk
0: rasa persaudaraannya cukup tinggi ya Pak Edi.
3: Rasa persaudaraan, rasa ingin berpartisipasi, membantu meringankan beban, itu besar sekali. Dan ini menurut saya salah satu nilai yang sangat mulia yang dimiliki oleh bangsa kita secara keseluruhan.
0: Iya, tentu ini menjadi salah satu ciri ya dari bangsa Indonesia, bagaimana kita solidaritas membangun negeri meskipun kita dalam kondisi berbeda-beda ya, dengan pulau yang luar biasa banyak sekali, tapi tetap bagaimana untuk saling membantu ini tetap bisa disalurkan terus ya Pak Edi, melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat kondisi di era media sosial ya saat ini? Masyarakat begitu mudah mendapatkan informasi, tapi juga mudah terpapar hoax dan juga provokasi. Seberapa penting kemudian literasi digital untuk menjaga persatuan bangsa, termasuk dari adanya beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, dinamika yang terjadi saat ini?
3: Ya, memang kalau kita lihat, saya kan sebagai pimpinan MPR itu menjadi penjaga gawang konstitusi.
0: Yeah.
3: Salah satu di dalam empat pilar kebangsaan kita, Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu sebagai bangsa adalah bangsa yang beradab, tetapi kalau kita lihat percakapan yang ada di media sosial, justru kita masih jauh dari keberadaban yang kita impikan itu. Banyaknya hoax, banyaknya kebohongan, banyaknya caci maki. Nah, ini yang saya kira perlu ditata ulang. Kita sebagai bangsa yang menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan pandangan, menghargai perbedaan pendapat, tentu bisa lebih baik lagi,
0: yeah,
3: menyampaikan, menarasikan gagasan-gagasan kita melalui media sosial. Dan sekarang ini ya tentu saya pikir karena memang seluruh anggota masyarakat merasa memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi di media sosial, banyak sekali disinformasi. Saya kira memang kita perlu mawas diri terhadap hal tersebut. Tetapi saya juga harus akui bahwa media sosial menjadi sarana komunikasi yang ampuh dalam mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya memang berita benar, berita akurat, ya, dan juga berbagi berita satu dengan yang lain, asal jangan diinjeksi dengan hasutan, dengan kebencian, dan dengan kebohongan.
0: Baik. Nah, di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, apa mungkin pesan dari Pak Edi kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya mungkin kepada generasi muda tentang bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan di hari ini?
3: Ya, hari ini kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Banyak yang sudah dicapai.
0: Yeah.
3: Apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, perjuangannya itu tentu berbeda dengan perjuangan kita hari ini. Perjuangan hari ini adalah fokus kita bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakat agar melek teknologi, melek AI, tahu menggunakan teknologi dengan baik. Bagaimana kita kemudian meningkatkan kapasitas kita untuk masuk ke sektor industrialisasi, sektor hilirisasi yang dulu mungkin juga belum dirasakan, dan tentu kita juga sebagai bangsa kita memiliki kemampuan untuk memproyeksikan diri menjadi bangsa yang besar, tetapi juga bangsa yang mampu untuk memberikan kesejahteraan meluas kepada masyarakatnya. Jadi kita ini adalah masyarakat yang memang majemuk, tetapi kita memiliki kemampuan untuk bisa melesat secara ekonomi, bisa mengayomi seluruh masyarakat kita, tentu dengan komitmen-komitmen yang sangat besar. Komitmen besar itu ya diantaranya yang ingin kami sampaikan kepada generasi muda, satu, ayo kita tunjukkan kita tidak ada toleransi terhadap korupsi, kita hargai meritokrasi, kita tingkatkan kemampuan kita untuk memahami teknologi lebih lanjut, karena dunia ini tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi yang akan datang. Jadi saya kira ini di antara pesan-pesan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada generasi muda agar mereka tergerak dan semangat untuk menyambut hari esok yang lebih baik.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Kita harapkan semoga cita-cita bangsa kita terus tercapai dan juga masyarakat bisa mencapai harapan-harapan yang tadi tentu dikatakan Pak Edi ya, bisa menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Edi. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, Pak Edi. Selamat sore.
3: Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wakil Ketua MPR RI Bapak Edi Suparno.
4: Wawancara Pro 3. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.
0: Padahal kita akan pantau kembali ya kondisi kondisi terkini jelang upacara penurunan bendera Negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Langsung disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing. Joshua.
6: Ibaratkan yang mengemban tugas dan tanggung jawab besar di balik momen tersebut, Indria.
7: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net. Saat ini tepat seperti dapat saya dapat gambarkan ini bahwa posisi saya berada di sebelah sisi sebelah kiri panggung yang berada menghadap ke Istana Merdeka Jakarta. Atau tepatnya jika dari gedung Istana Merdeka, bahwa posisi saya saat ini yakni berada di sebelah kanan. Kami dapat menyampaikan pada situasi ataupun kondisi terkini terkait dengan adanya gelaran upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sekitar pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, waktu pada saat ini menandakan akan dimulainya segera upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa terkait gelaran acara ini tadi sekitar pukul 15.30 ini telah dimulai rangkaian acara untuk penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya ini diwarnai ataupun dipenuhi dengan adanya hiburan-hiburan, baik itu dari Nicky Baker, salah satu artis penyanyi dari ajang pencarian bakat Indonesia, serta terdapat juga ada penampilan dari marching band SMPN 103 Cijantung, dan juga ada hiburan penari kolosal dengan mempertunjukkan adanya kebudayaan Kalimantan Barat. Selain itu juga tadi pendengar, ini terdapat juga hiburan yang diberikan oleh Elva Singer dan juga Vina Panduwinata dan Rizky Febuan. Kami juga dapat menyampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam upacara penurunan bendera pada sore hari ini, ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego, serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya dapat kami sampaikan, yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenko Digi Angga Raka Prabowo, dan juga jajaran tentunya ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang juga menjalankan tugas dalam melakukan pembinaan terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa, ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka, dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa RRI Net, selain dari jajaran pejabat tingkat menteri, namun juga terdapat kalangan aktris ibu kota yang juga turut mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya L, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti memeriahkan menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera Merah Putih. Seperti tadi ada Nicky Baker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian. Dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan, Nelce Delian is Jovin Werimon, ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura, yakni Netsule, ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga, Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8, yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tadi pagi dan juga hingga pada sore hari ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas-Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
8: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, ketengin.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih kayaknya. Oh iya, pemutar.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kanan berdua, apa lah? Nah ini.
2: Macet ini.
1: Amin.
2: Cepatin,
1: cepatin, cepatin. Dipaksa patah itu bang, kalau doang. Diungkek-ungkek patah. Oke, siap. Udah bersih tuh. Masih ada?
3: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar, adapun Putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Come!

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara.
2: Hormat senjata.

0: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
2: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.

0: Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大家好，今日咧，一，
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Hadap.

0: kanan, langkah tegak maju. Cer.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
0: Andika
1: Republik Indonesia.
0: Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda saat lagi akan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka Pas Pampres dan juga sejumlah pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan perhelatan upacara dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dapat menggambarkan pula ini selain pasukan berkuda yang telah melintasi di depan Istana Merdeka Jakarta, saat ini akan melintasi ataupun akan masuk ke dalam kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ini komplek pasukan drum marching band sebanyak ratusan personel yang merupakan terdiri dari para peserta taruna taruni dari jajaran Polri dan juga dari pihak STPD dan dari TNI. Bagaimana kami dapat menggambarkan suasana penuh semangat dalam

0: Ya, selanjutnya ini tepat di akhir dari pasukan marching band. Ini terdapat juga pasukan yang membawa bendera. Ini ujung dari pasukan marching band. Yang selanjutnya nanti ini dapat Anda saksikan bagi pemirsa RRI Net maupun Anda pendengar RRI. Ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat pula ini pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah, dari ujung Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Perwakilan baju-baju adat daerah ini telah juga memasuki kawasan Kompleks Istana Merdeka dalam momentum ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Dapat kami sampaikan tadi dalam rangkaian acara penurunan bendera Sang Merah Putih, tadi pula ini diakhiri dengan adanya nyanyi bersama dengan sejumlah artis nasional, yakni Nicky Becker, Vina Panduwinata, dan Rizky Febian dengan membawakan lagu berjudul Bagi Muda Negeri. Tidak hanya bagi para artis tersebut yang bernyanyi, namun seluruh peserta tamu undangan yang ikut menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini juga turut menyanyikan lagu Bagi Muda Negeri, sehingga menambah suasana magis akan adanya rasa kenegaraan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Pasukan Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, boleh kita berikan tepuk tangan
0: yang meriah. Ya, selanjutnya Safira dan juga pendengar, ini ada pasukan Praja Nusantara dari seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan ataupun dengan menaiki kuda. Ini sejumlah pasukan Praja Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nantinya juga ini dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia, usai dilakukan penurunan bendera Sang Merah Putih, ini juga nanti akan dilakukan prosesi penyimpanan bendera tersebut dan juga meriahkan dengan berbagai penampilan dan juga sejumlah acara-acara kenegaraan dalam pesta rakyat dan juga karnaval kendaraan hias dengan menghiasi untuk ornamen-ornamen HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Ya Joshua, mungkin bisa digambarkan juga ya bagaimana suasana di sekitar Istana Merdeka saat ini. Apakah masyarakat masih antusias untuk mengikuti bagaimana jalannya kirab dari usainya penurunan bendera Sang Merah Putih saat ini, Joshua?
3: Ini luar biasa, merasa bangga sekali Rizky dan juga hadirin yang pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda.
0: Ya, Safira dan juga pendengar, memang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran ataupun situasi dari antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini tidak kalah meriah dari adanya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pada pagi hari tadi. Kami dapat gambarkan saking antusiasme masyarakat tersebut, ini juga pihak kepolisian dan juga TNI ini memberikan barikade ataupun pembatas jalan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Dan Safira dan juga pendengar, ini merupakan baru saja melintasi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yakni kereta kencana yang terdiri dari 4 prajurit dan dari TNI yang nantinya ini akan membawa bendera Sang Merah Putih untuk kembali disimpan di dalam Monumen Nasional ataupun Monas. Safira.
2: Baik, nah Joshua, biasanya ataupun tadi pagi ya kita melihat bagaimana kirab budaya yang kirab Sang Merah Putih yang dilakukan pada pagi hari tadi ini disisipkan dengan beberapa kebudayaan dari beberapa daerah. Apakah sore ini juga terlihat adanya atraksi budaya ataupun kendaraan-kendaraan tertentu yang perlu diketahui oleh pendengar? Silakan Joshua.
1: Praba dan Yeksa. Kata praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa besar,
0: ya, untuk sejumlah atraksi ataupun pertunjukan-pertunjukan pada sore hari ini atau di dalam rangkaian acara upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pada pagi hari dalam upacara pengibaran itu memang ditampilkan berbagai penampilan-penampilan kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara ini. Namun pada siang hari ini tadi lebih kepada penampilan-penampilan dari sejumlah sekolah, dan juga memang tadi ada sedikit penampilan ataupun atraksi dari tari-tarian yang berasal dari berbagai daerah. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, tadi juga ada disampaikan ataupun dipertunjukkan ini penampilan terkait dengan tari-tarian dari daerah Kalimantan Barat, Safira. Dan juga pada sore hari ini juga, ini juga tadi ditampilkan ada medley lagu daerah ataupun lagu daerah dinyanyikan ataupun dimainkan secara beriringan, saling sambung menyambung, menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi para tamu undangan ataupun masyarakat yang berada di sekitaran Istana Merdeka Jakarta, Safira.
2: Baik. Luar biasa sekali ya bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk menyaksikan pengembalian dari
0: kamera putih. Sambil dapat kami sampaikan bahwa saat ini
1: Raihan Ponto Seno Gremi dan teks proklamasi akan ambil oleh perwira.
0: Ya, Safira, saat ini bendera sang merah putih sedang dibawa oleh pasukan yang akan menaiki dari kereta kencana. Kedua pasukan yang telah ditentukan ini sedang menuruni anak tangga secara perlahan dengan membawa bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi.
3: Para perwira telah menuruni anak tangga dan sesaat lagi kita akan saksikan akan diserahkan kepada Duta
2: Paskibraka. Ya, nantinya akan
0: juga nanti akan disampaikan oleh Duta Paskibraka yang merupakan anggota Paskibraka pada tahun 2025.
2: Baik. Joshua, mungkin bisa dijelaskan juga ya bagaimana rute yang akan dilalui oleh kereta kencana Garuda Prabayaksa sore ini.
3: Siswi SMA Negara Harapan Tomohon Sulawesi Utara akan membawa teks proklamasi.
1: Dan saat ini kita tengah melihat
0: ya, terkait dengan rute dari kereta kencana ataupun kirab pengembalian ini yang merupakan akan membawa dari naskah teks proklamasi dan juga bendera pusaka ini nantinya akan dibawa menuju ke wilayah ataupun ke Monumen Nasional dengan melintasi di Jalan Medan Merdeka Utara menuju ke Medan Merdeka Barat, di mana tempat pintu masuknya berada di depan Istana Merdeka Jakarta ini. Safira.
2: Iya, bagaimana kemudian Anda melihat petugas ya untuk mengamankan ataupun mengatur dari adanya rute kirab sang merah putih untuk mengembalikan ke area Monas, mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa sekali tumpah ruah di sekitar Istana Merdeka saat ini.
3: Kembali melanjutkan kirab pada kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.
0: Ya, memang terkait dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi acara dalam upacara penurunan bendera sang merah putih, yakni dengan ditandai ataupun diakhiri dari pengembalian bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi dengan menggunakan kereta kencana. Ini antusiasme masyarakat memang masih cukup meriah begitu ya, dengan pengamanan yang dilakukan dari pihak keamanan gabungan baik dari polisi dan juga TNI ini dengan berbaris memberikan perlindungan untuk dapat membuka akses jalur bagi pasukan yang membawa kereta kencana dengan berisikan oleh anggota Paskibraka tahun 2025 yang membawa baki dari bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut, Safira.
2: Iya, saat ini kita lihat ya kereta kencana sudah mulai keluar dari area Istana Merdeka Jakarta. Mungkin bisa digambarkan juga Joshua ya, bagaimana dengan peserta-peserta upacara yang tadi baru saja mengikuti penurunan bendera sang merah putih. Apakah mereka masih berada di sana atau mungkin melakukan kegiatan swafoto ya, biasanya seperti itu. Silakan Joshua.
1: Ya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. pada rombongan kirap.
0: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI terkait dengan bagaimana situasi ataupun antusiasme dari para peserta tamu undangan yang mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat memantau dari lokasi saya melaporkan saat ini berada di sisi sebelah kiri dari Gedung Istana Merdeka. Ini para peserta masih sangat antusias dan berdiri untuk menyaksikan bagaimana bendera pusaka Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi melintasi keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu dari sisi sebelah kanan Istana Merdeka ini dapat juga memberikan rasa antusiasmenya.
2: Yeah. Baik, nah untuk masyarakat yang berada di luar sana, ini kabarnya ada pesta rakyat juga ya Joshua, mungkin bisa disampaikan ada kegiatan apa saja di sana?
0: Ya, Safira sudah juga mendengar untuk terkait dengan gelaran Pesta Rakyat yang dimana itu merupakan rangkaian dari acara HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini akan digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta. Acara tersebut ini memang disediakan untuk masyarakat dengan menghadirkan berbagai hiburan dan juga berbagai jenis makanan yang menarik bagi masyarakat di kawasan Silang Monas tersebut. Kami juga dapat menyampaikan Safira dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, baik itu Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga terdapat Ketua MPR RI, ini turut meninggalkan tempat duduk dari pelaksanaan upacara bendera penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Safira.
2: Baik.
0: Hal itu Safira dan juga pendengar, ini juga menjadi sebuah penanda akan berakhirnya prosesi dari penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya, tentunya ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ada berbagai rangkaian ya Joshua. Setelah adanya upacara penurunan, masyarakat juga masih bisa menikmati berbagai kegiatan. Di antaranya adalah karnaval kendaraan hias, kemudian immersive show, drone show, dan juga atraksi kembang api. Di antaranya di kawasan Monas, kemudian Bundaran Hotel Indonesia, dan juga Sarinah. Baik, kalau begitu terima kasih Joshua atas laporan Anda. Ya, selamat kembali bertugas.
0: Boleh diulangi?
2: Ya, terima kasih Joshua. Ya, baru saja kami hadirkan ya pendengar informasi terkait dengan pasca penurunan bendera Sang Merah Putih, pantauan terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta.
4: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, pendengar, pemerintah juga turut menggelar ya Pesta Rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada hari ini dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pesta Rakyat dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Dalam Pesta Rakyat ini, pemerintah menggelar perlombaan khas 17 Agustus, diantaranya mulai dari permainan anak, panggung hiburan, hingga pertunjukan drone show. Dan kita juga akan pantau ya bagaimana Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Monas yang menjadi ruang hiburan bagi masyarakat bersama dengan keluarga. Bergabung bersama kami, Elina Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan Monas, Jakarta, dan dapat kami laporkan bahwa Pesta Rakyat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah diikuti masyarakat bersama keluarga. Salah satunya Lili Suryani, warga Bogor, yang datang bersama suami dan dua anaknya sejak pukul 5 pagi. Lili mengatakan dirinya bersama keluarga telah berkeliling menikmati berbagai kegiatan yang tersedia dalam Pesta Rakyat tersebut. Selain mengikuti kegiatan di panggung, Lili juga mendapatkan sejumlah hadiah di antaranya setrika setelah mengikuti kegiatan bersama masyarakat lainnya. Tidak hanya mendapatkan hadiah, Lili bersama keluarganya juga menikmati makanan dan minuman yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut makanan yang didapat antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, dan air mineral. Bagi Lili, kegiatan tersebut membuat kunjungannya bersama keluarga terasa menyenangkan meski harus menghadapi kepadatan masyarakat selama acara berlangsung. Ia menilai Pesta Rakyat menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur bersama anak-anak dan suami. Berikut tanggapan Lili Suryani, warga Bogor, mengenai pengalamannya mengikuti Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Alhamdulillah nyaman, cuma mungkin kepengennya ya, kalau dari saya pribadi sebagai masyarakat, kepengennya pas nantri di bus makanan itu, jujur maaf sekali, mungkin ya standarnya orang ngantri ya, aduh ya Allah, itu ribunya luar biasa, sampai ada yang keinjek, cuman ya kita untuk rapuskan apa ribuan orang ini.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, Lili menyebut ikut sertaannya dalam Pesta Rakyat tersebut bukan pengalaman pertama. Ia mengatakan kegiatan serupa sudah diikutinya sekitar 3 kali dan menurutnya tetap menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Selain menikmati rangkaian kegiatan makanan gratis, Lili juga mengapresiasi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hadiah dalam acara tersebut. Ia mengaku tetap merasa senang meski harus menghadapi kepadatan terutama ketika mengantri di stand makanan. Demikian Eliana Zahra melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional di mana acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia dilangsungkan untuk berburu kuliner dari berbagai usaha mikro, kecil, menengah UMKM. Ada sekitar 1.200 pelaku UMKM binaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Kementerian UMKM yang turut berpartisipasi dalam pembagian makanan dan juga minuman gratis kepada masyarakat di kawasan Monumen Nasional Jakarta.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Badan Komunikasi Pemerintah Bakau mengimbau masyarakat agar perayaan Malam Merdeka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilakukan dengan penuh empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di sejumlah daerah. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom, Fat Padepi, menyampaikan bahwa ekspresi rasa syukur dalam perayaan kemerdekaan perlu tetap memperhatikan kondisi saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah. Pemerintah sebelumnya menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah wilayah lainnya termasuk Sumatera Utara. Sementara itu pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 1.598 gempa susulan hingga Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini mengatakan, gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2 dan terkecil 1,3, sedangkan 54 gempa dirasakan masyarakat. Teguh Faisal mengatakan BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan dan proses peluruhannya setelah gempa utama. Menurutnya aktivitas gempa susulan diperkirakan berangsur meluruh dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Beralih ke informasi mancanegara, 7 orang meninggal dan beberapa lainnya terluka dalam insiden saling berdesakan di sebuah kuil di negara bagian Bihar, India. Kantor berita India ANI merilis sejumlah gambar dari rumah sakit tempat para korban tersebut dibawa. Para korban luka dilaporkan juga menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Ketua Menteri Bihar, Samrat Chowdhury, juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas insiden tersebut dan mengumumkan bantuan sukarela sebesar $4.000 Amerika Serikat atau sekitar 74 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban yang meninggal. Beralih ke informasi olahraga, pemain Persib Mariano Peralta menyatakan senang menciptakan gol perdananya untuk Persib saat mengalahkan Sabah FC 3-0 pada laga pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Peralta yang didatangkan dari Borneo FC sebagai pemain terbaik Super League musim lalu mencetak gol pada menit ke-28 dari titik penalti. Setelah laga itu, laga kompetitif terdekat Persib adalah melawan Manila Digar di kandang pada 31 Agustus dalam kualifikasi Liga Champions Asia 2 2026-2027.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pendengar RRI Net, saya Dr. Saleh Partaunan Daulay mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mari sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan semakin disegani di dunia internasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @infobmkg, website www.bmkg.id atau inatius.bmkg.go.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, kembali kami akan hadirkan program Early Warning System, kali ini dengan topik Gempa NTT, Alarm Kesiapsiagaan Bencana Indonesia, dipandu oleh Gia Debora.
4: Saja kau adalah ganti kepala.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata, siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System, siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Debora. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait gempa NTT, Alarm Kesiapsiagaan Bencana Indonesia. Sebelum kita mulai, pendengar, kami Angkasawan Angkasawati RRI menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang menimpa saudara kita di NTT. Semoga keluarga yang kehilangan orang tercinta diberikan kekuatan dan ketabahan. Para korban yang terdampak segera mendapatkan pertolongan, serta seluruh masyarakat diberikan keselamatan dan juga perlindungan. Dan semoga proses evakuasi, pemulihan

0: dan penanganan pasca bencana berjalan dengan lancar dan Indonesia bersama masyarakat yang terdampak tentunya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bukan hanya persoalan getaran bumi dalam hitungan detik, tetapi dapat memicu rangkaian ancaman lain, termasuk tsunami, kemudian kerusakan infrastruktur, terputusnya akses komunikasi, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Di tengah situasi tersebut, kesiapsiagaan menjadi kunci, dan masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, dan seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk memiliki sistem respon yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kebutuhan warga di lapangan. Untuk membahas hal tersebut pada malam hari ini, kami sudah mengundang beberapa narasumber yang saat ini terhubung via Zoom bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Rafianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Rafianto Amri.
1: Selamat malam Mbak Gia.
0: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Geril Ngalong. Beliau adalah relawan gempa di Nusa Tenggara Timur sekaligus koordinator Rumah Baca Aksara. Selamat malam Bapak Geril.
2: Ya, selamat malam Kak.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak Geril sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Belum bisa menyalakan video karena terkendala dengan koneksi karena kebetulan ada di lokasi yang terdampak bencana. Berikutnya kami juga sudah bersama dengan Bapak Darman Eldin. Beliau adalah relawan Muhammadiyah Sika sekaligus ketua LBHAP Maumere. Selamat malam Bapak Darman.
3: Malam Mbak Gia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan membahas topik kita malam hari ini, yaitu terkait gempa NTT, alarm kesiapsiagaan bencana Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Geril Ngalong. Pendengar, sebenarnya malam hari ini kami juga mengundang untuk Kalaksa BPBD Sika, yaitu Bapak Petrus Poling Wairmahing, karena kami tadi sudah menghubungi, nampaknya beliau masih ada di lokasi bencana pada malam hari ini, dan kami akan terus mencoba untuk bisa terhubung dengan beliau. Sembari menunggu, saya akan memulai terlebih dahulu dengan Bapak Geril. Bapak Geril, sebagai relawan yang berada dekat dengan masyarakat, seperti apa situasi dan respon warga setelah gempa terjadi, atau mungkin bisa mengabarkan situasi terkini, Pak?
2: Ya, selamat malam, Kak. Ya. Suara saya terdengar jelas ya?
0: Ya, sangat terdengar jernih sekali.
2: Ya, baik. Perkenalkan saya Geril, saya koordinator komunitas Rumah Baca Aksara yang kebetulan memang saat ini kita berjejaring dengan beberapa lembaga seperti Jatam Nasional, kemudian Walhi Nasional, Walhi NTT, kemudian GPIC OFM, Solidaritas Perempuan Indonesia, kemudian Sun Spirit, dan juga media Floresa.co. Nah, ini kita berjejaring secara terdesak untuk sebenarnya untuk membantu menginformasikan kepada banyak pihak ya terkait dengan situasi yang terjadi di khususnya di Kabupaten Manggarai. Lalu kemudian tentunya kita patut berduka atas apa yang terjadi di Flores, karena cukup banyak yang terdampak dari gempa bumi ini, bahkan tidak sedikit juga yang mengalami luka-luka dan ada yang mengalami korban jiwa begitu. Nah, dari data yang kami kumpulkan dari kerja jejaring yang kami bentuk sejak kemarin, bahwa sudah 1000 pesan permintaan ya bantuan dari warga terdampak kepada media Floresa.co yang dihimpun oleh media Floresa.co sudah 1000 lebih. Lalu kemudian kemarin beberapa tim dari kami di Rumah Baca Aksara turun langsung ke lapangan dan mengumpulkan bahwa di salah satu Kecamatan Reok Barat namanya itu Desa Paralando. Di situ ada tiga dusun yang baru kami bisa himpun. Di situ ada kurang lebih 2.000 jiwa yang saat ini sedang terisolir, bahkan kesulitan dengan jaringan komunikasi, kemudian listrik, dan bahkan mereka sekarang menetap di kamp-kamp pengungsian yang dikerjakan swadaya oleh masyarakat sendiri. Kemudian terkait dengan per hari ini dari data BMKG bahwa sudah terjadi 1.624 gempa susulan yang rata-rata guncangannya itu 1,3 sampai 6,2 magnitudo. Kemudian data BMPB per hari ini juga di Manggarai, Manggarai Raya, dari Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai sendiri, 20 orang meninggal di Manggarai Timur, kemudian di Manggarai Tengah itu 25 orang meninggal, dan di Manggarai Barat 1 orang meninggal. Dan untuk jumlah pengungsi di Manggarai sendiri sekitar 12.000 warga yang baik itu mengungsi secara mandiri dan di pos-pos yang dikerjakan oleh warga sendiri gitu. Untuk sementara mungkin itu dulu, Kak.
0: Oke, iya, Bapak Geril, kita lanjutkan lagi satu pertanyaan lagi setelah ini. Tapi saya mau menyapa dulu untuk Bapak Petrus Poling Wairmahing. Beliau adalah PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Sika, sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Pet. Ya, Bapak Pet bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan untuk berbincang dengan Bapak Pet. Mari menunggu beliau bisa terhubung bersama kami di studio. Ya, kita lanjutkan lagi untuk Bapak Geril. Untuk saat ini, Bapak kan sempat turun di beberapa lokasi yang memang terdampak bencana, bahkan ada yang terisolir beberapa tempat tadi sempat disebutkan. Apa kebutuhan paling mendesak yang dirasakan masyarakat di lapangan saat ini yang mungkin masih belum tertangani dengan baik begitu?
2: Ya, baik, karena jumlah relawan yang juga memang masih sangat terbatas. Kami baru menjangkau khusus di daerah Manggarai, di tempat kami tinggal ini, khususnya di Kabupaten Manggarai itu, yang kami telusuri itu di Kecamatan Reok Barat, ya, ada tiga dusun yang di dalamnya ada kurang lebih 2.000 jiwa. Nah, yang memang di sana, yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka sangat terisolir karena jalan terputus, dengan kemudian dengan jaringan internet juga sulit warga dapat. Jadi memang kebutuhan yang sangat mendesak kita pikir di pengungsian warga yaitu membutuhkan makanan siap saji, kemudian air bersih, tenda atau terpal, kemudian selimut, pakaian ganti, serta penerangan untuk kebutuhan malam hari di kamp-kamp pengungsian. Kemudian juga yang kelompok paling rentan itu kelompok perempuan, anak, lansia, dan juga disabilitas. Kemudian di sana juga ada beberapa warga korban luka dan juga dari luka ringan hingga kritis, ya. Lalu yang paling penting juga layanan kesehatan darurat, ya, paling tidak. Karena di sana beberapa fasilitas kesehatan juga ikut mengalami kerusakan, dan bahkan kekurangan tenaga medis untuk membantu warga yang ada di Kecamatan Reok Barat.
0: Oke, Reok Barat itu termasuk di Manggarai kah?
2: Iya, di Kabupaten Manggarai, ya.
0: Itu benar. Yang banyak korban jiwa, ya, kalau saya lihat salah satunya.
2: Iya, salah satu wilayah yang sangat terdampak.
0: Oke, okay, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak Geril, saya kembali mencoba untuk menyapa Bapak Pet. Bapak Petrus Poling Wairmahing, Kalaksa BPBD Sika, sudah mendengar suara kami di studio, Bapak? Bapak Pet? Oke, baik. Sudah tergabung di Zoom, nampaknya masih belum terhubung bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Untuk berikutnya saya akan berbincang dengan Bapak Darman Eldin, relawan Muhammadiyah Sika. Baik, Bapak Darman, kalau dari perspektif relawan di lapangan, bagaimana proses respon dan juga bantuan kepada warga terdampak gempa di daerah Sika?
3: Terima kasih, Mbak Gia. Terkait dengan penanggulangan bencana di kami di internal Muhammadiyah Disaster Emergency Center, kami tidak kemudian serta-merta langsung turun ke lapangan. Di prosedur yang diajarkan di pimpinan pusat, bahwa sebelum melakukan tanggap darurat, terlebih dahulu harus kami lakukan itu adalah konsolidasi antara pimpinan, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah setempat. Nah, konsolidasi dalam rangka untuk melakukan meeting-meeting kekuatan dari kami para relawan, karena kami semua dilibatkan semua, Mbak Gia, dari kader-kader Muhammadiyah, dari Ortom, kemudian dari amal usahanya sendiri untuk membackup logistik kami dalam melakukan respon ke depannya. Nah, untuk ke sana, untuk ke tanggap bencana, kami tidak serta-merta langsung turun ke sana. Kami kirim ada tim khusus untuk melakukan asesmen lapangan, Mbak Gia. Nah, asesmen ini dalam rangka untuk menghimpun kebutuhan-kebutuhan dari para penyintas di lokasi bencana. Nah, setelah itu kami kembali untuk menyampaikan dan rapat kembali koordinasi dengan pimpinan, kira-kira kekuatan apa yang harus kita lakukan dalam tanggap darurat di lokasi bencana. Kalau di Sika sendiri, kami sudah punya posko koordinasi, punya posko pelayanan, dan ini pimpinan pusat sudah turun dari Yogyakarta untuk melakukan asistensi ke Mbai, ke Negakio. Kalau kami di Sika, kami difokuskan untuk melakukan koordinasi di tingkat regional kami di Kabupaten Sika. Dan di ND juga sudah mulai bergerak timnya. Mereka melakukan langsung tanggap darurat kemarin, langsung melakukan respon ke Mbai, ke Negakio, kemudian ke Borung. Kalau tidak salah, mereka melakukan langsung sekalian asesmen, sekalian langsung memberikan obat-obatan kepada para penyintas yang membutuhkan.
0: Oke, okay. Baik Bapak Darman, kalau untuk di Sika sendiri ada berapa relawan yang terjun melakukan asesmen dan di titik mana saja?
3: Ya, kalau kami di Sika, karena ini kan regional Sika ya, karena ada beberapa regional dibentuk sama pimpinan pusat Muhammadiyah, MDMC ini. Kalau di Sika, kami punya relawan hampir semua kami libatkan dari unsur organisasi otonom, dari IMM, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian amal usaha kami ada SMA, ada MIS, ada SD, ada perguruan tinggi, kami libatkan semua untuk melakukan kegiatan respon ini. Asesmen sendiri, teman-teman, kami baru bentuk kepengurusan poskoordinasi kemarin sore, teman-teman bentuk. Insya Allah mulai besok kami sudah mulai lakukan. Memang kami agak terlambat soalnya MDMC lagi vakum MDMC Sika, tapi relawan kami terus bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa kami lakukan untuk para penyintas di lapangan tentunya.
0: Ya, lebih baik terlambat Bapak daripada tidak sama sekali. Meskipun di sini dikatakan MDMC vakum, namun ketika ada bencana pergerakan relawan ya itu tetap dikoordinasikan dengan baik, sehingga besok akan mulai untuk bisa lebih fokus lagi kepada korban-korban bencana di wilayah terdampak. Nah, kalau saat ini apakah sudah ada gambaran terkait tantangan terbesar yang kemungkinan nanti dihadapi relawan Bapak ketika harus bergerak cepat dalam situasi pasca bencana? Apa yang sudah berhasil dicatat?
3: Kami di MDMC Sika masa kepemimpinan saya lakukan respon itu ada kendala, mohon izin Pak Kalaksa, ada kendala yang sangat sekali krusial bagi saya di Kabupaten Sika, bagaimana penanganan respon, karena kami ini sampai di Flores Timur, sampai ke Lembata, sampai ke Ende, sampai ke mana Mbai, sampai dengan Labuan Bajo melakukan respon-respon kegiatan kemanusiaan ini, kebencanaan ini. Nah, ada kendala yang menjadi sangat krusial bagi kami, Pak Kalak, mohon izin. transportasi bagi teman-teman relawan. Nah, terus terang Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Sika ini kan kita masih baru ini dan kita punya fasilitas untuk melakukan respon itu minim sekali. Nah ini mungkin Pak Kalak bisa kita bersinergi ke depan. Ada teman-teman relawan Muhammadiyah mau melakukan respon, mungkin ada bantuan fasilitas transportasi untuk kami lakukan respon ke tempat-tempat bencana, karena pengiriman logistik ini butuh juga untuk angkutan transportasi memadai itu. Kami sampai nyewa, bayar lagi mobil untuk ini kan bagi saya sudah tidak layak. Bagi saya harusnya BPD dengan Pemda siapkanlah armada untuk kami pinjam para relawan ini melakukan respon kemanusiaan kebencanaan di mana-mana tempat itu. Terus bagi.
0: Oke, pada prinsipnya Bapak Darman, teman-teman relawan siap untuk membantu dan terjun ke lokasi-lokasi memang butuh relawan lebih banyak ataupun pertolongan lebih banyak di situ ya. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi. Nah, kita coba ke Bapak Kalaksar, Bapak Pet. Bapak Pet, apakah sudah bisa terhubung bersama kami, Pak? Mendengar suara saya di studio? Ya, Pak Pet sudah bergabung nampaknya dari tadi ini ya, masih belum bisa terhubung bersama kami di studio begitu. Baik, saya ya, Bapak Pet. Oke, baik. Saya ke Bapak Afianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Baik, Bapak Afianto, untuk saat ini kita melihat gempa NTT ini kita juga bisa menjadikan alarm bagi kita, bagi Indonesia, dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh peristiwa ini terhadap kesiapsiagaan bencana nasional kita. Kalau kita sempat lihat di beberapa media sosial ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami, begitu masyarakat sudah mulai bergerak menuju perbukitan. Nah, apakah ini juga termasuk salah satu sinyal positif bahwa masyarakat sudah mulai memahami terkait gempa dengan sekian skala Richter dan kemudian dampaknya bisa saja mungkin ada tsunami? Silakan Bapak Fianto.
1: Ya, terima kasih Mbak Gia. Kalau misalnya kita pakai istilah alarm, kayaknya ini kayak kita berusaha alarm bangun pagi jam 5, jam 5.15, 5.30, udah berapa banyak alarm di yang terjadi di Indonesia ya karena bencana. Tapi memang kita sangat apresiasi dan juga dan bisa kita lihat ya kapasitas dan pemahaman warga setempat terkait apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan diri. Kami melihat ada rekaman-rekaman di mana orang-orang menjauhi pantai, itu sudah sangat bagus ya. Dulu kan kita masih sering melihat ada yang penasaran ke laut untuk melihat apakah ada gelombang atau tidak. Nah, itu kan sangat bahaya ya gitu, karena gelombang tsunami itu dia sangat cepat, dan kalau kita beradu antara lari dengan gelombang tsunami itu jelas kita jauh kalah. Dan peringatan ini juga sudah didiseminasikan, orang-orang juga mendapatkan informasinya. Namun memang PR besar kita itu adalah bagaimana memastikan keamanan struktur bangunan. Di sini kita masih melihat masih ribuan rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kita melihat masih banyak. Ini kayaknya Kalaksa sudah masuk.
0: Iya, baik. Saya izin sebentar Bapak Afianto mungkin ya, untuk menyapa Bapak Pet. Bapak Pet, selamat malam.
4: Iya, silakan. Iya. Ya. Ibu, sorry, kami di sini lagi
0: saya. Oke, baik. Baik, Bapak bisa kami mengerti.
4: Kesulitan betul, untuk mengatur waktunya ini.
0: Oke, baik.
4: Halo?
0: Ya, halo Bapak Pet.
4: Ibu bisa dengar suara saya, Ibu?
0: Iya, bisa dengar. Bapak tidak apa-apa, off-cam Bapak, supaya mungkin sinyal halo lebih mudah untuk bisa kita terima, begitu suaranya lebih jernih. Pak Pet, baik. Oke, silakan untuk mencoba kembali terhubung, Bapak Pet. Silakan untuk Bapak Afianto, silakan dilanjutkan kembali, Bapak.
1: Keprihatinan kami lebih ke keamanan bangunan ya, yang dimana masih banyak rumah-rumah yang hancur, Sehingga kita juga masih melihat banyak warga yang mengungsi dan belum berani masuk ke rumah. Di sisi lain juga kita tadi juga Mas Geril mengatakan bahwa BMKG sudah menyebutkan bahwa hampir 1.600 gempa susulan, sehingga ini masih masih berbahaya ya untuk keamanan ini. Jadi kalau kita ngelihat sih disinilah dimana kita harus memastikan proses tanggap darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga proses pemulihannya juga bisa berjalan dengan lebih cepat. Maksudnya efektif tidak hanya berarti ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan saja ya gitu, tapi juga bagaimana layanan dukungan psikososial, kesehatan mental, perlindungan terhadap kekerasan, dan memastikan bahwa intervensi atau bantuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita banyak sering melihat misalnya ada bantuan pakaian bekas yang tidak terguna, ada bantuan susu bayi yang sebenarnya itu malah menyebabkan diare. Di sini juga kita harus perhatikan teman-teman saudara-saudara kita di NTT ini sedang mengalami, kita mengalami El Nino di musim kemarau, sehingga sangat membutuhkan air bersih. Kalau air bersih itu tidak tercukupi, khawatiran kita bisa menyebabkan penyakit diare, penyakit kulit, penyakit influenza, dan banyak penyakit lainnya bawaan air. Sehingga memang ketersediaan air bersih dan juga sabun ya gitu, itu juga menjadi sangat penting karena untuk memastikan bahwa kuman-kuman bakteri itu tidak masuk ke dalam tubuh.
0: Oke, menarik. Jadi bantuan pun jika memang harus segera dikirimkan, ini ada prioritas begitu ya Bapak Avianto, yang memang benar-benar dibutuhkan itu harus dicek kembali apakah sudah sesuai dengan kebutuhan korban bencana, atau mungkin bisa nanti ditangguhkan terlebih dahulu dan mengutamakan kebutuhan yang mendesak. Iya, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Avianto. Saya kembali mencoba menyapa Bapak Pet Kalaksa BPBD Kabupaten Sika yang memang pada malam hari ini beliau sedang bertugas juga di lapangan. Baik, Bapak Pet bisa mendengarkan suara kami, Pak?
5: Iya, bisa. Minta maaf dengan Mbak siapa ini?
0: Saya dengan Gia Debora, Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan program.
5: Gia Debora, iya, Pak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, baik, langsung saja Bapak Pet, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Bapak Pet, untuk saat ini bagaimana kondisi terkini wilayah Sika setelah gempa, terutama terkait dampak terhadap masyarakat, infrastruktur, dan layanan publik Bapak?
5: Minta diulang, Bu. Ibu, minta maaf, koneksi koneksi baik. Internet masih terganggu. Yang ditanyakan itu kondisi terkini ya?
0: Betul, kondisi terkini Bapak.
5: Oke, baik. Ya, kondisi terkini ini kita masih terus melakukan asesmen, kemudian mulai melakukan bantuan pemberian bantuan, karena memang ada pengumpulan massa yang terjadi, terutama masyarakat di kawasan pesisir, itu disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya tsunami dan gempa susulan lagi. Boleh dibilang sejak gempa utama yang terjadi beberapa waktu lalu sampai sekarang, itu gempa susulan yang terjadi hampir setiap hari dengan kekuatan ya mulai dari 2,5 sampai dengan 5, bahkan hampir 6. Demikian Ibu Debora, sehingga masyarakat itu masih trauma, banyak yang masih memilih untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian. Nah, kondisi yang terparah itu baru ketahuan oleh Pak Bupati, yang Pak Bupati saat ini kebetulan berada di lokasi, yaitu di Pulau Palue. Nah, itu yang memang sangat parah karena banyak longsor, banyak jalan yang rusak, bangunan yang rusak. Dan ini menyebabkan bahwa BPBD dibantu oleh BNPB akan memberikan fokus perhatian kepada masyarakat di Pulau Palue. Sedangkan yang di pusat kota, di pulau, di daratan, itu kita bangun sebuah posko utama, posko penampungan pengungsi utama, yaitu di Stadion Gelora Samador. dan sampai saat ini mereka masih kita fasilitasi untuk bantuan-bantuan sesuai kita buka dapur umum sesuai dengan apa kemampuan logistik kita. Informasi yang masuk itu masih dinamis, Ibu Deborah, Ibu Gia. Jadi sampai sekarang bahkan data-data dari kecamatan itu ada yang baru bermunculan, sehingga pasti kewalahan bagi kita untuk mengatur sistem distribusi yang baik. Bersyukurnya bahwa kita dibantu oleh BNPB sehingga sedikit lebih memberikan keringanan untuk pemerintah kabupaten. Demikian, Gia.
0: Oke, Bapak Pet, bantuan apa saja yang sudah diterima dan bantuan apa saja yang diharapkan segera dikirimkan ke lokasi, Bapak?
5: Ya, bantuan itu bervariasi, mulai dari tenda darurat, mulai dari makanan, kemudian selimut, terpal-terpal, kasur, air minum, dan kebutuhan-kebutuhan apa untuk anak-anak serta bayi seperti popok dan yang lain sebagainya. Dan ini sangat membantu sekali. BNPB bahkan memberikan bantuan tambahan tenda, juga generator, peralatan-peralatan listrik, peralatan-peralatan untuk anak-anak, dan mungkin dalam waktu dekat akan ada tambahan lagi. Kami bersyukur. Tetapi kondisi sebetulnya di kerusakan fisik khususnya itu tidak terlalu masif, hanya karena trauma masyarakat akan goncangan yang besar ini menyebabkan mereka itu masih takut dan masih tinggal di dalam apa tenda-tenda penampungan ataupun dalam tenda-tenda makiri yang dibuat. Demikian, Gia.
0: Iya, Bapak Pet, apakah saat ini Bapak Pet ada di lokasi bencana, Pak?
5: Tidak, saya saat ini ada di lokasi posko, jadi posko darurat untuk kebencanaan ini yang terpusat di kantor BPBD. Demikian, Gia.
0: Baik, Bapak, masih terjadi gempa susulan ya di sana, betul?
5: Iya, betul, sampai himbauan tadi sore masih.
0: Baik, himbauan dari BPBD Sika, Pak?
5: Iya, dari BPBD Sika menyampaikan supaya masyarakat jangan panik, sedapat mungkin hindari bangunan-bangunan atau konstruksi-konstruksi yang bisa menyebabkan keruntuhan dan menyebabkan cedera bahkan luka, sehingga itu masyarakat diarahkan untuk mencari tempat-tempat perlindungan sementara. Kalaupun misalnya sesuatu harus berusaha masuk ke dalam rumah, ya tidur di dalam rumah, mungkin juga hati-hati dan tidak sampai terlalu lelap, selalu berjaga-jaga, karena begitu ada goncangan harus bisa mengetahui jalur evakuasi mana yang mereka harus lalui. Pintu rumah jangan dikunci bila perlu, sehingga kalau misalnya terjadi gempa lagi kita bisa menyesuaikan.
0: Oke.
5: Bisa cepat untuk mencari perlindungan. Demikian, Gian.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak, sebelum kita jeda. Apakah memang untuk gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter ini baru pertama mengguncang NTT khususnya di wilayah Sika, hingga sejauh ini dampaknya trauma dan segala macam, atau sebelumnya pernah ada guncangan serupa, Bapak?
5: Iya. Sebelumnya itu pernah terjadi tahun 1992. Bahkan sedikit lebih besar, kalau yang barusan 7,7, yang 92 itu 7,8. Nah, 7,8 itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar, karena karena memang epicentrumnya lebih dekat dengan kota Maumere. Jadi karena epicentrumnya yang dekat dengan kota, sehingga tingkat kerusakan bangunan pun lebih besar. Banyak bangunan waktu itu yang runtuh, bahkan sehingga korban jiwanya lebih banyak. Kemudian disusul juga dengan tsunami pada tahun 1992 itu, sehingga masyarakat di kawasan pesisir khususnya panik. Nah, waktu itu pun tsunami sampai merenggut korban jiwa, sehingga begitu terjadi saat ini masyarakat sebetulnya sudah pernah mengalami yang itu, khususnya yang usia-usia yang pernah mengalami 92 itu sebenarnya bukan hal baru lagi. Tetapi untuk generasi-generasi muda ini yang pertama dan ini sangat besar. Namun demikian pola goncangannya itu tidak terlalu menyebabkan kerusakan yang masif. Ada kerusakan yang masif seperti yang terjadi di ruang tunggu pelabuhan Maumere, kemudian beberapa kantor, perkantoran pemerintah, tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, itu terjadi retakan-retakan. Tapi retakan-retakan kecil. Demikian Ibu Giam.
0: Oke, baik. Baik, Bapak P dan juga narasumber yang lainnya, kami akan kembali lagi untuk perbincangan kita di segmen berikutnya, yaitu segmen yang kedua, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program
5: AWS. Ya. Ibu Gia, saya izin, saya ada satu kegiatan, mohon saya diizinkan nanti kalau misalnya sempat saya bergabung lagi. Terima kasih, baik, Ibu Gia.
0: Terima kasih, Bapak P. Selamat melanjutkan ya, aktivitas kembali. Selamat malam, Bapak.
5: Selamat ya, Ibu Gia.
0: Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
6: Kita perlu tahu seberapa berbahayakah tornado itu? Tornado adalah angin tercepat yang bisa bertiup di muka bumi. Tornado paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jamnya. Angin, hujan deras, hujan es, dan benda-benda yang diterbangkan tornado sangat berbahaya. Badai yang menciptakan tornado dapat menghasilkan hujan es yang dahsyat dengan bobot hampir 1 kg. Tornado dapat berlangsung dari beberapa detik saja hingga lebih dari 1 jam. Dan pada tahun 1915, 5 ekor kuda pernah terbawa sejauh 0,4 km oleh tornado yang terjadi di Kansas, Amerika Serikat. Untungnya, kuda-kuda tersebut ditemukan tanpa luka-luka.
0: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan saya kembali berbincang-bincang bersama Anda, dan tentunya kami masih ditemani oleh tiga narasumber, yaitu Bapak Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, kemudian Bapak Geril Ngalong, Relawan Gempa NTT, Koordinator Rumah Baca Aksara, dan juga Bapak Darman Eldin, Relawan Muhammadiyah Sika, Ketua LBHAP Maumere. Saya kembali berbincang dengan Bapak Avianto Amri dari MPBI. Baik, Bapak Avianto, tadi saya tertarik Bapak sempat menyinggung terkait bagaimana seharusnya gedung atau bangunan itu bisa menyesuaikan dengan lokasi kita yang memang ada di zona gempa begitu ya, di beberapa titik tentunya yang ada di Indonesia. Menurut Bapak Avianto atau Amri sendiri, bagaimana Bapak melihat hal tersebut, Pak? Desain bangunan dan yang lain-lainnya.
1: Ya, sebenarnya di berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang punya banyak historis gempa besar, itu kita sudah punya kearifan lokal yang luar biasa ya, gitu. Ada yang menggunakan rumah panggung, rumah kayu, atau bambu, gitu. Dan sebenarnya mereka itu kalau misalnya dengan konstruksi tradisionalnya itu jauh lebih kuat dalam jauh lebih aman lah gitu ya dalam menghadapi guncangan gempa, termasuk juga misalnya ancaman-ancaman lain seperti banjir atau longsor dan seterusnya. Tapi memang karena ada perkenalan teknologi baru dan keinginan untuk misalnya, oh saya nggak pingin pakai kayu lagi nih gitu, saya pingin pakai konkrit gitu, beton, tembok, bata. Nah inilah yang menyebabkan tukang-tukang setempat, tukang-tukang lokal ini harus bisa mengetahui seperti apa sih cara membangun rumah yang tahan gempa. Dan sebenarnya standar-standar bangunan kita sudah mengikuti karakteristik wilayah kita ya gitu. Jadi bahwa standar yang sudah ada di dikeluarkan pemerintah itu sebenarnya sudah tahan gempa. Tapi penerapannya ini yang menjadi tantangan kita semua. Di satu sisi ada regulasinya, tapi kita juga pemerintah pun tidak mengawasi setiap pembangunan. Di sisi lain juga ada tukang yang mungkin nggak tahu cara membangunnya dan kemudian membangun bangunannya masih rentan, atau mereka tahu tapi juga ownernya juga memiliki pemahaman yang terbatas sehingga berusaha untuk menekan biaya konstruksi ya gitu. Jadi tukang pun terhimpit sehingga mereka akhirnya menghemat biaya, menghemat material sehingga mereka tidak menerapkan sesuai dengan kaidahnya. Jadi ini perlu kerjasama bersama setiap orang. Apabila kita tahu kita berada di wilayah yang rawan gempa atau berada di daerah dekat kawasan gunung api, tandanya kita juga harus bisa memastikan bahwa bangunan yang kita sedang gunakan itu tahan dari gempa ya gitu, atau aman dari gempa. Selain itu juga tandanya kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apabila terjadi gempa, kita melakukan berlutut pelindung bertahan dan juga menyiapkan tas siaga. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita ulang-ulang terus, perlu kita perkenalkan lagi atau ingatkan kembali kepada seluruh orang-orang saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah rawan gempa.
0: Mm-hmm. Berarti logikanya begini ya Bapak Avianto, misal saya tinggal di pesisir, katakan seperti itu, tentunya dengan ancaman potensi adanya tsunami, berarti di wilayah pesisir itu harus ada bangunan tinggi untuk melindungi diri dari tsunami begitu. Apakah logikanya seperti itu Bapak Avianto?
1: Kalau kita berada di kawasan pesisir, tandanya kita perlu menjauhi pantai, baik itu misalnya kita evakuasinya vertikal atau evakuasinya horizontal. Evakuasi vertikal seperti yang tadi Mbak Gia bilang, tandanya mungkin ada bangunan tinggi sehingga kita bisa menyelamatkan diri dari kehempasan gelombang tsunami. Atau kita punya jalur evakuasi menjauhi dengan secara horizontal ya gitu. Mungkin kalau misalnya di wilayah kita tidak ada bangunan tinggi, ya tandanya kita harus mencari cara untuk menjauhi pantai itu dan melakukan evakuasi horizontal. Tandanya ya kita sudah tahu nih jalur mana yang lokasi aman dari hempasan tsunami. Itu bisa kita tanyakan ke kantor BPBD setempat. Biasanya untuk seluruh kawasan pesisir di Indonesia itu mereka sudah tahu hitungannya di mana sih wilayah yang aman dari kemungkinan apabila terjadi tsunami, dan kemudian kita sudah tahu gimana cara kita evakuasi menjauhi pantai.
0: Oke, baik. Saya berbincang kembali dengan Bapak Geril. Nah, Bapak Geril, kalau dari pengalaman Bapak Geril sendiri sebagai relawan, seberapa penting untuk edukasi kebencanaan berbasis komunitas untuk membuat masyarakat tidak panik dan juga tetap waspada? Nah, masyarakat di sana yang terdampak bencana, apakah sudah mengetahui betul, Pak, terkait hal tersebut?
2: Ya, Kak Gia, begini. Kejadian tanggal 15 kemarin itu kan kejadiannya pagi sekali ya. Jadi memang masyarakat bersyukurnya adalah terjadinya gempa itu di saat pagi hari. Tidak dan memang saat itu warga baru bangun pagi dan baru memulai aktivitas sehingga hampir kebanyakan warga sadar dengan kejadian seperti itu. Tapi saya tidak bisa membayangkan jika situasi gempa itu terjadi ketika siang hari, ketika warga melakukan aktivitas kesehariannya, lalu kemudian atau malam hari ketika warga sedang berkumpul di dalam rumah ya, entah seberapa banyak korban yang pasti akan. Tapi yang menjadi persoalan adalah warga belum mendapatkan informasi secara dini ya terkait dengan gempa yang terjadi di tanggal 15. Memang secara mandiri akhirnya warga berupaya untuk melindungi diri, kemudian mulai mendiskusi mencarikan tempat yang paling aman untuk mereka untuk berlindung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Manggur Pandengar. Kebersamaan kita lewat musik dan informasi menghantar kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kami akhiri untuk Anda dan kembali perbarui informasi Anda pendengar bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Dia kata Pak Kala kisah tadi itu. Nah, kegiatan produksi ini, produktif ini misal pelatihan-pelatihan edukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini bencana.
2: Tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
4: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
5: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
5: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga Hari Kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
7: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
8: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
7: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, nggak, pokoknya seru.

0: apa pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
1: Kalau boleh tahu dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
0: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
2: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
5: Siap sangat senang juga.
6: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
6: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
5: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
7: Apa yang bikin kamu ragu?
5: Karena pertama kali baru datang ke sini.
7: Kamu deg-degan?
6: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
7: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
6: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
5: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
8: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat kesini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
4: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,

0: di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
1: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
0: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
4: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 yang bayar. Luar biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Today also marks 81 years of
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
8: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
7: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
8: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
7: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
9: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, HUT dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
10: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
9: Ya, dengar saya itu juga. But ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumas Sipi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggar kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 Radio Jakarta. Baru saja disampaikan warta berita nasional. Saya Dibi dan rekan Iqbal di meja putar Pro 1 RRI Langgar kembali bersama Anda pendengar. Dan kebersamaan kita kembali berlanjut lewat ruang rindu hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam, selamat bergabung untuk Anda pendengar yang baru bergabung dan yang sudah sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini masih terus memantau siaran kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kebersamaan kita saat ini lewat Ruang Rindu hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa, kami berikan ruang bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di 0813 549 5875. Beberapa lagu pilihan pop Indonesia ya, lewat Ruang Rindu menemani Anda. Dan kita akan mengawalinya dengan Jason Ranti, Suci Maksimal, sementara mengalun di ruang dengar Anda. Bibi spesialkan untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, yang selalu setia untuk ikut berpartisipasi bersama kami di setiap program acara siaran yang kami hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mama Inggi, gimana kabarnya malam hari ini? Selamat hari kemerdekaan ya untuk Anda semua tentunya. Dan juga untuk Nisha yang punya key besar, ada Bung Ferry juga, juga untuk Bung Bravo, yang juga untuk Ayah Dolah, Mama Tuti. Selamat malam untuk semuanya yang tidak sempat Debbie sebutkan juga satu persatu namanya. Semoga malam hari ini Anda menikmati kebersamaan kita lewat Ruang Rindu di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Baik pendengar, kebersamaan kita lewat ruang rindu di malam hari ini. Tak terasa tersisa 5 menit kebersamaan kita pendengar. Satu persembahan dari Itaro Bay sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat ruang rindu di malam hari ini pendengar.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Selamat malam pendengar, selamat menikmati kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Setelah Debbie dan juga Iqbal menemani Anda lewat ruang rindu dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kembali hadir untuk menemani Anda lewat Well Banbanan.
1: Row 1, kanal inspirasi.
0: Iya, pendengar Well Banbanan, seperti biasa kami hadir untuk Anda satu jam ke depan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur lewat sajian lagu-lagu tradisional. Dan untuk sajian lagu tradisional di malam hari ini kita akan mengawalinya dari Bugis Makassar ya. Arsinta P. Aziz, Bombang Talula, Talulona, Sulawesi. Kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar yang sementara izin bersama kami di 103,6 MHz.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

Kodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Ya, pendengar, lagu Gunung Bawang dari Kalimantan Barat baru saja menghiasi ruang dengar Anda, pendengar. Masih lewat Welman Banan, saja lagu-lagu tradisional mengirisi kebersamaan kita di saat ini, pendengar. Jika kita berbicara terkait dengan tradisi dan budaya Kalimantan, pendengar, sangat kaya dan beragam ya. Ini didominasi oleh perpaduan masyarakat adat suku Dayak dan suku Banjar, serta etnis Melayu dan pendatang. Kekayaan ini, pendengar, tercermin dalam bentuk rumah adat, senjata tradisional, tarian, hingga upacara ritual sakral yang erat kaitannya dengan alam. Ada upacara adat dan ritual ya, Tiwa, upacara kematian sakral suku Dayak di Kalimantan Tengah untuk mengantar arwah leluhur ke Lewu Tatau atau surga. Selain Tita juga Tiwa, ada juga Erau ya. Ini sebuah festival dan upacara adat besar tahunan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk penobatan atau ungkapan syukur. Ada naik dango, ini tradisi, pendengar, syukuran padi ya atau panen masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Ritual lainnya juga ada belian ya, pendengar, di Kalimantan Timur ya, ritual pengobatan tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Selain upacara adat dan ritual yang dihadirkan untuk sebagai informasi untuk Anda mengisi Welban Banan, pendengar, kita ketahui juga seni tari dan musik. Ada tari giring-giring, tarian tradisional Kalimantan Tengah yang menggunakan tongkat bambu berisi biji-bijian. Selain itu juga, pendengar, tarhudok, ini tarian topeng khas suku Dayak di Kalimantan Timur yang melambangkan dewa pelindung pertanian. Selain itu juga ada alat musik ya, sape. Ini alat musik peti tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu khusus dengan alunan suara menenangkan. Informasi menarik lainnya tuh, pendengar, masih terus kami sajikan untuk Anda lewat Welban Banan di malam hari ini. Dan dari Kalimantan Barat kita akan menuju ke Sorong ya. Yapo Mama Cica, spesial untuk Anda, pendengar, yang sementara stay bersama kami yang menikmati siaran Pro 1 RRI Langgar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar di malam hari ini lewat sajian lagu-lagu tradisional Well Banbanan. Satu jam kebersamaan kita pendengar, dan saatnya kami akhiri untuk menemani Anda kembali sesaat lagi hadir ke ruang dengar Anda lewat sajian musik dan informasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Butir Debu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lewat sajian musik dan informasi. Saya Devi dan juga rekan Iqbal di meja putar pamit. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda pendengar. Semoga malam ini kita melewatinya karena penyertaan Tuhan bagi kita semua, memiliki tidur yang nyenyak. Dan sampai berjumpa lagi di hari baru dengan rencana dan harapan baru. Sukses untuk Anda pendengar.

Ia mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiaran dari Bikal Mas Kosu, operator studio Iqbal dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuau.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat pagi, pendengar setia Iri Sumaki dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini. Lagu-lagu rohani sudah mengemaskan Anda tentunya, memberikan sejuk harapan ya bagi Anda di sepanjang hari ini. Semoga lagu-lagu rohani ini tetap memberikan kesempurnaan bagi Anda di kesempatan kehidupan Anda melangkah di sepanjang hari ini tentunya. Pendengar di kami saja sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari

0: Radio Republik Indonesia Langkur menemani Anda pendengar sajian Kidung-Kidung Rohani. Kami cukupkan untuk Anda di pagi ini dan nanti kita bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan dari Jalan Soekarno-Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kita jelang penyampaian warta berita antar daerah.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Maluku Tenggara bangga dapat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di gedung sekolah yang baru. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Selasa, 18 Agustus 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Norhalis Nur usai upacara peringatan detik-detik kemerdekaan di kantor Bupati Maluku Tenggara. Dikatakan 93 warga binaan yang menerima remisi telah diajukan usai dinilai lewat pertimbangan ketat pihaknya. Selain itu, 93 warga binaan ini mendapatkan pengurangan masa tahanan sebagai hak mereka. Remisi ini termasuk remisi susulan dan remisi khusus.
2: Pemberian remisi 17 Agustus itu berjumlah sebanyak 93 orang karena mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Jadi kita sudah sesuai aturan untuk pemberian remisi di tahun 2026. Dan pemberian remisi 17 Agustus yang perwakilannya itu sebanyak 7 orang yang hadiri di kantor Bupati Maluku Tenggara, diberikan kepada langsung para Bupati Maluku Tenggara.
1: Selain remisi bagi ke 93 warga binaan, Lapas Kelas 2B Tual juga mengusulkan pemberian amnesti atau pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu terhadap 6 warga binaan yang menjalani masa tahanan di Langgur, namun masih menunggu jawaban dari kementerian akan putusan Presiden atas usulan tersebut. Saudara, SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara perdana tersebut dilaksanakan di gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pertama kalinya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara perdana tersebut dilaksanakan di gedung sekolah yang baru selesai dibangun. Kepala Sekolah SMK Kasih Teresia Bombay, Agrapina Sangur, menyampaikan rasa syukur karena sekolah yang dipimpinnya dapat melaksanakan upacara kemerdekaan di gedung baru. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah menunjuk SMK Kasih Teresia Bombay sebagai salah satu sekolah penerima dana revitalisasi.
4: Pada hari ini, puji Tuhan, sejak 5 tahun berdirinya SMK Kasih Teresia, pada akhirnya kami perdana melakukan upacara bendera merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lokasi gedung baru SMK Kasih Teresia. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang sudah diberikan. Puji Tuhan, kami bisa melaksanakan upacara perdana di lokasi SMK Kasih Teresia Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Agrapina Sangguru juga mengapresiasi dukungan Kodam Maluku turut membantu proses pembangunan gedung sekolah tersebut. Menurutnya pembangunan fasilitas baru ini menjadi sebuah langkah penting dalam mendukung kegiatan pendidikan dan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa dan guru. Sementara itu Ketua Yayasan Kasi Antonius Maluku Tenggara sekaligus pendiri SMK Kasi Teresia Bombay Amun Fautnil mengaku bangga karena memperingati HUT kemerdekaan RI dapat dilaksanakan untuk pertama kalinya di gedung sekolah baru. Momentum tersebut dinilai menjadi sejarah penting bagi perkembangan SMK Kasi Teresia Bombay.
5: Harapan kami dengan pelaksanaan secara mandiri dan perdana ini dapat memotivasi para siswa dan semua pihak dalam hal melaksanakan pembelajaran yang baik, melaksanakan kegiatan belajar mereka, menggapai cita-cita dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, satu dari 7 sekolah yang mendapatkan pilot project revitalisasi SMK. Harapannya gedung sekolah ini menjadi wadah, menjadi rumah kedua bagi semua pihak.
3: Fortnil berharap keberadaan gedung baru dapat semakin memotivasi para siswa dan tenaga pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dengan fasilitas yang lebih memadai, para siswa diharapkan dapat belajar dengan nyaman, bahagia, serta terus berusaha menggapai cita-cita mereka. Ia menambahkan gedung baru tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi wadah dan rumah kedua bagi para siswa maupun guru. Dengan demikian, seluruh warga sekolah dapat menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, aman, dan mendukung kemajuan SMK Kasih Teresia Bombay. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun selaku inspektur upacara dan diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta masyarakat. Jalannya upacara berlangsung hikmat, bertindak sebagai komandan upacara Kapten Laut PM Endang Kuswara yang menjabat Kepala Urusan Penyidikan Denpom Lanal Tual. Sementara perwira upacara dipercayakan kepada Kapten Laut Sigit Marsetia dan Komandan Kompi Paskibra dijabat Letda Laut Kesehatan Mirza Ahmad Gustian dari Lanal Tual. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih menjadi puncak pelaksanaan upacara. Pasukan pengibar bendera dipimpin Danton Paskibra Axel Marcelino Renwarin, siswa SMA Seminari Langgur. Adapun petugas pembawa baki Nur Sahifa Kemilangi Zavina Azhara Johar dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Penggerak bendera Willem Pangama Tunyanan dari SMK Siwa 5 Santo Yosep Langgur dan pembentang bendera Yudito Kelvin Himalaya dari SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Pengawalan bendera dilakukan oleh Sersan 2 Abdul Kadir Yamko dari Kodim 1503 Tual dan Sersan 2 Antonius Umbu Sogara dari Lanal Tual. Sementara itu, teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan dan doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Usai upacara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan remisi kepada 93 warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, penghargaan Satya Lencana Karya Satya diberikan kepada 73 aparatur sipil negara atas pengabdian mereka kepada negara. Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Rudira Jaya sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa. Saudara, pemerintah kota memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodareal 9 Tual atas upaya maksimal memberantas peredaran miras tradisional Sopi di Bumi Meren. Laporan selengkapnya disampaikan Ibnu Rahareng.
6: TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar El Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
7: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun Kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Sopi yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
8: Apresiasi terhadap pemberantasan Sopi ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satu juga salah satunya ya, akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika dan lalu yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka dan lanal, dan besok hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya, kita kepentingan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sekarang, sehingga situasi kondisi kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
6: Amir Rumra menambahkan.

0: Dan partisipasi penuh dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai perlombaan disiapkan dengan melibatkan anak-anak, pemuda, orang dewasa, hingga seluruh unsur masyarakat. Kepala OHOI Tamengil Gani Rahanar mengatakan sejumlah mata lomba yang dilaksanakan antara lain lari karung, makan kerupuk untuk anak-anak dan orang dewasa, memasukkan paku ke dalam botol, serta pancing botol. Selain itu, masyarakat juga mengikuti senam anak sehat Indonesia, tarik tambang, bola voli, dan gerak jalan indah yang melibatkan pemuda serta karang taruna.
1: Untuk kegiatan menjelang HUT RI ke-81 ini, partisipasi penuh dari masyarakat untuk hampir semua mata lomba dilombakan. Terdiri dari lari karung, makan kerupuk anak-anak SD, orang dewasa, terus tambah dengan isi paku di botol atau pancing botol, senam anak sehat Indonesia, lalu tarik tambang, volleyball, gerak jalan indah, itu dilibatkan semua unsur yang ada, jadi pemuda, karang taruna.
0: Rahanar menjelaskan masyarakat juga berinisiatif menambahkan sejumlah perlombaan di luar jadwal yang telah ditentukan, salah satunya lomba dayung sampan. Penambahan berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan semarak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Menurutnya, masyarakat mengusulkan agar perlombaan dilaksanakan setiap hari mulai 10 hingga 21 Agustus 2026. Dengan demikian, seluruh jenis perlombaan dapat dilaksanakan secara bertahap dan ditutup dengan lomba senam sehat anak Indonesia pada 21 Agustus 2026.
1: Untuk memeriahkan HUT RI ke-81 ini di OHOI Tamengiluten, K Besar Selatan, itu semua mata lomba yang sudah dijadwalkan itu dilaksanakan. Terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Terus tambahan-tambahan lain seperti dayung sampan, terus volleyball yang memang tidak ada di jadwal tapi dilombakan semua. Untuk semaraknya 17 Agustus tahun 2026 ini, masyarakat antusias untuk mengikuti semua kegiatan itu.
0: Seluruh peserta yang mengikuti berbagai perlombaan akan mendapatkan hadiah hiburan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Gani berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin pagi. Berlangsung hikmat dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun selaku inspektur upacara, didampingi wakil bupati, sekretaris daerah, ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran TNI, Polri, ASN, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta ribuan masyarakat yang memadati lapangan upacara. Usai upacara, Bupati Hanubun mengajak seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk semakin dewasa dalam menyikapi berbagai dinamika dan terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan sederhana namun tetap penuh semangat kebersamaan baik di Langgar maupun di berbagai wilayah Kepulauan KI. Dalam upacara tersebut, paskibraka yang diberikan amanah dalam menunaikan tugas mulia ini menjalankannya secara maksimal sesuai pemantapan yang dilakukan oleh para pelatih paskibraka Maluku Tenggara tahun 2026. Dalam susunan acara peringatan detik-detik proklamasi, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stefanus Layanan membacakan teks proklamasi sebagai naskah pernyataan resmi bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andos Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. di mana naskah ini menandai lahirnya negara Republik Indonesia dan berakhir

0: akhirnya masa penjajahan.
1: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Dalam upacara ini doa dibawakan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Amba Traharusun, diikuti peserta upacara di antaranya 1 SST Brimob Yon C Polda Maluku, 1 SST Yonif 735 Nawasena, 1 SST Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, 1 SST Lanal Tual, 1 SST Polres Maluku Tenggara, 1 SST Kodim 1503 Tual, 1 SST Perwakilan Pelajar, 2 SST Perwakilan ASN Lingkup Pemda Maluku Tenggara, dan kelompok Aubade yang dilebur dari SMK Sekota Langgur. Ada marching band SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur dan tamu undangan lainnya. Saudara, apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung aman dan lancar Minggu malam. Upacara ini berlangsung di TMP Rudi Rajaya Langgur, dipimpin Inspektur Upacara Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, dan dalam naskah ikrar dan penghormatan menegaskan usia kemerdekaan ke-81 tahun bangsa Indonesia dan penghormatan para pahlawan kesuma bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa dapat mengilhami seluruh generasi bangsa pada pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara, dan lewat kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa untuk kemajuan rakyat yang berkeadilan. Menurutnya, jiwa dan semangat perjuangan para pahlawan hendaknya mampu diteladani putra-putri bangsa untuk membangun bangsa, mencapai kejayaan bumi pertiwi, dan meminta bangsa Indonesia selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa agar tetap aman dan sejahtera.
1: Pengabdian dan perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa berada dalam kondisi yang aman. Semoga semangat para pahlawan senantiasa menjadi teladan bagi kami dan generasi penerus bangsa. Langgur 1906 00 Bangsa Indonesia Timur. Nama yang hadir dalam upacara kami,
0: dalam upacara ini selaku komandan upacara Ibda Ferdinand Tamaela, perwira upacara AKP Patricius Renyaan, pembawa acara Bribtu Indriani, Bribda Imran Maulana, Bribda Faharulan Syiah Umagapit, pengawal Tugu Bribda Ronald Arthur Ajawaila, Bribda Mihail A. Pirsou, dan pembawa doa Kepala Kemenak Maluku Tenggara Ahmad Raharusun. Saudara, di tengah semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menitipkan pesan moral kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bupati Taher, kemerdekaan yang telah dinikmati selama 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin dewasa, bijak, dan mengutamakan persatuan dalam menghadapi berbagai perbedaan maupun tantangan pembangunan. Pesan itu disampaikan kepada awak media usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Langgur Senin pagi. Bupati Taher mengatakan semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat menjaga kebersamaan dan menghargai perbedaan. Karena itu, ia mengapresiasi antusiasme warga Maluku Tenggara yang merayakan HUT RI hingga ke wilayah-wilayah kepulauan, mulai dari Kei Besar, Kei Kecil, Urpulau, Warbal, hingga Tanimbar Kei.
2: Oh, peringatan HUT ke yang 81 ini seharusnya kita semakin hari semakin dewasa dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi. Dan khusus untuk masyarakat Maluku Tenggara, saya menyampaikan banyak terima kasih semua dukungan dalam rangka peringatan HUT yang ke 81 ini. Kalau saya boleh bilang itu luar biasa, karena mulai dari kebesar sampai ke kecil sampai ke pulau-pulau, mereka merayakan dengan sesederhana mungkin. Tetapi yang penting adalah mereka ingat bahwa 81 tahun yang lalu Indonesia lahir ditetapkan. Jadi
0: meski dirayakan dengan sederhana, peringatan kemerdekaan di berbagai pulau tetap berlangsung meriah. Ini menjadi bukti masyarakat masih menaruh kecintaan yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bupati Tahir menilai semangat kebersamaan terlihat dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat, mulai dari pertandingan voli, tarik tambang, makan kerupuk hingga aneka lomba rakyat lainnya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan ruang yang mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan antar warga. Diharapkan semangat persatuan yang tumbuh selama peringatan kemerdekaan dapat terus dipelihara sebagai modal sosial untuk mendukung pembangunan daerah. Berbagai tantangan yang dihadapi Maluku Tenggara hanya dapat diatasi apabila masyarakat tetap menjunjung nilai ain-ni-ain, memperkuat persaudaraan, dan menjaga semangat gotong royong. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya, saudara, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara di Kampung Nelayan Meraputi, Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual, Senin pagi. Kepala PPN Tual, Jafar Sahu Bawa, selaku Inspektur Upacara, menegaskan kemerdekaan harus dimaknai melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Jafar mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi daerah termasuk sektor kelautan dan perikanan.
3: Setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan kedaulatan bangsa, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini diusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini dengan bermakna sangat mendalam, sekaligus menjadi arah perjuangan bangsa. Indonesia berdaulat berarti bangsa yang mampu berdiri tanpa sendiri.
0: Upacara turut dihadiri berbagai instansi, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus KDMP Labetawi sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan di Kota Tual. Saudara, suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak lepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan upacara kantor bupati Senin pagi. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibraka, Elsina Neununi, siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai perawat.
4: Bangga sudah bisa masuk Paskibra, karena kenapa senang? Karena tidak semua orang bisa mengikuti Paskibra. Yang kami dapat di latihan ini yaitu latihan PBB, cara di mana kita bisa disiplin, belajar dewasa, dan di mana kita harus berani bertanggung jawab. Teman-teman semua luar biasa, pelatih semua luar biasa. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga tahun berikut-berikutnya tetap lebih semangat. Harapan saya setelah menjadi Paskib, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kebanggaan juga dirasakan Nur Savina Asara Johar, siswa SMA Negeri 2 Maluku Tenggara yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera kemarin. Putri pasangan Ramli Johar dan Rosita Kamaruzaman itu mengaku kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai polisi wanita.
5: Bisa mempercayakan untuk berdiri sendiri kok, tapi tak bisa menjadi pembawa pagi-pagi. Tetap semangat ke depannya tuh untuk adik-adik yang akan datang. Tetap semangat menjalani latihan, karena semua pelatih semua itu kasar. Ada yang baik, ada yang kasar. Jadi saya tetap semangat untuk generasi tetap yang akan datang.
0: Dukungan penuh juga datang dari para orang tua anggota Paskibraka. Anwar, salah satu orang tua anggota Paskibraka, mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Sangat bangga sekali karena anak kami ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Untuk itu kami orang tua berharap bahwa apa yang terjadi hari ini bukan berakhir hari ini saja, tapi semangat kemerdekaan itu terus dipupuk untuk tetap menjaga Maluku Tenggara ini tetap maju dan berintegrasi untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Sementara itu, Elvis Neununi menilai pengalaman sebagai anggota Paskibraka merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
7: Ya pastinya saya bangga dan saya senang karena anak saya melewati proses seleksi begitu panjang dari panitia sehingga anak saya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Pesan saya selaku orang tua, tetap jaga disiplin yang sepanjang latihan pada saat Paskibraka, kekompakan, kebersamaan dalam tim Paskibraka. Kiranya itu diwujud nyatakan baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.
0: Sebagai putra-putri terbaik daerah, para anggota Paskibraka diharapkan terus menjaga semangat disiplin, tanggung jawab, dan nasionalisme yang telah ditempa masa pembinaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui prestasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Maluku Tenggara dan Indonesia. Saudara Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin pagi di lapangan Mandriwak Sifnana Somlaki. Upacara dihadiri Wakil Bupati DPRD, Sekda Forkopimda, pimpinan OPD, TNI Polri, tokoh agama, tokoh pemuda, serta undangan lainnya. Usai upacara, Riki menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas tambahan anggaran bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat.
8: Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Presiden beserta seluruh jajaran, para menteri seluruh jajaran atas perhatiannya kepada kami, kepada Kepulauan Tanimbar dan juga kepada seluruh kabupaten kepulauan kabupaten kota di seluruh Indonesia terhadap penambahan daun. Itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini dengar-dengar di publik bahwa Presiden kurang perhatian ternyata itu tidak benar.
0: Ia menegaskan dana alokasi umum tersebut harus digunakan secara tepat dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kemakmuran masyarakat Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Jakarta guna memperoleh dukungan anggaran menyusul keterbatasan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Menurut Riki, tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 menjadi dukungan fiskal penting bagi Tanimbar yang memiliki tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Jarak pelayaran yang jauh serta kebutuhan transportasi antar pulau membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Saudara, kekompakan dan sportivitas mewarnai pertandingan tarik tambang lintas OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kamis 13 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Riki Lawrence Anggito, mengapresiasi semangat dan kekompakan setiap tim dalam pertandingan tersebut. Menurut Anggito, semangat persatuan dan perjuangan dalam perlombaan menjadi bagian dari refleksi perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Ia berharap seluruh peserta dapat menerima hasil pertandingan dengan sportif dan menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebagai ajang mempererat persatuan serta membangun Tanimbar, Maluku, dan Indonesia.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara, bangga dapat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di gedung sekolah yang baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bupati Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan dirgahayu ke-81 negeriku tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Markit Monok Monok Denesa. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPT Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kubarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Kirabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorin Desa Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sergius Larmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesan. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, Kidabela, merdeka, merdeka.

swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, kidabila. Merdeka, merdeka,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sedjie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,